Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggera Klan Trai Perempat RRI Denpasar Surabaya Bali, kantor nyaringin tering acara Rahajang Bali, muatang informasi lan tembang tembang Bali, sarang titiang gongge Cynthia. Raklan Trai, sana gongge sambun metakan wau, sana cen, gih, kak angin untuk sarapan telur ayam kah, atau telur bebek kah, sekadi sana sempol lintang wau, kantor nge satu butir telur setiap hari berjuta harapan, salah satu, mencegah anak dari stunting. Ini ngemosang keunggulan dari telur ayam atau telur bebek untuk sarapan. Sani makin fokus dumun keunggulan dari telur ayam untuk sarapan. Keunggulannya ini adalah rasa ringan, nih lebih ramah di lidah saat di pagi hari. Kalori lebih rendah sekitar 149 kalori per 100 gram nih, dan juga cepat diolah, cocok untuk menu praktis seperti diorak-arik atau direbus. Ini keunggulan telur bebek untuk sarapan, iki protein lebih tinggi mencapai sekitar 9 gram per butir nih kira kalian rai nge. Nutrisi padat nge, kayak vitamin B12, zat besi dan folat, mengenyangkan lebih lama karena kandungan lemak dan kalori yang lebih tinggi atau 223 kalori per 100 gram. Sani serah ini puniki ngajang telur bebek serah puniki rakelan terakhir ring pesawat telepon 0361-223361 mewali ring paletan kaping kali mangkin nge. Wenton sani nyaringin puniki gongnya sapa sangra dumun Om Sastiastu. Nge, selamat pagi.
1: Nge, Om Sastiastu gongnya Cynthia cantik.
0: Nge, Om Sastiastu sira iring gongnya.
1: Yang mamangku Jepati saking pemenang nge.
0: Nge, mamangku Prajapati saking widangan pemenang sapa napi gatra.
1: Astung karo mah.
0: Baca
1: enaknya.
0: Astung karo gue nggak kenal. Astung karo niki mamangku. Tan wentan geginan, mungkin mamangku.
1: Yang.
0: Tan wentan geginan. Sukaria minap niki saudar menyane.
1: Mungkin pun yang kan sulungan nyamu gue nggak.
0: Napi?
1: Yang sulungan nyamu.
0: Napi nika?
1: Baca yang jajon sanganan.
0: Oh sanganan. Nika ngadolang.
1: Ya betul bulan kan.
0: Oke. Okay, oh, kan kene
1: iki.
0: Oke, tan inggih, mamangku. Sampun poleh sarapan dumun samang mangken.
1: Pun, deng wong cobek.
0: Nggih, taluh niki mamangku, kayun ngajeng taluh.
1: Oh, pun sang keplokan siang nggih.
0: Oke, tan keplokan berarti di ora arek napi telur ceplok niki.
1: Loh, menika lagi bawang suno tabia niki.
0: Bawang suno tabia niki taluh napi mamangku?
1: Ayam niki.
0: Oh, taluh siap. Siki butir mantan.
1: Yang ampun, ampun poleh jangkap siang gongge.
0: Oh, satu butir telur mantan nika diceplok.
1: Nggih.
0: Oh, nggih, kenten sira mantan?
1: Banget di tremos nika.
0: Oke, kenten sira mantan sane kayun tering pakubuan mamangku niki ngajeng taluh.
1: Siang?
0: Sira mantan sane kayun ngajeng taluh ring pakubuan mamangku niki.
1: Siang nak peragaan kan
0: gongge. Oh, peragaan mantan, nggih. Biasane kuda nika nyetok taluh ring kulkas mamangku.
1: Yang nak kenten tu nyetok kenten nak boleh langsaran di kuro ni ke?
0: Oh kenten.
1: Nas langsuran ke kenten dia?
0: Oh nunas kenten nge berarti nge.
1: Yang ngelap kan yang numas kenten pun ke?
0: Oh kenten nge mamangku. Yang talo bebek kan kaya mamangku?
1: Angge nak nika boleh lungsuran
0: apa? Oh nge ring dak sine nika mamangku nge ring pejati nge.
1: Lungsuran
0: nge. Nge mamangku. Durus demun saudara so menyane kemargia mamangku. Suksema sampun nyarengin nge.
1: Sehat nge.
0: Langsung karang mamangku setata kena.
1: Nge nika mamangku nge. Yang makin kenten maculungan
0: nge. Nge durus.
1: Nge
0: tal gongge ngiring mamangku niki suksema mamangku.
1: Dingah yang Pak Man.
0: Oh nge.
1: Semoga sehat Pak Man. Panggilis Pak Man sehat nih.
0: Astungkara.
1: Sering Pak Man nguling-nguling tiang.
0: Oke, dan sering dagang gantal nih.
1: Mungkin pang Tuhan males kebaikan Pak Man. Pang sehat Pak Man.
0: Astungkara. Oh, Pak Mang Pandu napi Pak Man Sunarte niki.
1: Pak Pandu.
0: Eh, Ratu. Nge, Pak Mang Pandu. Gue nggak kira Pak Man Sunarte. Nge, mamangku. Suksema mamangku.
1: Nge, nge. Wali Anjong. Selamat bertugas, nge.
0: Nge.
1: Santi.
0: Inge, suksema mamangku Prajapati widangan pemenang sampun nyarengin gongge Cynthia, suksema muali reungkar mamangku sirapun iki sampun nyarengin gongge Om Swastiastu. Inge, Om Swastiastu, Rahajeng, acara Rahajeng Bali, Perempat RRI Denpasar.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng Gongge Cantik.
0: Rahajeng Mawali, Batu Nindi.
2: Patut pisah.
0: Ingge, sapun api tanah laut makin wisatanya rame.
2: Makin agak sepian, makin gongge.
0: Oh, karena kantun mekaryo samian nge, bule-bule. Iya,
2: kantun minat nge.
0: Nge, wisatawan lokal.
2: Nih, pun api gak terlalu enggak.
0: Kena niki sampun, boleh sarapan batun ini sampun.
2: Iya, sampun jam 8 sampun jangkep enggak.
0: Oh, jam 8 sampun jangkep. Yang lebih ke jam 8, agak tengah ini ke wastane.
2: Iya, nanti sembengan harus aja ngobat.
0: Oh, nge, pantas nge, harus ngajeng selit-selit berarti nge.
2: Nge, nah harus ngangen waktu, wonten pun nge.
0: Nge, kentan
2: ya, nge, siang nge, jam 12, harus tepat nih kok nge, itu ban itu lambat.
0: Iya, betul, ya, betul.
2: Sore nge, jam 5 sampai jam 6.
0: Jam 6.
2: Terus nge, ya nge, itu ban bani siang nge.
0: Oh, tapi kalau untuk nyemil, kentan kantun nyemil. Malam-malam, ya, wengi-wengi nge.
2: Ten, ya nge, malam nge, ten, malam. Ya ne siang ne nyemil tiang e. Niko pun ya ne malam batas ne niko ngajeng ta kenten. Ampun das kenten ya ne tak ngeminum toyo putih kan niko anu tiang kenten. Langsung aja ngobat ya ne wengin ne jam 8 jam 9 tuh malih soalnya aja ngobat kan ge.
0: Oh kenten. Ge, sane mangke berarti sampun jangkep sarapan renggal jam kutus. Terus sarapannya ne angin talu sekali bantang mangke napi nenten.
2: Yang mak terus kok nggak ngangen taluh nih kak.
0: Oh serahinnya berarti nge, bisa dihitung nge.
2: Nge rutin tiap hari, kadang siki, kadang soreannya malih siki gitu, kadang kalih, kadang siki gitu.
0: Nika direbus sekalian berarti yang ngen sanje, direbus semenge, kenten, genah dumun kenten mbah.
2: Nge, niko pun nge. Ngerebus kadang kalih, kadang tiga, kenten angin benjang, malih siki.
0: Angin benjang, malih siki. Kudang menit nika direbus mangde becek, mangde ten setengah kenten, setengah mateng?
2: Ten setengah mateng sampai kenten nika.
0: Sampai benar-benar matang kentangnya.
2: Sampai benar-benar matang nggih. Tenanin tiang ngerebus kenten setengah matang emang tenanin nggih.
0: Berarti nika kudang menit kira-kira nika Mbah Tunindi ngerebus nika?
2: Nika 20 menit mantan.
0: Oh 20 menit mantan dengan api yang sedang napi yang besar.
2: Yang nak kenten niki napi wastane nak tiang ngecuk nika.
0: Oh ngecuk.
2: Ngangen di kenten ne ngangen di ngarianin toyo anget nika napi. Toyo panas niko pun angin tiang rebus.
0: Niki
2: sementara niki kok nggak nak tenten bersidayang ke dapur neng lumun. Niko pantas tiang angin kenten wanten lumun angin nyolok gak niko ngajangan api dicolok niko nih. Tapi kadang-kadang di siang kenten masa ajengan gitu kadang-kadang.
0: Nggih, Mbak. Nah, nika berarti memang satu butir telur manten di pagi hari, Mbak, nggih.
2: Nggih.
0: Oke.
2: Satu telur. Kadang dua kenten.
0: Oh, kadang dua maksimal pun dua butir telur nggih pagi hari.
2: Nah, yang anu go nggih. Yang takut masih yang neten dagingnya nasi gede. Tuh kenten. Yang takut gulanya turun genten.
0: Oh. Nah,
2: sering gulan tiang ngedrop nih kok.
0: Ngedrop iya nge. Berarti asupan gulanya dipenuhin dumun berarti Mbah Tuni nih nge.
2: Pangten anu yane ngedrop nih kok nyelean sajan kok nge.
0: Nge rendah gula iya. Makanya yen sampun napi wastane gula rendah harus ngerah minuman manis. Ajengan ane manis genten Mbah nge.
2: Ajangan kenten kan ya nasi kan ya
0: nih nasi iya gulanya tinggi
2: ya nge
0: mbak
2: ini nanin soreannya kok nge ajeng telur kan nge jam lima jam tengah enam nih kok telurnya kali peteng nih jangan drop bulan tiang malih terus tiang nelpon malih hongkon tiang kene numasa roti atas kenten nih kok jajahin tiang nge.
0: Nge, gongge biasanya coklat angin gongge atau air gula kenten mbah?
2: Gula tuh nenten Riki.
0: Oh kenten. Nge,
2: gula tuh bani masih tiang nyetok nih karena kadang-kadang kenten masih tiang ngangen gula nih kau nge.
0: Garang semut tapi nenten.
2: Ten kenten ten guan nih kau menek kentennya gula kenge ten yang sempurna ngangen ajangan nasi yang nasi yang tiang biar satu sendok anu ni ke satu sendok angin-angin nyenok-nyenok jangan di kibluk ni ke ampun pun nah lenyap kenten tiangnya tapi keringet ni ke
0: keringet ingin
2: ampun pun ada sirap kenten
0: oh kenten ingin memang agak ribet nge ternyata mah nge yang ning samun kenten mah nge pun apiang yang penting ya masih bisa lah wenton solusi untuk mengatasi rendah gula nge
2: ampun tiang mungkin anu kan kan gue jaga kesehatan
0: patut nalar tambah Indira mantan jaga kesehatan gue nge nalar umur amuniki jaga kesehatan tetap
2: kampun
0: gengge mbak
2: yang jaga niko kan lumunan pantiang sehat gitu
0: astenggara inggihan kantan suk semua matun indi sampun mendagi makin bantangnya nih
2: tiang suk semua taler gongge galahnya nih gongge selamat bertugas nih inge suk semua gongge di tiang mau pamit
0: inge
2: santi
0: inge suk semua niki matun indi sampun nyarengin gongge ke angga naler gue melihat mana tiang nyarengin suk semua ke angga kalah tiang sarang matun indi nge jager cepisan gerda cepet niki matun indi tiangnya udah ngan tanah lon nge dados tiang wosan bah niki ge nge mali jebos ring sesi selenternya nih ke angga nge niki maksimal kali penelpon dumun mali jebos gungi lantarang mali ring acara Rahajeng Bali ini bantang telur pilihan tepat untuk sarapan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dub dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina variegata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun panas.

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Sarang Titiang, Gongge Sintia, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sapa Sanggra Mawali, Ring Pesawat Telepon 0361-223361, Ring Acara Rahajeng Bali, Muatang Informasi, Indik Telur, Pilihan Tepat Untuk Sarapan. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Gongge.
0: Inge, Om Swastiastu, Mawali Sarang Sire.
1: Dan kini model di tiang ya.
0: Widangan Tanjung Bungka, Taler iki.
1: Nggih, Selat Tembok.
0: Selat Tembok.
1: Di ayam muruk kok pisah kok enggak.
0: Oh, widangan ayam muruk.
1: Delewadane, Mang Pandu.
0: Pak Sire, ya. Jadi ki pesengan bapak nggih.
1: Iki wenten salam saking Bu Yunita.
0: Oh, nggih Pak Yunita berarti.
1: Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Kenyam-kenyam
0: nggih ampura. Suk sama Bu Yunita. Niki Bapak Yunita berarti nggih pesengan Bapak nggih.
1: Titiang nggih.
0: Nggih.
1: Kanton mantan berduaan aja.
0: Abi berduaan mantan. Nak malam Minggu berduaan, niki malam Sabtu berduaan.
1: Terus-terus nih.
0: Oh, terus-terus berduaan pit pendados Google berarti terbalik. Bapak Yunita sarang Bu Yunita berarti niki. Nggih, sing kada tata kena niki nggih rahayu sarang sami sekeluarga niki nggih.
1: Sok semo pengasiti ayu gongge yang padet sapunika.
0: Nggih, mangken Pak Yunita sarang ibu sampun sarapan.
1: Niki sampun wenten nyaluk lansia kocap telur nika kan becek yang pidana. Ampura di tiang nak telur tengah matang, dagingnya madu, dagingnya mice, dagingan.
0: Oh mice, nggak biasanya gue nggak mice sama daging.
1: Nggak, mungkin nge, karena sumpun napi wasana sengkau, kocap telur matang nih kok kocap becek dengan pengganti ya nasi, kan dan kok. Ada dosanya di tiang angin, ampun sarapan nih kok enggak.
0: Oke, nah dibutuhkan sarapan nika 2 butir atau 1 butir mantan Pak Yunita?
1: Tergantung yang tiang kali ibu siki, ibu kan ngangen nak putih regane toh.
0: Oke, tan kuning telur, ya. tan kajang.
1: Maksudnya putih nih ke ngangen susu,
0: ngajong. Oh, ngajong.
1: Tapi ampun di matang, tengah. Tiang masih kenten kalau yang tiang nak karena selam tiang minum kopi sebelum ni air hangat mantan. Mungkin sekali wau iraga sampun ke sarangan antuk tambo kenten obat pagi-pagi ni kan vitamin harus
0: gitu.
1: Daging lumun tiang sampun semenjak nah artinya pensiun, titiang ganti sarap pagi titiang ke ngangin telur dan ngangin nasi malih.
0: Okay.
1: Ya nak kan nak yang makan pagi, siang.
0: Nge, pagi, gue nggak kentan pagi, siang, sore, malam.
1: Yang dia siang, sarang, malam. Mantan.
0: Oh siang, sarang, malam, mantan.
1: Sore, ben mungkin ben gue nggak.
0: Maksudnya nih kan ngajengan berat berarti nge?
1: Kan juga berat, kan. Ringan,
0: oke.
1: Ringan maksudnya ya sekitar ajeng si dan tapi juga kita kuanten porsinya ten sekadi dumun kan.
0: Iya porsinya lebih sedikit nge kan tadi.
1: Astongkare sami kanton sida napi ke ajeng kan ten. Dan kuanten nak mebrata yang tiang nenten.
0: Iyan gongge nentan, gongge pun alit makin alit yang mebrata nika Pak Yunita.
1: Ya. Nah, di samping nika kocap niki nak gantung juga. Yang penting ajang gede kenten.
0: Oh.
1: Yang kan yang dumun kan sampai nambah kenten mungkin paling-paling 1 sendok. Ya, sendok-sendok napi dan sendok penyendok ajang nika.
0: Oke.
1: Kina kenten. Nah, bertahan ya karena rago sampun dan sangat mengeluarkan tenaga untuk bekerja dengan nah angin hobi kalau menjatinnya benjang-benjang gongge sirau uning minimal yang sampun ke lansia harus ada uang kan dan nikah utama nih kan menikah dan ada yang berat nih
0: berat gongge nalar berat hidup gongge
1: tapi piragi titiang wawu nenten yang siang nih tangan kok enggak?
0: Nih.
1: Yang makan telur pindang nih kok.
0: Telur pindang.
1: Mau pindang nengah?
0: Utan. apa dipisah nih ke telur sarang pindangnya dipisah?
1: Ton. Prosesnya beda
0: prosesnya beda.
1: Tapi telur ayam ya niko, kalau prosesnya meminang niko, ya dan telur asin gitu. Tapi dilablab lama, tiang nak mendui langan niki. Tetapi kesep je becek dan angin lablab niko banyak. Tapi ada nih konggak. Kuantan medaging baso kocap.
0: Baso Nika. Oh.
1: Baso taler daun-daunan.
0: Oh, Nika kudang menit di lap-lap Nika taloha Pak Yunita.
1: Yang tiang 7 menit mana karena tiang ngangen paginya kan ngangen telur ayam nih. Yang telur pinang nih kok kocap sampai 2 jam nih.
0: Oh, 2 jam kantan nggih berarti lebih memang ribet ikang ya untuk ngelap-lap taluh pindang kantan nggih.
1: Kocap. Tenanan kong dia.
0: Tenanin ngajang taluh pindang.
1: Di dagang tipat cantok nih ke.
0: Oh, nenton. Mak
1: pandu di dia melangan itu.
0: Nenton gongnya ten tenanin oh, gongnya.
1: Nih ke nak terasa aja cara merasa ya cara ten je pinang ten wenton terkaitnya mau pindang.
0: Gongnya kira wenton kaitan mau pindang ya lap lap. Pindang sarang talu ada dia yang besi atas genaring piringnya ten kenton berarti nggih ya.
1: Ten. Oh. Dan nih ke favorit yang taler telur. Goreng medaging daun kelor
0: nggih.
1: Daun kelor nan
0: nggih. Daun kelor nggih, uning kok nggih, tapi tenanin angin mecampurin talo.
1: Daun nek ana becek. Dagingnya tutuk-tutuk daun kelor ni mung daun nika.
0: Nggih.
1: Ampun kenten campur dengan ya bawang lah sedikit. Cara ngai telur dadar ampun. Popolos mantan kok nggih.
0: Nggih, Pak Yuni Pak.
1: Nggih. Kenten kocap makin, kocap lansia ni ke penting masih anggur telur lab-lab ni ke. Kenten nak banyak persi, tenyak kuning ni, kenten yang di tiang tetap ni ke. Satu, ya dua bungkul cukup ampun sampai siang.
0: Okey, gih.
1: Wow, siang ni sarap. Nanti ada makan siang.
0: Makan siang, dado sih mau balik biar sarapan niki.
1: Kan, karena jam sholat sampun enggak.
0: Okay,
1: karena kan. Nanti menunggu sekali atur nih wau sira semetuan jam 5 pun mau menutup dapur tiang.
0: Oh, kentan. Nggih, Pak Yuni.
1: Jam 5 paling lambat jam 6.
0: Jam 6 be gongetan menutup 24 jam.
1: Niko nak Bayu sedang gede.
0: Gede yo, nak start gede Bayu gongge walaupun awak gongge alit. Inggih, sesama Pak Yunita.
1: Niko angin kenten elinge telur pindang niko take angin gongge niki ngadot telur pindang.
0: Telur pindang, reng dijeng rara pasar niki ketapian wentan.
1: Biasa nih niko nak dagang-dagang tipat kuah niko ngai.
0: Oh, tipat kuah.
1: Yang untuk dijual niko langah tebur. Yen Wenten Rika di Jalan Merdeka Wenten.
0: Oh Jalan Merdeka. Ya. Oh nampak ring renon berarti nge?
1: Tahan nampak nih Mang Pandu.
0: Oh nih, Pak Man Tanjung Bungka. Oh iya.
1: Tanjung Bungka.
0: Nge.
1: Salam sarang Pak Man Pandu nih ke Wenten tiang sana. Tare Bu Jerman.
0: Nge Kak Angga nih ke Kak Angga Wenten salam.
1: Oh
0: Kak Angga
1: Pak Kambingan sehat-sehat Kak Angga. Nge Kak Angga nak dumen sarang. Kerada gerudok ring kenten RRI.
0: Oh ring RRI ya setengkara.
1: Yang nak dulu nak di RRI manten enggak.
0: Enggak.
1: Enggak enggak. Rajang tugas. Nabi wasane. Salam merdeka niki.
0: Salam merdeka malih tiga rahim.
1: Bulan Agustus.
0: Enggak. Bulan kemerdekaan Bapak Yunita.
1: Bulan kemerdekaan yang ampun dari tanggal 1 sampai tanggal 31, tanggal 1 September marut tudun sang saka merah putih.
0: Sang saka patah berarti gongge niki tepat di bulan awal.

0: konsumsi telur per hari bagi orang sehat. Ya, bagi kebanyakan orang dewasa yang sehat tanpa riwayat masalah kesehatan tertentu, konsumsi telur umumnya dianggap aman. Jadi rekomendasi standar menunjukkan bahwa 1 hingga 2 butir telur per hari masih tergolong aman. Beberapa penelitian bahkan menyarankan bahwa konsumsi hingga 3 butir telur setiap hari dapat memberikan manfaat kesehatan optimal tanpa menimbulkan masalah. Asalkan nikinge tidak ada kondisi kesehatan yang mendasari. Sarene meduwe alergi minapnge yening kayun ngajeng telur nggih dados dikonsultasikan dumun ke dokter dumun nggih rakalantrai. Dan untuk bagian kuning telur memang mengandung kolesterol, tetapi tubuh memiliki mekanisme untuk mengatur kadar kolesterol darah nggih. Jadi konsumsi kolesterol dari makanan tidak selalu secara langsung meningkatkan kolesterol jahat dalam darah secara signifikan pada kebanyakan individu sehat. Nika dumun semoga titia sareng sami suksema dehat niki sampun nyerengin trilan telepon WhatsApp Pro 4 alering Facebook program budaya RRI Denpasar. Bu Ninda kum niki sebagai pendengar terakhir ring acara Rahajeng Bali Mangkin tiang ngerebus talu siap gongge inggih kudang butir nika ngerebusnya nih Bu Ninda. Suksema sampun nyerengin ring acara Rahajeng Bali, mogi-mogi bermanfaat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat pagi Rakadian Rai, penataan pedestrian di Jalan Pantai Kuta Badung mulai memasuki tahap pemasangan batu andesit sepanjang sekitar 1,03 km dari ex Hotel Bali Anggrek hingga kawasan depan Hard Rock Kuta. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, Putu Teddy Widnyana Putra, mengatakan penggunaan batu andesit dipilih untuk memperkuat nilai estetika kawasan yang merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Bali. Penataan pedestrian dengan lebar sekitar 5,15 meter tersebut juga mencakup pembangunan taman, fasilitas pejalan kaki, drainase, serta penataan jaringan utilitas yang nantinya dipindahkan ke bawah tanah. Hingga 7 Agustus 2026, progres fisik pekerjaan mencapai 2,567%, lebih tinggi dari target 1,729%. Meski masih terdapat sejumlah bagian yang terkendala, kesiapan masyarakat untuk mendukung proses penataan. Rakan-rakan, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Inggih Om Swastiastu, selamat pagi Rakelan Remo Ali Nyaringin Gongge Sintia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Bude Bali Ring Acara Rahajeng Bali Mewali Obrolan Komunitas Kadi Biasa Nyabran Ring Rahine Sukra Mangken Ring Tanggal 14 Agustus War Sekali Tali Nomlikur Kesarangin KPI Adi Provinsi Bali Kantos Jam Dasa Sama Mali Jebos Nge Ring Sesi Kedua Mali Jebos Gongge Pasti Ke Sapa Sangra Ida Dani Sarang Sami Sanewenter Ring Pekubon Soang Soang Ring pesawat telepon 0361-223361 Ring WhatsApp 4087898-9882-2420 Keserengin langsung ke mantan berkomentar Ring live Facebook RRI Pro 4 Denpasar Sari mangkir ngemosong bantang Ini masa depan perlindungan anak bersama KPAD Provinsi Bali dan stakeholder terkait Dengan tagline penguatan sinergitas perlindungan anak dan pencegahan kekerasan bersama Bali Children Project Foundation dan lembaga anak lainnya di Bali. Ring Studio Perempat RRI Denpasar Sampun Rau Narawakya Druinnya Semantan Titian Sarang Sami Wentan Insinyur Imade Arya SMPD Komisioner KPAD Bali Bidang Pendidikan Pengisian Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Om Swastiastu Selamat pagi Pak De
1: Swastiastu Ge Swastiastu Taler Pemirsa Sehat
0: Ge, Sehat
1: Selamat
0: biasa.
1: Bahagia
0: Selamat berbahagia Merdeka
1: Merdeka 17 Agustus ya
0: Bulan kemerdekaan
1: Kalau enggak diingatkan Merdeka
0: Merdeka
1: Merah putih
0: Merah putih
1: Ini campur enggak
0: Warna-warni, warna-warni sama seperti Indonesia Betul. Warna-warni Betul. Kehidupan kita
1: setuju,
0: juga
1: nggih
0: Aston Kara dan di samping kita juga telah hadir terima kasih banyak Ibu Gusti Ayu Ketut Mahardiani MPD Child Protection Program Manager Bali Children Project Foundation Om Swastiastu selamat pagi Ibu
2: Swastiastu selamat pagi
0: Ibu Gusti bisa dipanggil nggih Bunda Pegatre
2: becik-becik matur suk semua dumugi sareng sami iki sami becik nggih
0: Aston Kara Rakelantra ingin mali jebos kesaringin Pak Kade Arya Salan Ibu Gusti nih kayaknya Sapa Sangra ring sesi kedua Pak Dek mungkin sebagai Siap. Awalan dumun kan yeah. Karena gue nggak denger juga Pak Dek bertugas malik kali bulan
1: beberapa
0: mantan.
1: Bulan
0: apakah masih bisa Niki kita ajak ngobrol Pak Dek ke studio
1: sudah
0: Pro 4
1: pasti.
0: Sudah pasti nge mengedukasi masyarakat
1: selalu siap meskipun tidak dalam posisi sebagai komisioner
0: sebagai
1: penggiat kan begitu nge.
0: Betul nge. Sebagai pelaku juga
1: Betul.
0: Untuk perlindungan anak di masa depan sesuai topik kita hari ini ya Ibu dan juga Pak Kade mungkin untuk KPAD seperti apa sih kita lihat masa depannya dulu Niki Pak De bisa dong disinggung
1: kita,
0: sedikit
1: kita meneropong dulu masa depan ya, perlindungan ya, anak ya. Tapi sekali lagi kesempatan Niki yang pakai kesempatan untuk beberapa bulan lagi berterima kasih kepada Studio 4 RRI dan Pasar terkhusus di, karena sudah bersinergi ya. Sangat lama. Ya, jadi ini berterima kasih penghargaan setinggi-tingginya. Juga pada masyarakat yang sudah banyak terlibat, termasuk stakeholder perlindungan anak. Banyak sekali lembaga-lembaga perlindungan anak di masyarakat, seperti salah satunya Bali Children Project, ada LBH Apik, kemudian Lentera Anak Bali. Kemudian banyak termasuk lembaga di pemerintahan, dinas-dinas sudah banyak terlibat. Jadi kesempatan ini kami sampaikan terima kasih penghargaan atas berbagai perjuangannya. Semoga di bulan Agustus ini anak kita akan betul-betul merdeka. Merdeka dari rasa aman, selamat, kemudian juga sehat, dan merdeka untuk mencapai masa depannya. Nah kenapa Tiang mencoba mengangkat topik Niki? Karena kebetulan ya fenomena kekerasan masih marak terjadi. Masih marak terjadi. Bayangkan terakhir ini ada fenomena kekerasan anak yang terkena apa terkena imbas micet medsos kemudian akhirnya mengalami persetubuhan belum lagi seorang anak akibat konflik keluarga perceraian rumah tangga akhirnya anak ini main game saja dan akhirnya mereka si anak ini terpapar kemudian sudah akunnya dihack kemudian akunnya ini diintimidasi dan ini sudah mengalami kekerasan cukup parah anak ini sudah nggak fokus di sekolahnya karena di satu sisi terjadi pembiaran oleh orang tua dan masyarakat, satu sisi mereka mengalami konflik. Belum lagi masalah-masalah bully yang kelihatannya kecil masih marak terjadi. Ada jatuh dari lantai dua, kemudian ada bunuh diri dan lain-lain. Jadi nggak bisa kita menutup mata apalagi menutup hati. Kalau kita memang punya panggilan nanti untuk pendidikan dan perlindungan anak, pasti kita perlu ikut berbuat sesuatu. Nah kami sangat berbahagia masih bisa terus berkarya bersama KPAD Provinsi Bali, bersama stakeholder perlindungan anak seluruhnya dari pemerintah, LSM termasuk di sekolah-sekolah, karena kebetulan di bidang pendidikan berbagai kegiatan sudah dilakukan, berbagai upaya sudah. Cuman sekali lagi yang perlu dievaluasi, belum betul-betul solid kerjasamanya. Belum kegiatannya dan upaya usahanya masif. Ya, kita perlu meniru program KB dulu digiatkan dengan masif, kampanye bergiat langsung masyarakat. Terbukti sekarang kita hanya tidak lebih dari 2, padahal kita butuh 4 karena kekayaan di Bali sangat banyak. Cuman kita kehilangan jati diri. Cuman kita bisa menunjukkan seperti itu. Kenapa di posisi pendidikan dan pelindungan anak tidak masif seperti itu? Karena banyak unsur di dalamnya, banyak kepentingan, banyak karakter yang ada di tengah-tengah itu. Belum betul-betul yang namanya pengabdian, pengundian panggilan hati dan jiwa terwujud di dunia pendidikan dan pelindungan anak. Sehingga kami belum berani menjamin bahwa masa depan pelindungan anak ke depan di Bali maupun di Indonesia, belum kita bisa jamin bahwa aman, nyaman, selamat, dan anak-anak kita akan merdeka betul-betul 100%. Jangankah berharap 100%, berharap 75% aja masih perlu dipikirkan dan disanksikan. Bukan berarti kita khawatir dan tidak berbuat. Dengan data berbagai kekerasan masih sangat banyak, berbagai jenis bentuk dan berbagai faktor penyebabnya, ya tentu kita gak bisa abai lagi. Menganggap diri, oh baik-baik saja, ternyata ini gak baik-baik saja. Nah, jadi marilah kita, masa depan perlindungan anak menurut sudut pandang Tiang sebagai komisioner di bidang pendidikan, pengisian waktu luang dan giat budaya, belum bisa dijamin merdeka sesuai dengan di bulan Agustus ini. Belum. Jadi kita perlu lebih banyak lagi berbuat, berkarya, dan berkarya langsung di tengah masyarakat. Nggak cukup dengan omon-omon, nggak cukup dengan pengawasan, nggak cukup hanya sosialisasi, nggak cukup dengan diskusi, cukup rapat, nggak. Kita perlu berbuat langsung di tengah masyarakat. Jadi ini makanya Tiang berbahagia dari Bali Children Project sebagai salah satu lembaga yang terlibat langsung sebagai stakeholder pelindungan anak, sudah berkarya dengan masyarakat supaya terus juga berkarya. Terus berpartner dengan KPAD siapapun nanti komisionernya. Itu
0: salah satu. Keren, ini salah satu juga stakeholder dari KPAD Provinsi Bali ya. Terima kasih Pak Ade ya. Kembali dumun ke Ibu Gusti ya, dari Child Protection Program Manager Bali Children Project Foundation. Mungkin bisa diperkenalkan dumun Ibu, apa sih sejatinya Bali Children Project Foundation ini Ibu ya? Karena rata-rata usia pendengar kita tuh 40-an ke atas Ibu. Mungkin bisa diedukasi dumun ya, untuk programnya juga bisa diinformasikan. Silakan Ibu.
2: Oke, baik. Jadi Bali Children Project ini kan sebuah organisasi, namanya NGO. NGO ini ke kita tidak mencari keuntungan ya dalam organisasi ini, kegiatannya sosial. Jadi kita bergerak di bidang sosial pendidikan. Sosialnya itu kita mensponsori anak-anak di seluruh Bali yang membutuhkan dukungan untuk kelanjutan pendidikannya, termasuk dalam kesehariannya juga. Dan kita itu baru program utama kami. Program kami selanjutnya yang kita ada Child Protection, perlindungan anak. Jadi kita bergeraknya di bidang edukasinya. Jadi nanti mungkin kita bisa cerita lebih jauh edukasinya seperti apa. Lalu kita ada library support program, kita mensupport perpustakaan di daerah pelosok terutama. Jadi kita juga bermitra dengan BPMP Provinsi Bali untuk kegiatan ini. Kita juga ada kegiatan school support, kita mensupport sekolah PAUD di pelosok-pelosok. Jadi ada renovasi, membangun, melengkapi fasilitas. Kita memang lebih banyak kerjanya di pelosok. Kita juga ada sex education program. Jadi kita mengedukasi guru-guru yang sebelumnya mengedukasi siswa KSPAN-nya. Tapi sekarang karena kita terbatas, jadi lebih bagus kita mengedukasi gurunya, orang dewasa. Karena sebenarnya pertama dan utama yang harus diperhatikan tuh edukasi bukan ke anaknya, tapi ke kita orang dewasanya. Jadi kita yang dulu diperbaiki, nanti otomatis anaknya akan berubah ya. Betul sekali. Jadi fokusnya di pendidikan seksualitas, di mana kita mengambil poin itu standar pendidikan seksualitas internasional, comprehensive sexuality education sebenarnya namanya, itu dibuat oleh WHO ya, melalui UNESCO-nya. Jadi itu kita ingin edukasi masyarakat bahwa namanya pendidikan seksualitas itu enggak cukup ngomongin tentang organ reproduksi, penyakit-penyakitnya, tapi seharusnya dibicarakan secara komprehensif, termasuk relationship, hubungan. Kalau orang pacaran yang sehat tuh gimana? Oke, terus kalau menolak tuh seperti apa? Boleh enggak menolak dan sebagainya? Jadi itu topik yang sangat menarik seharusnya. Dan kita juga harusnya berbicara tentang budaya. Mungkin teman-teman di sini, Pak Kadek, pernahkah ada orang dewasa di sekitar kita mengedukasi kita bahwa budaya kita berbicara tentang namanya hubungan seksualitas seperti apa? Kita kan nggak pernah dapat itu. Padahal itu seharusnya tersampaikan. Kalau berharap remaja kita, anak-anak kita itu bisa melindungi diri mereka sendiri dan mengambil keputusan secara bijak tentang hak-hak seksualitas mereka.
0: Oke, banyak ya ternyata wujud nyata dari Bali Children Project Foundation. Berarti ibu ya. Oke, beberapa juga program ibu, salah satunya ada seksual edukasi. Berarti ya ibu ya, itu sudah sampai ke pelosok-pelosok juga.
2: Kebetulan ini manajernya berbeda. Namun sudah mengedukasi guru-guru di seluruh Bali. Kita ngambilnya dari guru SMP dan SMA, SMK.
0: Baru gue mau nanya, Kak Espan itu kan memang masih SMP, SMA. Kalau untuk SD, udah sampai PAUD juga tadi. Itu program yang mana ibu?
2: Kalau PAUD itu school support, jadi mensupport sekolahnya. Ya, merenovasi, membangun, ya. Itu manajernya juga berbeda. Mungkin kapan-kapan Bali Children Project undang semua.
0: Oke. Kalau ibu berarti dari?
2: Saya dari Library Support sama Child Protection Program.
0: Child Protection.
2: Dan apakah, perlindungan anak.
0: Apakah dari perpustakaannya, kita ngomong dulu ya ibu ya. Apakah perpustakaan itu berupa bentuk buku yang udah isi mungkin materinya tentang kekerasan seksual juga ibu?
2: Jadi kebetulan kita dari membangun, merenovasi, melengkapi. Dari startnya sebenarnya mendesain.
0: Mendesain dulu.
2: Ya, jadi kita yang bekerja melalui, karena kita bermitra dengan BPMP Provinsi dan kita dengan dinas-dinas pendidikan seluruh Bali. Jadi kita memastikan perpustakaan itu ramah anak ya Pak Kadek ya.
1: Sangat ramah anak.
2: Nyaman untuk anak-anak, menginspirasi. Jadi desainnya memang sedikit berbeda dari perpustakaan umum yang kita tahu.
1: Saya ikut.
0: Berarti memang syarat dari perpustakaan yang ramah anak itu desainnya dulu ya, diperbaiki ibu dan Pak Ade.
2: Dan buku-buku yang ditampilkan itu pasti memang harus sesuai anak. Betul, seperti yang Pak Kadek sampaikan, itu face validity-nya, penampakannya, terus content validity-nya, isinya itu memang harus sesuai dengan usia anak-anak. Namun pada kenyataan saya berkeliling 100 sekolah di Bali, ratusan sekolah di Bali, jadi saya paham betul isi bukunya seperti apa.
0: Mungkin berat-berat juga ya, tidak sesuai usianya.
2: Tapi sudah banyak melakukan perubahan dengan gerakan pemerintah sekarang, sudah banyak banget yang melakukan perubahan dan memberikan perhatian lebih terhadap hal tersebut.
0: Berarti kalau untuk kekerasan seksual berarti ke guru ya, berarti ya.
2: Iya, betul.
0: Sudah ada gambaran nih ya semuanya tentang Bali Children Project Foundation ya. Pak Kadek juga ibu, nanti kita akan kembali menyapa Ruang Dengar Rakadeandra. Kita jeda dulu. Nanti kita akan lebih banyak mengulas-ngulas tentang program dari ibu, karena ibu kan di bidang perpustakaan dan juga kekerasan seksual gitu ya.
1: Perlindungan anak, Children Protection-nya.
0: Kalau begitu Rakadeandra sesi kedua nanti akan kembali menyapa Ruang Dengar Anda, tetap di acara Rahajeng Bali Pro 4 RRI Denpasar.
3: Rina, sini. Ada apa sih, Fa? Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil. Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
4: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
3: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
4: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
3: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
5: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ingin selamat pagi, Rakelan Regong ya Sintia mengalih nyaringin ring acara Rahajang Bali obrolan komunitas kesaringin KPAD Provinsi Bali. Kembali ke Pak Kadek Aries Yadumun, sarang ibu sedurung gonggek mali jebos, pacang mungkah ring lain telepon ya. Ke Pak Kadek Dumun, Pak Kadek kan wau mengatakan kalau kurangnya kita solid gitu ya.
1: Betul,
0: Pak Kadek belum solid, belum ada kegiatan yang pasti, tapi dengan adanya wujud nyata dari Bali
1: Children Project-nya
0: gitu ya, itu menjadi salah satu dukungan dan juga upaya keras ya dari organisasi yang tidak mencari keuntungan ya, tadi ibu katakan ya. Oke, kalau dari masyarakat Dumun Pak Kadek, sinergitas seorang masyarakat yang statementnya mengatakan seperti ini, aduh milu-milu nyanan orang ini kecampur gitu. Gimana Pak Kadek, gimana solusinya? Apalagi sampun manggihin kalau ada kekerasan seksual Pak Dek, bagaimana Pak Dek?
1: Ini yang perlu dibangun kesadarannya. Inilah yang tiang maksud dengan gotong royongnya kita masih baru tataran wacana. Gotong royong itu sangat fundamental dibutuhkan di tengah masyarakat dan itu menjadi salah satu budaya dan adat kita. Bahkan di tingkat nasional. Bahkan di berbagai pihak juga mengatakan Indonesia adalah negara yang betul-betul kuat gotong royongnya. Tapi pada faktanya gotong royong kita adalah gotong royong fisik. Begitu gotong royong kalau membangun ada proyek marah rame gitu. Tapi begitu kita pencegahan, baru kita diem. Bahkan fenomena masalah terjadi itu karena kurangnya semangat kita untuk peduli. Peduli kemudian lanjut melakukan kerjasama bagaimana melakukan pencegahan agar tidak muncul setelah terjadi kekerasan.
0: Oke, berarti tindakan preventifnya
1: betul,
0: lebih ditingkatkan.
1: Betul, jadi inilah yang perlu, soliditas kita perlu dikuatkan bersama seluruh stakeholder. Stakeholder itu sebenarnya yang utama dan pertama adalah keluarga, orang tua, stakeholder perlindungan anak, kemudian baru masyarakat, kemudian pemerintah, dan barulah lembaga-lembaga seperti Bali Children Project. Jadi ini harus bekerja sama dengan solid. Jadi kita tidak sibuk begitu ada kasus seperti kebakaran jenggot atau pemadam kebakaran, kita sibuk menyemprotin. Ya jadi termasuk aparat keamanan, aparat kepolisian, aparat hukum yang lain, kejaksaan dan hakim harusnya turun melakukan pencegahan juga. Karena negara pun sudah mengingatkan seperti KPK jangan hanya tangkap tangan gitu. Tangannya aja ditangkap tapi korupsi di dalamnya akarnya gak ditangkap. Jadi akarnya gak diselesaikan, akar masalahnya. Jadi ini sekali lagi perlindungan anak gak bisa dipisahkan dengan berbagai fenomena permasalahan negara termasuk dengan masyarakat. Jadi KPAD Provinsi Bali sebenarnya sudah berjuang dan sudah berusaha dan termasuk pemerintah pun kami hargai tanpa merusangi rasa hormat, kami sangat hargai, hormati bagaimana mereka berjuang. Cuman tataran programnya masih tataran permukaan, tidak implementatif dan tidak masif. Sering mengatakan sosialisasi hanya setahun sekali, sosialisasi hanya seperti ceramah, sosialisasi hanya seperti mengedukasi, bukan. Sosialisasi itulah implementasi, bergerak langsung, berkarya langsung di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat pendidikan yang di mana semua lini kehidupan masyarakat ada anak. Gak mungkin tidak ada anak. Karena anaklah cikal bakal dari orang remaja dan dewasa. Jadi pasti ada anak. Pasti permasalahan itu ada di seluruh lini kehidupan. Tidak hanya di dunia pendidikan, tapi di tengah masyarakat dan termasuk keluarga. Jadi kami sangat berharap semua stakeholder perlindungan anak lebih berkarya nyata langsung, berbuat langsung, turun ke lapangan. Bukan hanya turun ke lapangan dengan bawa program atau program yang ada dananya. Kalau nggak ada dananya, nggak usah turun ke lapangan gitu. Jadi seperti Bali Children Project ini, mereka tuh menggalang dana dari berbagai pihak. Sebenarnya disebut NGO, non-government organization, tapi mereka juga non-profit. Jadi pemerintah ini kan mengandalkan dana negara saja. Kalau tidak ada dana, ya nggak turun, nggak berlaku berbuat sesuatu. Ya inilah masalahnya. Harusnya mereka turun tanpa harus juga ada dana, tanpa harus ada anggaran, tanpa ada program pun mereka bisa bergerak secara konkret kecil-kecilan tengah keluarga, tengah masyarakat. Jadi salah satu bentuk kepedulian. Kedua, pengabdian. Jadi pengabdian dan kepedulian ini harus bersatu. Apalah artinya kalau kita punya pengetahuan, belajar banyak hal tentang perlindungan anak, child protection, sex education, banyak hal sudah dipelajari. Kemudian kita sudah punya kepedulian kasih sayang itu sudah. Tapi kalau tidak digabungkan untuk diimplementasikan, ya tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, paling-paling perubahannya masalah juga berubah juga. Masalah sekarang semakin kompleks.
0: Kalau masalahnya berubah, muncul masalah baru
1: lagi. Seperti kayaknya kekerasan maling lebih pintar lagi gitu kan. Kekerasan juga lebih beragam lagi. Bayangkan sekarang kekerasan tidak kalah penting adalah kekerasan fenomenal media sosial,
0: game
1: online, kemudian konten-konten, kemudian belum lagi update status dan lain-lain, kemudian muncul kekerasan seksual.
0: Betul.
1: Karena apa? Ketahanan mental anak-anak kita tidak terbangun di dunia pendidikan. Baik pendidikan dan pengasuhan keluarga bersama orang tua, pendidikan di masyarakat, juga pendidikan formal. Jadi belum, kita masih seperti tadi itu upacaranya, begitu ada masalah kita upacara setahun sekali, MPLS baru kita kasih juga sih, hanya tatar permuka aja ceramah. Anak-anak sekarang udah bosen dengerin ceramah. Masuk kiri keluar kanan, jadi nggak masuk di dalam hatinya.
0: Yeah. Mungkin
1: jadi,
0: dengan cara kreativitas nah, kembali.
1: Bali Children Project ini sudah banyak melakukan implementasi langsung. Ada juga lembaga-lembaga lain yang sudah banyak juga bergiat. Kami sangat salut, hormati, hargai. Tapi bukan berarti pemerintah enggak. Kami hormati dan hargai, tapi pemerintah perlu lagi lebih kerja keras. Kita ini bukan provokator, tapi motivator, mendorong terus gitu loh.
0: Setuju Gong ya, Agri.
1: Kita harus bergerak.
0: Ya, siap,
1: bisa ada. Berdiam diri, apalagi berpangku tangan, apalagi jadi penonton.
0: Okay.
1: Tukang videokan, begitu udah kasus videokan.
0: Videokan terus viralin.
1: Nanti ada lagi oknum-oknum tertentu mengambil kepentingan panggung lagi di situ. Ada anak mengalami kekerasan akibat orang tuanya meninggal, ada panggung lagi di situ. Nah ini kita sibuk dengan panggung. Semoga ada manfaatnya.
0: Astengkara, terima kasih banyak Pak Dek. Kembali ke Ibu Gusti ya Ibu ya. Kalau tadi Ibu sudah dari membangun ya Ibu ya, mendesain, terus apa
2: merenovasi,
0: lagi? Merenovasi, melengkapi ya Ibu ya, dari sisi perpustakaan. Kembali kita bahas dulu. Dan juga bagaimana keterlibatan antara pemangku kepentingan di desa Ibu ya. Karena kita kan banyak di desa adat juga ada, desa dinas Ibu ya. Apalagi Ibu sudah masuk ke pelosok-pelosok. Bagaimana? Apa namanya keterlibatan dalam mendukung program-program dari perpustakaan Ibu, terus juga perlindungan anak Ibu, gitu. Silakan Ibu.
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita memang berusaha seperti yang Pak Kadek sampaikan tadi, sehebat apapun kita, kalau bekerjanya sendiri itu tidak akan sekuat, sepowerful jika kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Nah itu juga makanya saat kami masuk ke desa-desa membawakan program, entah itu pertama program perpustakaan, edukasi tentang literasi dan sebagainya itu, jadi kita memang mengumpulkan perwakilan daripada masyarakat di sana, misalnya komite gitu ya, terus ada bendesa adatnya, ada kelian dinasnya, seperti itu. Jadi sebenarnya ekspektasi kita, sesungguhnya kita berharap masyarakat satu menyadari bahwa penting sekali menyediakan fasilitas yang baik. Kita nggak bisa hanya meminta anak, oh, kamu harus pintar, literasi harus bagus, membacanya harus lancar. Tapi apa yang sudah kita sediakan untuk mereka? Nah, kita belum sampai di sana sebenarnya. Jadi kita masuk di sana ingin mengingatkan masyarakat bahwa peran Anda itu sangat penting. Misalnya hal yang simpel di keluarga, Anda berperan membiasakan membaca yang sederhana, bukan hal yang muluk-muluk seperti apa. Nah, di sini sebenarnya masuk juga perlindungan anak, di mana interaksi antara orang tua dan anak itu kan hal yang sangat besar, yang pengaruhnya sangat besar terhadap mengisi tangki cinta anak itu sendiri. Nah, kadang-kadang kalau saya hubungkan dengan perlindungan anak, di masyarakat kita itu sekarang, kayak kemarin Pak Kadek sempat menyinggung bahwa anak-anak orang tua zaman sekarang itu lebih banyak ngempu dengan menggunakan HP. Gitu ya. Jadi pakai HP biar anaknya degeng.
1: Betul.
2: Gitu ya. Mungkin di satu pihak mengakui atau tidak, kita memang menganggap bahwa kita bisa dipermudah dengan adanya teknologi. Tapi kita lupa, tanpa pengawasan, tanpa bimbingan, tanpa pendampingan itu sangat beresiko. Nah, itu juga sebenarnya harapan kita, kita masuk ke masyarakat itu mengingatkan hal tersebut. Makanya kita memberikan edukasi kepada masyarakat di Banjar-Banjar. Tapi ternyata tidak semudah itu bisa masuknya, ya.
0: Apa meskipun jadi tantangan Ibu?
2: Tantangannya besar, mengumpulkan masyarakat. Misalnya kita ke satu Banjar ini, kita mohon kepada aparat desa di sana, untuk mengumpulkan warganya. Kita siapkan entah snacknya atau makannya,
1: sudah
2: gitu kan? Belum tentu semua bisa hadir. Oke, mungkin karena alasannya bekerja dan sebagainya. Tetapi kita sudah cari kadang hari yang liburan sebagainya. Ya, kalau bicara tentang alasan tentu saja banyak sekali. Tidak akan berakhir kan, nggak ada endingnya. Ya, cuman di sini sebenarnya saya sendiri menyadari bersama rekan-rekan kami dari Bali Children's Project, ternyata kita nih belum sampai pada tahap awal kesadaran bahwa perlindungan Betul. Anak itu penting. Betul. Itu yang okay. pertama.
0: Targetnya dari Bali.
2: Ya, jadi kami berharap bisa membawa informasi ini ke masyarakat karena seperti Pak Kadek sempat sharing dengan kita, Bali Children's Project, miskonsepsi di masyarakat itu sangat besar tentang kekerasan kepada Betul. Anak. Mitosnya tinggi sekali tentang kekerasan terhadap anak. Oke, itu mitos, itu nggak beneran. Sama contohnya kayak kekerasan seksual. Di masyarakat kalau bicara tentang kekerasan seksual, cuit-cuit, cetak-cetak yang disebut catcalling itu kan nggak masuk kekerasan seksual. Kita menormalisasi itu. Padahal kekerasan seksual itu kan payung besarnya, payung kecilnya ya pelecehan seksual, grooming dan lain sebagainya. Nah, di masyarakat kita mengertinya kekerasan seksual itu pemerkosaan saja.
1: Pencabulan.
2: Iya, serangan seksual. Padahal pemerkosaan itu serangan seksual, itu baru satu bentuk aja, masih banyak yang banyak lain. Nah, ini yang ingin kita sampaikan di samping Pak Kadek dan Moge nih ya. Oke, banyak sekali masyarakat kita belum sadar untuk melapor, ya kan Pak Kadek? Betul. Ya? Oke, dan kita sendiri menemukan bahwa ada seorang anak sudah menerima tindakan pencabulan, tapi orang tuanya masih tetap berinteraksi dengan orang tersebut.
0: Dengan pelakunya berarti ya?
2: Yes, betul. Nah itu yang terjadi. Nah makanya sangat penting seperti yang Bapak Kadek sampaikan tadi, penting banget kita turun, penting banget langsung bersentuhan dengan betul. Masyarakatnya dan edukasi. Karena untuk menyadarkan masyarakat tidak bisa tanpa edukasi. Jadi kesadaran itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada pengetahuan. Pengetahuan tidak akan ada tanpa edukasi. Jadi edukasi itu power.
0: Benar. Education power gitu. Ya. Bilang tadi
2: education
0: ya, Ibu,
2: is power.
0: Iya gitu. Benar. Apalagi Ibu ya, memberikan fasilitas yang lengkap juga sudah, materi edukasi untuk perlindungan anak. Tinggal untuk menyisihkan waktu gitu ya, betul. Mengikuti edukasi pelatihan betul. Ini ya Pak Dek ya, itu belum
1: terbangun kesadarannya.
0: Ya, kesadarannya mungkin betul, kurang gitu ya. Betul. Nah, untuk orang-orang yang mungkin belum bisa hadir nih Ibu, apa yang dari Ibu lakukan dari organisasi Bali Children Project Protection ini,
2: Baik.
0: Ibu?
2: Jadi, selain kita berusaha mengedukasi masyarakat dan ini bukan goal pertama kami sebenarnya, karena sementara ini goal besar kami adalah mengedukasi guru-gurunya. Saya percaya KPAD setuju dengan saya bahwa yang pertama harus diedukasi betul. Adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Ya. Okay. Karena kalau bercerita tentang perubahan sikap anak, yang terapi pertama yang harus dilakukan adalah orang dewasanya, lingkungan yang harus dirubah, orang dewasanya yang harus diterapi. Setelah itu anak akan otomatis bisa berubah ke arah kemana yang kita harapkan kan gitu ya, kalau berbicara tentang parenting seperti itu. Nah sekarang pada kenyataan akhirnya kami berpikir bahwa oh ya betul, kita harus edukasi gurunya. Kalau kami dari Bali Children Project, berapa sih kemampuan kami untuk bisa menyasar anak-anak untuk mengedukasi mereka? Tapi intinya meskipun kita mengedukasi anak-anak, kita tidak membebankan perlindungan anak itu pada anak. Ya karena tanggung jawab perlindungan anak itu letaknya pada kita orang dewasa, tanpa kecuali sesungguhnya gitu ya. Nah sekarang kita akhirnya mengedukasi guru-guru, di mana guru-guru ini akan mengedukasi anak-anaknya. Dan guru-guru ini kita fasilitasi dengan video animasi. Dan kita minta guru ini tolong share ke orang tua. Ya, jadi orang tua tuh bisa belajar sendiri melalui video edukasi ini. Dan kita pun ajarkan gurunya gimana caranya nih biar orang tua mau nonton. Caranya kita kasih project. Nah sekarang pendidikan sekarang kan diharapkan meaningful, betul. Joyful gitu ya. Pada joyfulness-nya, mindfulness-nya ada
1: jadi
2: di sana.
1: Jadi kesadaran, pemahaman.
2: Menyenangkan. Iya, jadi
1: deep learning
2: gitu. Oh, sebenarnya itu bagus banget, itu bagus
1: sangat
2: banget.
1: Sangat bagus.
2: Iya, mungkin kita aja yang belum siap.
1: Nah, menu baru.
2: Iya, terus itu akhirnya kita harapkan nanti ada project kan, kalau dalam pendidikan sekarang itu nanti tolong buat project gurunya. Bapak Ibu sudah ada WA, Bapak Ibu nanti tolong tonton video ini bersama anak Anda lalu jawab pertanyaannya, mungkin hanya 1-2 pertanyaan saja. Itu video yang kita buat animasi memang khusus untuk anak-anak itu durasinya paling 3 menit kecuali kekerasan seksual, video kita durasinya agak 7 menit karena kompleks sekali di sana. Dan sebelum membuat video animasi tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual itu kita koordinasi sama KPAD dulu,
0: layak atau tidaknya untuk di-share,
2: kita sharing gitu dulu ya, cocok enggak Bapak?
1: Sangat-sangat bagus.
2: Jadi itu yang kita bisa lakukan untuk bisa meraih, menyasar orang tua yang mungkin tidak bisa, tentu saja kami tidak bisa menyasar semua orang tua ya, tapi paling tidak ada usaha yang kita lakukan untuk itu.
0: Berarti gitu, Ibu menyasar guru wali ya ini Ibu ya?
1: Semua guru.
0: Semua guru ya Ibu ya?
1: Tinggal menunggu guru rupakenya.
0: Iya orang tuanya ya, berarti.
2: Sebenarnya cita-citanya semua guru. Tapi sementara ini, untuk tahun ini kita kerja di 3 kabupaten, kita kerja di Kota Denpasar 1, Karangasem sama Klungkung. Tahun lalu sudah di kabupaten
1: nanti
2: lain.
1: Nanti Gianyar nyusul.
2: Terus tahun depan ya memang kok gilirannya Gianyar.
1: Berarti siap-siap ditunggu.
0: Ditunggu, oke. Kedatangan dari Bali Children Project-nya
1: Taman
0: ya.
1: Taman Pendidikan Sarinah.
0: Oke, udah di spill nih ya. Instansinya langsung sama Pak De ya. Yeah. Apa satu tahunnya memang satu kota kabupaten Ibu menyasar?
2: Jadi biasanya kita dengan kemampuan kapasitas kami, kita bisa menyasar 3-4 kabupaten per tahun. Jadi kita kembali lagi. Kayak Gianyar sudah kita 2 kali kembali lagi nanti gitu. Jadi biasanya setelah 2 tahun baru bisa kembali lagi ke posisi semula.
0: Semua program berarti Ibu ya?
2: Kebetulan untuk child protection ya, untuk sponsorship itu memang seluruh Bali. Jadi sebenarnya kita memang geraknya di seluruh Bali, tapi ada kabupaten yang belum kita raih sih karena dengan kemampuan kita.
1: Nanti kita bantu.
0: Siap. Nah, semeton titik yang sarang sami di sisi kedua gong esok pasangga minap niki wenten sana ingin medano punia minap anak-anak benar kan bisa ya betul ya Pak dan Ibu ya untuk menggalang dana
1: biar nggak kita medano punia di pura aja.
0: Tapi untuk perlindungan anak-anak juga, terus pendidikan anak juga gitu ya, semakin ditingkatkan mungkin dari fasilitas perpustakaan, dari program Bali Children Project Protection ya. Ring pesawat telepon 0361-223361 atau lebih banyak bertanya tentang KPAD atau programnya kembali dari Bali Children Project Protection, bisa juga di WhatsApp Pro 4 0878-988-2420. Sembari kita menunggu pendengar yang ingin bergabung, Ibu dan juga Pak De, kita jeda sejenak. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: leluhur puncak Taman Sebatu. Pura leluhur puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura leluhur puncak Taman Sebatu merupakan pura puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan pura puncak Bukit Sangkur, pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk melaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedet. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Raryangon. Puja wali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya Ida Betara nyejer 3 hari.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih Raklan Tremo Oli nyarengin gongnya Cynthia Punikering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Pak Dek, mawali niki kepada Pak Dek Dumun niki nggih Pak Dek. Nggih, selain dari Bali Children Project Protection nggih Ibu Gusti nggih, mungkin wentan stakeholder yang lain niki yang bekerja sama untuk perlindungan anak ya, khususnya di Bali Dumun Pak Dek.
1: Ya, sesuai dengan tema yang kita sharingkan, diskusikan di pagi hari ini, masa depan KPAD tidak bisa dipisahkan oleh berbagai stakeholder perlindungan anak yang ada di Bali. Mulai dari pemerintah itu adalah stakeholder utama. Kemudian aparat penegak hukum juga bagian penting, stakeholder, partner, sinergi. KPAD juga mulai dari aparat kepolisian, penegak hukum seperti kejaksaan dan kehakiman. Karena beliaulah yang akan memutuskan terakhir bagaimana suatu masalah bisa memberikan nilai kebenaran bagi yang benar dan betul-betul melindungi masa depan yang mengalami masalah jadi korban, khusus anak-anak. Kemudian stakeholder yang lain sudah pasti di tengah masyarakat kita ada masyarakat para orang tua, itu stakeholder utama dan pertama. Jadi para keluarga orang tua ini bagian penting dari perlindungan anak, menjadi salah satunya informasi penting dari mulai dari tengah masyarakat, dari keluarga orang tua, termasuk stakeholder yang tidak kalah penting ya pasti dunia pendidikan formal, mulai pendidikan non formal juga. Betul. Ya non formal itu dari pendidikan anak usia dini, PAUD TK, itu juga stakeholder karena beliaulah yang akan membangun pondasi ketahanan mental sejak usia dini.
0: Betul.
1: Kalau ada informasi berbagai kekerasan harus dibuka, jangan disembunyikan, apalagi ditutup-tutupi, apalagi diabaikan, dianggap sebagai sebuah budaya yang benar gitu loh. Jadi membenarkan suatu masalah, membenarkan suatu kekerasan itu adalah cikal bakal dari masalah yang lebih besar.
0: Betul.
1: Termasuk juga seperti tadi, kita punya stakeholder seperti Bali Children Project, seperti Lentera Anak Bali, LBH Apik, WWC, gitu, banyak sekali. Jadi cuman kita perlu kuatkan lagi. Sehingga masa depan KPAD kami sangat berharap di masa akhir-akhir tugas kami di periode 2021 sampai 2026 ini yang sudah terbangun fondasinya, mulai dari sinergisitas bersama stakeholder perlindungan anak, mulai dari aktivitas, kreativitas, karya-karya nyata langsung dengan masyarakat. Jadi ini perlu dikuatkan. Dengan apa? Sering-sering bekerja sama, baik sharing, diskusi, maupun implementasi di tengah masyarakat langsung. Jadi kita harus kuatkan persamaan persepsi, penyamaan pemahaman, persamaan sikap maupun langkah dan tindakan. Harus disamakan lagi, karena masih ada berbagai pihak masih menyangsikan tentang keberadaan KPAD. Cuman sekali lagi, jangan sampai KPAD juga hanya terlibat di hilirnya, terutama saat begitu ada kasus, kita ribut dengan kasus, kita memanggil berbagai pihak, kemudian kita tangan, tapi kita lebih kuatkan di hulunya, bagaimana kita bersinergi dengan stakeholder perlindungan anak untuk melakukan pencegahan juga. Tidak cukup kita dengan omon-omon, dengan diskusi maupun dengan sosialisasi dan edukasi, kita perlu berkarya nyata. Nah, jadi inilah yang kita harapkan KPAD, masa depan KPAD itu ada di tangan para calon komisioner masa depan berikutnya, supaya mereka betul-betul memiliki passion yang kuat, pondasi yang kuat, memang menyukai, mencintai dan melakoni dunia perlindungan anak dan pendidikan.
0: Oke, Pak Dek. Niki Wenton seneng nyaring ini semata minap niki. Cikal bakal dari komisioner juga.
1: Mudah-mudahan ini salah satu masyarakat calon komisioner.
0: Komisioner yang pastinya senang dengan dunia anak-anak
1: pasti,
0: juga niki. Om Swastiastu, selamat pagi. Bu Vera.
1: Weh, Niki memang partner tiang. Suksemo Bu Vera.
2: Sini Pak, ke pasar tak menan Pak. Lihat ini anak-anak.
1: Weh, lihat anak-anak Niki calon komisioner sebenarnya kalau boleh. Biar ada. Ngiring Bu, ikut seleksi nanti di bulan-bulan Niki.
2: Kepingin jadi pejabat Pak?
1: Jangan, Niki bukan pejabat Bu. Bukan pejabat, tapi pengabdi. Penggiat. Pengayah cara di desa Bu.
2: Nggih. Salam merdeka lu, Pak.
1: Merdeka, Bu. Nggih. Ki baru semangat.
2: 17 hari kemerdekaan pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur harus kita dengar.
1: Betul.
0: Nggih, Ibu. Wenten pertanyaan, Ibu? Nggih, wenten pertanyaan karena kebanda untuk galah niki Ibu Durus.
2: Nggih. Sudah banyak pemaparan, Pak. Saya dengar. Saya terima kasih besar, Pak. Saya pelajari apa yang Bapak katakan, apa yang Ibu katakan, saya pelajari walaupun saya tua, walaupun umur saya belajar terus semangat kita hidup terus belajar, Pak.
1: Siap. Setuju. 1000%.
2: Semangat. Ya. Tidak ada batasnya kita belajar.
1: Betul.
2: Harus masih kita hidup harus terus belajar.
1: Nah ini yang
0: jadi orang tua harus terus belajar ternyata ya.
2: Di sekolah itu dibully apa namanya? Ya ini awak kena kita modal niko bagaimana supaya bapak guru ibu guru tegas di sekolah gitu Pak.
1: Nah setuju Bu.
0: Pembekalan seperti apa mungkin ya dari guru.
1: Berarti memang gurunya yang harus diedukasi.
0: Seperti program
1: sebelum mengedukasi anak-anaknya.
0: Betul.
1: Jadi gurunya yang jadi suri teladan sebelum anak-anak disuruh menjadi lebih baik gitu. Betul. Gini,
2: anak sekolah itu anaknya nakal-nakal banyak Pak, jangan dielonin anaknya.
1: Nah, orang tua juga perlu diedukasi ya Bu.
2: Ya, dielonin anaknya.
1: Betul.
2: Jadi ini. Yang kalem-kalem Pak sekon Pak.
1: Siap.
2: Mah, jago ya, kupingnya gedukun.
1: Nah, kadang-kadang dia nggak benar lagi oleh
0: para orang tua. Memaklumi, oh itu anak-anak, tidak bisa seperti itu berarti ya, tidak bisa memaklumi bahwa itu anak-anak.
1: Siap Bu, nanti ayo turun bersama-sama Bu, sekali waktu Bu.
2: Iya sekon Pak.
1: Siap. Yang nanti yang dampingi Bu, KPAD Provinsi KPAD. Bali.
2: Nggih. Nggih harus nih Pak, tegas Pak nggih.
1: Siap.
2: Kalian anaknya nakal jangan ngelonin panaknya.
1: Harus dididik.

0: pemerintah Provinsi Bali, terkhusus dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali akan memberikan pengumuman di lewat media sosial. Tolong segera di dicari searching gitu tentang seleksi komisioner KPAD Provinsi Bali periode 2026 sampai 2031. Dan di situ akan ada banyak persyaratan mulai dari ijazah, kemudian juga akte, KTP, kemudian juga nanti ada persyarat yang lain, kesehatan, kemudian surat keterangan berkelakuan baik, SKKTR itu yang dari polisi dan lain-lain. Nanti setelah itu nanti diajukan ke pemerintah Provinsi Bali lewat Dinas Sosial P3A yang di Jalan Puputan Renon itu. Kemudian nanti akan diseleksi administrasinya, kemudian ada seleksi yang cukup panjang. Mulai dari tes tertulis, kemudian tes psikotes, kemudian tes kejiwaan, kemudian tes presentasi, kemudian pemaparan, kemudian uji publik, kemudian barulah terakhir akan ada fit and proper test oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
1: Bagaimana
0: barulah
1: Ibu
0: bisa
1: Gusti?
0: Akan loh, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan takut dulu.
1: Panjang perjalanannya Ibu.
0: Jadi kami KPAD Provinsi Bali, salah satunya komisioner bidang pendidikan akan siap melakukan pendampingan, memberikan arahan supaya betul-betul siap secara fisik, secara mental, secara intelektual dan termasuk mengabdi.
1: Iya, terima kasih Pak Dek. Kembali ke Ibu Gusti ya Ibu ya. Untuk penggalangan dana nih Ibu, bisa kemana Ibu?
2: Kalau kebetulan kami, jadi NGO kami itu berizin dua. Jadi pusat kami di New York. Ya, jadi cabang kami di Indonesia. Jadi izin kita memang dua, nasional dan internasional. Jadi proses penggalangan dana itu memang dilakukan di luar.
1: Oh begitu.
2: Iya betul.
1: Kalau dari Indonesia seperti apa ya alurnya?
2: Kebetulan kita hanya memiliki beberapa sponsor orang Indonesia ya. Yang padahal di Indonesia tidak kurang orang yang berlebihan orang sebenarnya.
1: Ibu itu apakah pilihan atau bagaimana Ibu dari pusat?
2: Bukan, sebenarnya siapapun bisa mendukung program-program kita, cuman ya itu kan kembali ke diri sendiri mau atau tidaknya ya. Sebenarnya bentuk dukungan pun kan tidak serta-merta harus dana kan sebenarnya. Misalnya dari pemerintah kan termasuk mendukung program kita jadinya karena berkolaborasi, beliau yang berkirim surat ke sekolah-sekolah agar mengirimkan perwakilan gurunya ikut pelatihan kita, itu juga sudah dalam bentuk dukungan kan. Dari KPAD juga kita sering berdiskusi seperti itu sudah berupa dukungan untuk kita. Jadi, tapi kalau berbicara tentang donatur dan sebagainya itu memang tidak banyak dari Indonesia, tapi ada, bahkan orang Bali pun ada.
1: Wentannya gitu. Ibunya, yang penting sudah wenten kontribusinya ibunya dari masyarakat Indonesia bekasnya dari Bali ibunya. Nah untuk menutup sesi kita kali ini Ibu ya, paling tidak sedikitnya kita juga akan bahas tentang orang tua dumun kesiapannya sebelum Niki nge, napi wastane menjadi pelindung anak ya Ibu ya. Nah ketika nih orang tua mempunyai masa kelam Ibu ya, untuk memperbaiki mental orang tua agar bisa memperbaiki diri dulu, baru bisa menjaga dan melindungi anak seperti apa Ibu? Apakah ada kerjasama antar psikolog juga Ibu dari Bali Children Project Protection? Silakan.
2: Kalau kami dari Bali Children Project tentu kami belum ada kerjasama dengan secara psikolog dan sebagainya. Tapi fokus kami karena di bidang edukasi, seperti kami memberikan pelatihan kemarin kepada guru yang notabene juga adalah orang tua. Jadi kita mengingatkan teman-teman guru bahwa kesehatan mental kita itu kunci. Karena besar sekali peluangnya kita orang dewasa akan melakukan kekerasan kepada anak-anak di saat kondisi kesehatan mental kita tidak baik-baik saja. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang tertentu. Ini bisa terjadi pada siapapun.
1: Ketika kelelahan pastinya ya Ibu
2: Betul sekali.
0: Banyak masalah.
2: Belum lagi masalah. Sering sekali sebenarnya kita dalam tanda kutip orang tua memarahi anak, itu permasalahan letaknya tidak pada di anaknya. Jadi secara teori banyak penelitian dilakukan, itu sebenarnya permasalahan terletak pada regulasi emosi kita. Jadi
1: Ibu,
2: kita sebagai orang tua, entah pekerjaan Anda apapun itu, karena kata kita tetap bersentuhan dengan anak, jadi kita harus belajar bagaimana regulasi emosi. Paling nggak pelajari itu dulu.
1: Mendasar ya Ibu ya.
2: Mendasar banget itu pertama. Ngomongin tentang emosi dulu pertama. Ini gimana emosinya Ge? Lagi baik-baik.
1: Mengenal emosi kita berarti lebih dalam ya Ibu ya. Seperti apa?
2: Baiknya kita tahu apa harus dilakukan.
1: Siap Ibu. Ge, kalau begitu kita juga sudah ke bandar galah Ibu ya, Kang Yan Dumun. Boleh tiga kata deh Pak Dek untuk menutup.
0: Satu, mengabdi dengan panggilan jiwa untuk perlindungan anak bersama itu.
1: Bersama KPAD Provinsi Bali dan stakeholdernya dari Bali Children Project Protection. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk ruang dengar Anda. Kita tutup dengan para Mbak Santi. Selamat pagi dan sampai jumpa Om Santi.

Kalian Rai, Densus 88 Anti-Teror mengungkap adanya anak-anak di Bali yang terpapar radikalisme, ekstremisme, kekerasan melalui ruang digital. Paparan tersebut ditemukan bermula dari aktivitas grooming atau manipulasi dalam grup percakapan digital yang menyasar anak dengan persoalan sosial. Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti-Teror, Satgas Wil Bali, Ibda Hadi Nata Kusuma, mengatakan anak yang menjadi sasaran umumnya memiliki persoalan sosial seperti perundungan di sekolah atau konflik dalam keluarga. Kondisi tersebut membuat anak mencari ruang dan komunitas yang dianggap mampu menerima serta memvalidasi dirinya. Ibda Hadi menjelaskan dari pendalaman yang dilakukan, anak-anak tersebut kemudian terpapar konten kekerasan, ideologi radikal hingga ajakan untuk bergabung dalam komunitas ekstrem. Secara nasional, Densus 88 telah melakukan intervensi terhadap 468 anak, sementara di Bali tercatat 12 anak yang terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Densus 88 bersama KPAD dan PPA melakukan pendekatan berupa asesmen psikologi, rehabilitasi, serta reintegrasi agar anak tetap mendapatkan pendidikan dan dukungan lingkungan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar dharma caruban, kawitan dharma sawite, dan puring cining ebatan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat Rai, pendidikan karakter menjadi salah satu kekuatan dalam gerakan Pramuka untuk membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pengamat pendidikan sekaligus Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Anak Agung Ayu Ngurahtini Rusmini Gorde mengatakan Pramuka dapat menjadi wadah mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Kegiatan sederhana seperti memanfaatkan halaman rumah untuk menanam kebutuhan pangan dapat menjadi langkah awal membangun kemandirian sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Demikian Gater Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.

0: Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa, setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.
1: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
2: Hah? Ngeliatin?
1: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
2: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
1: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
2: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
1: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
2: Terus gimana nih? Aku takut.
3: Bijaklah bermedia sosial.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Winamastu Namasidam. Anggi gratu idadane semtuan sami pamiarse rekelan rai suara budaya Bali batan sinar bagi rasa den lomba plecing mawali masikian sarang titiang noman lan gede dutan kering program mampat budaya RRin Pasar wantap nike salah senungil acara dagang kantan ge pacikan galah makin ring sukre galah wau sepun kator semetuan di tengah ring selat segera nangi ampura wau dah ada persidat nangke luan wintan kepiambeng gede telat ada tu Pak Man nangi dia setelan setelat gede Pak Man tetap nagih satu jam niki depan kan atau jam roras ni. Limakin galah rebun katur niki nang si jabak batan sinar bagi rasa dan lomba pelacing. Talar yang munawin dan munggah sana metode yang sakeng nusa selat gara durus daging ni. Dados daging niki. Inge eduanan sapu nike surya gusti di tiang terus unggah di 0361-223361 pantan amres. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man.
0: Swastiastu.
1: Ya, Mbak Indira.
0: Mbak Indira tabane nge.
1: Titia, sira ngiringa Pak Man.
0: Nak bagus pon anti ya.
1: Kenten ge rajang ge. Pak Man yang ngarengin ki nado niki Pak Man.
0: Inge.
1: Ini ngaten manut sarenginnya Pak Man.
0: Durus durus durus.
1: Wajar iki rem-rem Pak Man.
0: Mi niki nak galang.
1: Nge, rem-rem riki
0: nembe.
1: Ye, kawitin di tiang Om Swastiastu.

Iwan asap unika mablesat pemijilan suryo punika kuendanan tejo ni mablesat pedal.

0: Pemersatu ngungsi punika ke bawah desa Nusa Daun ni.
1: Yang patuh Fatimah sabda.
0: Raris, ide yang pasu pati medalang bisa mah.

0: Keraris ide makersi nabdap jagadip.
1: Nggih Pak Man, Kang Yamun juga Pak Man.
0: Bu Putri GWK nyalam nyarang siki Pak Man.
1: GWK mau enggak mali jebul.
0: Salam resepton sami.
1: Kale Pak Depi, wenten jero kukuh niki mangdel tetado kena. Munga-munga Pak Man cutet sarang sami sejebak batan sinar bagi rasa dan loma pleceng salam semeton manten. Lala waliang tiang Pak Man. Om Santi Santi Santi Om.
0: Iye, sampun penyumung ye. Sani tiwas nandur sanggar Pak Man ye. Iye, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iye, sarang sira ring dija.
2: Diareng penghubung Pak Mas.
0: Yang?
2: Penghubungan.
0: Yeah, penghubungan, penghubungan, penghubungan.
2: Tuning penghubungan.
0: Ah, bimbedik kan?
2: Duh. Udah hari.
0: Udah hari, yakti-yakti udah hari penghubungan.
2: Yeah. Diam lah jasinom ya.
0: Daging cakep napi nih kak?
2: Daring Darmo Setiti nih.
0: Darmo Setiti?
2: Yeah.
0: Durna?

Ini mungkin malih laco-laco yang titiang kewentenan segar utawi bungunin.

0: Krian?
1: Krian Pralino Nibanin.
0: Nah, napi wit kadik apun napi ingin ke Krian Lino ne Nibanin kebetulan sekarim.
1: Dah.

0: kagen tuas nulih kewencenan sinar utawi kadesa punika jek layu kusup ipun ibungo.
1: Asmatemahan hilang angang.
0: Layu ngancan layu hilang kembangipun ibungo.

0: Ngancan sampat, ngancan bersih. Ngancan dewa belajar, ngancan dia ngerti-ngerti yang sing tahu bang.
1: Kesema Pak Man, yang begitu, udah hari udah hajang mesandekan. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lebah plesing, rahayu rahajeng, bagi kena celeng sami. Kesema, om, santi, santi, santi, oh.
0: Ini cuk sama daging-daging sana tiosan. Ini om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Eh, pernah pergi kata tu.
2: Om swastiastu Pak Man.
0: Swastiastu mewali.
2: Pernah pergi kata Pak Man.
0: Astungkara becek-becek-becek.
2: Ye, makin nyarang Pak Man ye. Makin dumun yang nusuk kesini Pak Man.
0: Ye, dah ini ni ke?
2: Ingat ya dah weni Pak Man, iki nak numas buku Pak Man.
0: Okey, entan.
2: Ye Pak Man, nyarang makin Pak Man ye. Ye, nampun boleh masak nak dumun ye.

Iya, nirgamang titiang winaluya. Kadi ratune bingene mabuah.

0: Selam-selam nangin gedeng, kembang, bangkit, bangun, ya.
1: Balik gedeng, bukan menginang.
0: Imbu yang ada beli. Winaluya kadi kedis buka langinang sebilang petang.

Sebut lantas beling indang-indang. Di duur punyaan beringin ni kenyal beli bin, beli mengalu anting.

Nah, jadi bien. Imbo yang beli tuh adi. Patut tekian kamu nih. Kain songket di wilis aneh halus pesan.

Mekita lantas beli ngangon saput ban luung sajan kain songket wile sentuh.

0: Adik-adik ayu tu dewa. Jek merasa paling. Anak ke buka beli di pemeraman adik di pasir depan.
1: Tuk temuk, Pak Man. Hantu artos.
0: Yeah.
1: Pak Man senak ngelantur. Seorang suami Pak De di jalan ini peneragam, Pak Man.
0: Inge, Pak De ke Sumatera mungkin.
1: Inge, Pak Man. Cukkan di tiang, siwitre, ring dagang gantal, sok jebak batang sinar bagi rasa, dan nama plecing. Yang mesti mertuan kemantan. Niki mulut berapa, Man? Seorang ini santa.
0: Inge.
1: Inge, Pak Man. Galah hati roda ini, Pak Man, ye.
0: Semua dah.
1: Om, santi, santi, santi, om.
0: Ye. Mari sikit, mohon mendan, ye. Om, prasias, tu. Ye.
2: Om, prasias, tu.
0: Prasias, tu, beka.
2: Rajang, Pak Man.
0: Rajang mewali.
2: Ang wangi nado, ambil lah paman.
0: Siap.
2: Apa ngebet buku, Ben, Bu? Kau ini senak tu, Mon. Om, ambil kena mas tu.

0: Mangdaledang, ngirinin tiang, nunas agung reno pangampuro, ledang ratu micayang pemargi.
1: Dong man, gelor-gelor, Pak Man.
0: Ada pen nak nungurusan anu ketok sayur.

Didiang puniki gaula ketunan bas tambet meh meh tanpo haji hari nasut yang didiang ragan diangim.

menawi tenak ngemawosan jugul ka punggung wiakti pangkah tur momo midap titiangit.

0: Tuana katunan di tiang wiak di tiang tanpo gobo. Nisto. Tanpo aja nanging. Wenten arsal. Mana di tiang memana ring ratu. Beh. Jat namplak bulan biar nage.
1: Entah.

0: Nak merasa yang di tiang tekian pedewe kang nista bocor yang juang beli gede duta dong subuh de waratu bagus alep ngoyong kenapa buen misi mekenyam jek bah mirip nak ne pisan.
1: Ha? Niki kak blog kak mangku sedani nyarengin.
0: Inggih.

0: Man.
1: Gede, Duta. Ingat de peribahasa seperti lutung merindukan bulan. Tuh nak sing maji.
0: Madu nini dados bulan.
1: Madu nini di bulan dia ada di lutung ada bana bagus.
0: Kita lemongan dados kene ane tuh. Apa dan tuan noman li. Semua paman,
1: kecepatan
0: sinar bagi rasa dan lemah pecing salam nemonya modogen, mau rusni rajeng.
1: Beka.
0: Katur yang pamit.
1: Ah,
0: santi, santi.
1: Dah, bungol yo. Ingat sih semua nuin dan indang nang. Ingat dah nengi ringi piaca yang demun je bos-bos, wentan sana je ke pecang lintangin.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi, seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar, yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Inggir itu dadani batan sinar bagi rasa dan lomba peceng menawi itu sampun sana winan poli. Nemakin wali lantur ngerti tiang, atur nggak lah ruwene. Nge om swastiastu. Nge om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak Man.
0: Nge beceng sih nyapadam ngelebuk nyapnya.
1: Nggih, Pak Man, tegang iki, Pak Man.
0: Nggih, duru-duru Bu Yan.
1: Jangan nggih sinom iki, Pak Man, nggih.
0: Nggih.

Inggih menawi di sapu lintang semata dari yang puput. Makin lagi mau awi, mau wali di tiang jaga pacang ngalanturang ini nabi buyan.

0: Apa dia?
1: Oh, daka toyo biasa.
0: Daka simbol kandun kuah toyo biasa.
1: Awak

0: Yang sami antuk persijan atasan kau taman ni sami punya ke pasti gerah ayu.
1: Man.
0: Yang.
1: Ya kena banget Pak Man. Sampun boleh ngarengan ibu lodrongnya Pak Man nge.
0: Nge.
1: Pak Man langsung kenanya Pak Man. Sejati nge Pak Man nge.
0: Nge.
1: Nge. Tangki nacer yang kalah Pak Man. Hutan yang makin hancur. Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ini bu ya lodo sampun lagi. Kadang melekit dek nge. Om swastiastu. Nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang, Pak Man.
0: Nge, sadang sira.
2: Sadang harta, Pak Man.
0: Ye, dong harta dudus.
2: Pun api katro, Pak Man.
0: Yang?
2: Katro, pecik, sih.
0: Astung kare.
2: Nge, mandok enak, lantur. Abuk yang lodro, mas anak, dungun. Raja, Pak Man.
0: Nge.
2: Om Swastiastu.

0: Jadi lingga kita yang pramih Dewi Kunti.
1: Mabawa sarang putra. Ibu merang atma nangis.
0: Ibu merang nyening. Tunggu doh ya rinase, ado atmo ning asih-asih nih.

0: Jadi merasa Dani biang dewa, ibu Dewi Madari.
1: Mewah atman haji pandum.
0: Mewah yang dinasa atman haji dewa ni Dani paman pandu.
1: Kalepok kering kawan neraka.
0: Ikawah kalepok dituning tulungin aji bun dewa ni.
1: Duras mereka mangkin jening.
0: Jadi jening. Jening yang kerja medab-dab. Dia dua ngundiang dia ngundul ke kereta.

0: Jemak-jemak mependak tutun-tun Haji lan biang dewon ini.
1: Engge sesama Pak Man atau Saranggala.
0: Suk semua muali.
1: Engge makata sejebak batang sinar bagi rasa dan loma plecing. Salam masuk Witro Panten Pak Man. Rajang tugas yang apa mit? Om santi santi santi.
0: Engge males iki boleh nih kita nang. Om swastiastu males iki.
2: Om swastiastu.
0: Masih asli muali.
2: Rajang siang, Pak Man. Siang kong biang seri kejar, Pak Man.
0: Ingin.
2: Ini bawa niki, Pak Man.
0: Ya?
2: Ini bawa niki boleh nanti.
0: Ini bawa, Pak Wang, ya.
2: Ini Om Swastiastu.

0: Wit saking gumi jagat niki kehanan serana geni punika ngantur ke sunia.
1: Nih, susu mau Pak Man, artusnya nih. Nah, titi yang ngelanggara kidek, sejebat bukan sinar lan loma plecing, salam sama tuan manten. Susu mau Pak Man, ngelawan om, santi, santi, santi om.
0: Susu mau. Ingge karatu dadane sematuan sami pamirsa ring DJ cepada melingge nunas agung pangampura duwanen sampun mewasta tur memargi galah titiang telas pasti karo riki dumun titiang nyadang ratu ring acara gagantal mugi ring rakine somo titiang wali kecunduk ring ratu ingge pinaka untat ngatur wasana. Puja Pramesanti katut Om Santi, Santi, Santi Om.

Kidenanak akabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Emas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatin. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatet angin galahai puniki sebecek-becek nyane. Margiang parilaksana sane becek, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

отростки у русах корья кирпито.

питан кори, мамочи сорвет по пьян.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: swastiastu. Rahi dan Rai, senang rasanya bisa menemani ruang dengar Anda kembali ya, di acara Rahina Ayu Teras UMKM di edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Kali ini Gede Duta akan menemani selama sejam ya, ke depan dari jam 12 sampai 13 WITA. Bersama narasumber ya, kali ini yang merupakan pelaku bisnis dan pemilik UMKM. Akan meraih Gede Duta ingatkan ya, untuk bisa menyaksikan siaran ini melalui RRI Digital, streaming rri.co.id dan juga live Facebook Pro 4 Programa Budaya. Nah, Kang Rai, kali ini sangat spesial nih, Duta, kedatangan tamu spesial nih bersama Ibu Niputu Ayu Wilasmini, owner dari Natural Bali Kulkul, dan juga Kak Depia selaku sales marketing dari Natural Bali Kulkul. Yeah. Halo Ibu Putu Ayu.
1: Halo Kak Duta. Halo pemirsa semuanya. Salam dari Natural Bali Kulkul.
0: Nggih, bagaimana perjalanannya ke sini, Bu? Apakah macet?
1: Tidak terlalu ya. Bagus-bagus. Saya suka sebenarnya macet. Itu artinya Bali ramai.
0: Ekonominya hidup nggih.
1: Iya. Berlanjutlah ekonominya.
0: Berlanjut. Untuk Kak Depia gimana kabarnya?
2: Baik, Kak. Halo, perkenalkan saya Devia, selaku sales marketing di Natural Bali Kulkul.
0: Oke, kita gini dulu ya, ngobrol soal Natural Bali Kulkul dulu. Ibu Putu Wilas.
1: Siap.
0: Ini Natural Bali Kulkul ini bisa dijelaskan sedikit, ya? Apa itu Natural Bali Kulkul dan produk utamanya itu apa?
1: Oke, siap. Mungkin Natural Bali Kulkul agak cukup asing ya di telinga semua tahun Bali. Jadi Natural Bali Kulkul itu berdiri tahun 2019. Ya, tepatnya itu sebelum COVID.
0: Oh, 2020,
1: ya, akhir 2019 kan COVID ya.
0: Nge.
1: Ya, 2020 COVID. Nah, jadi kita sebelum COVID sebenarnya. Nah, terus kenapa gitu kan ya, namanya Natural Bali Kulkul itu memang awalnya itu dari saya sendiri itu pengen produk natural. Pada intinya produk natural, terus Bali ya pasti karena kita bisnya di Bali. Terus kulkul pasti kalau semua tahun Bali semua tahu kulkul ya, itu kayak kentongan. Itu tempat berkumpul, tempat menyuarakan. Jadi saya mempunyai filosofi Natural Bali Kulkul ini kita menyuarakan produk Bali awalnya. Terus saya memilih garam Bali.
0: Garam Bali.
1: Jadi ya kita garam alami Bali ya, karena ya itu awalnya di tahun 2019 kita siapkan semua izin-izinnya dan kita ingin menjadi pemuda yang, karena kalau garam itu mungkin ya semua orang, apa sih itu garam? Ya, kadang-kadang itu kayaknya nggak ada nilainya.
0: Ya, karena sering ditemui di dapur-dapur ya, Bu. Ya,
1: ya, tetapi satu hal, kita sangat membutuhkan garam.
0: Benar, Ibu.
1: Itu itu mungkin orang yang belum aware ya. Kalau di dapur nggak ada garam, makanan tidak ada rasanya.
0: Hambar.
1: Dan di situ saya melihat peluang. Terus sebelumnya itu saya memang bekerja di perusahaan asing. Kita bekerja di perusahaan asing. Kenapa Natural Bali Kulkul ini berdiri ya? Nah, itu perusahaan asing itu memang sudah membuat garam sebelumnya. Nah, setelah itu garamnya di stop. Mungkin karena kan pendapatannya garam kan harganya gopek murah gitu kan ya. Nah, akhirnya ya saya tidak tahu sih alasan pasti kenapa mereka menstopnya. Terus setelah itu 2 tahun setelah mereka stop, saya memutuskan untuk kayaknya garam ini peluang karena setiap dapur perlu garam. Cuman kalau di Bali yang kita lihat itu ya garam itu nggak ada izinnya. Yang bisa dilihat. Nah, saya melihat peluang itu. Kita punya garam yang sangat bagus, tetapi belum ada yang menyuarakan. Nah, jadinya dengan garam yang bagus, kualitas yang terus terjamin, hygiene yang terpenting ya. Kita bikinnya garamnya itu dengan hygiene ya. Nah, terus izinnya kita lengkap. Karena kan sekarang itu anak-anak itu udah cerdas banget. Ibu-ibu rumah tangga tuh udah cerdas memilih memilih apa ya ingredient untuk di dalam rumah tangganya.
0: Untuk
1: jadi
0: masakannya
1: jadi ya saya masuklah, saya memberanikan diri dengan membuat izin yang lengkap, kualitas yang bagus, dan rasanya itu kita tetap prosesnya tradisional dan alami. Karena saya lihat ya kita itu satu-satunya di Bali ya dengan izin terlengkap yang udah HACCP, Badan POM gitu kan ya, dengan yang tetap ramah, kita tetap tradisional, kita tidak memakai oven. Jadi kalau misalnya garamnya kita tuh kita jemur di rumah kaca alami seperti itu, tanpa kita cetak, tanpa kita pakai banyak mesin. Jadi itu alaminya, alami ya. Nah itu kita bisa ya sampai perjalanan ya Devia ya. Devia bergabung sama kita tahun berapa?
2: Tahun 2018.
1: Jadi
2: sebelum
1: sebelum izin ya,
2: sebelum ada izin, sebelum kita berjalan.
1: Iya. Seru banget. Jadi bahkan saya mempunyai staf sebelum perusahaan itu berjalan.
0: Udah ada pegawainya dulu ya.
1: Karena kan untuk membuat apa ya, kita membuat izin, terus kemana marketnya itu memang perlu kita kita pikirkan dengan matang-matang.
0: Benar Ibu, apalagi strategi bisnisnya harus dipikirkan dengan sangat matang.
1: Iya. Jadi itu dan setelah itu dari tahun ya mungkin Devia bergabung tahun 2018 dan kita menyiapkan izin tahun 2019 dan 2020 pas COVID kita boom. Jadi kita ordernya banyak di tahun 2020.
0: Malah banyak Bu ya pas COVID nih ke Bu.
1: Iya, karena kita sisot ya yang tidak banyak mesin. Itu bagus banget buat tubuh. Kita kalau ke rumah sakit yang dimasukkan pertama itu pelajaran dari orang Korea ya. Yang dimasukkan itulah NaCl. 80% itu adalah garam. Ya, sesuai dengan proses rumah sakit ya. Nah, itu untuk melemaskan otot, melancar peredaran darah seperti itu. Kalau kita tanpa garam itu susah otot itu ternyata. Dan apalagi kalau sekarang ya perjalanan dari tahun 2018 kita dengan pertama kali mungkin dua karyawan suami istri, terus nambah lagi Devia, jadi kita tiga karyawan, habis itu empat karyawan, dan sekarang kita udah mencapai hampir kalau karyawan yang udah kita catat tuh 28. Jadi 28 sampai 30 orang. Jadi ya senang sekali akhirnya garam tradisional yang asli, maksudnya tanpa oven itu ya, kita ciptakan dan ternyata masyarakat luas sangat menyukainya,
0: bahkan sampai luar negeri ya Bu.
1: Oh
0: iya. Sebelum masuk sana Bu, saya sangat tertarik nih dengan kisah Ibu kan pembuat usahanya Niki di tahun 2019. Kita kan sebagai pembuat pemilik usaha kan tidak tahu bakal COVID Bu ya.
1: I see.
0: Bagaimana Ibu ini Bu, perasaan Ibu setelah bangun usaha tapi kena COVID Bu?
1: Iya, sempat takut ya waktu itu Devia. Iya, ya, aku takut merumahkan Devia yang baru kerja.
0: Kak Devia pasti juga takut nih, merumahkan aku nih.
2: Untungnya nggak sampai.
1: Iya, jadi awalnya itu ya ini untuk pembisnis ya, saya suka niatnya dulu gitu kan. Niatnya buka usaha untuk apa sih gitu kan ya, kalau semata-mata hanya untuk uang. Ya mungkin karena menurut saya COVID itu sangat-sangat memilih perusahaan. Ada perusahaan yang memang bagus, jalan terus, ada perusahaan yang memang merosot. Jadi itu ya mungkin seleksi alam yang kita tidak tahu cara menseleksinya bagaimana gitu kan ya. Ya jadi perjalanannya ya COVID tambah rame.
0: Kalau Kak Depia nih selama COVID tuh nih, Kak Depia kan sebagai sales marketing nih, gimana nih caranya marketing ini garam dari Natural Bali Kulkul ini saat COVID nih ke?
2: Iya, pada saat COVID kan kita tahu ya di mana-mana sepi kan kak ya, di Kuta gitu kita lihat. Jadi ketika kita untuk datang ke perusahaan tersebut seperti hotel gitu kan, kita penawaran produk gitu ya. Pada saat itu kan banyak yang dirumahkan gitu ya kak ya. Jadi saya
1: bahkan ditolak ya?
2: Iya. Jadi saya itu mensiasatinya itu dengan online kak pada saat itu. Jadi kita genjot online Shopee gitu, Tokopedia. Karena kan pada saat itu terbatas ya kak ya untuk keluar rumah. Jadi seperti itu sih, lebih ke online gitu.
0: Lebih online ya, menggunakan Shopee dan juga Tokopedia. Dan juga kawan-kawannya.
2: Iya, itu juga berawal dari COVID sih kak. Kita awalnya belajar Shopee dan Tokopedia. Dan puji syukur sampai saat ini ya ada gini.
1: Walaupun Shopee kita tidak sebanyak reseller kita kak.
0: Resilernya malah lebih banyak.
2: Lebih pintar jualan.
1: Jadi ini cerita seru ya, cerita seru yang dimana pembisnis itu juga harus aware ya bahwa kita tuh berbagi rezeki gitu. Nah, ketika saya sebagai manufaktur, nah Devia juga gitu kan ya sebagai sales di sini gitu kan ya. Nah, itu kita mungkin keterbatasan untuk memarketingkan. Nah, ternyata kita kasih ke reseller kita. Oh, reseller kita yang di Surabaya, kemana lagi? Jakarta, Bandung gitu. Kita kasih mereka. Terus kita juga ada distributor yang di luar negeri. Nah, jadi kita agak santai tapi cuan tetap masuk.
0: Ya, ya. Itu dah Ibu yang penting cuan. Nah, Ibu kan Bu Putu kan bilang ini resellernya banyak nih ya, resellernya banyak, produknya laku keras ya ini ya, laku ya, banyak.
1: Puji syukur nggih, puji syukur ya. Menurut kami itu lumayan diterima oleh masyarakat.
0: Nggih, ya. Apalagi sewaktu COVID. Nah, Ibu apa sih yang membedakan nih garam produksi dari natural Bali Kulkul nih dengan garam-garam lainnya, Ibu?
1: Oke. Jadi yang pertama kita konsisten dengan kualitas kita. Ya, jadi kalau misalnya kita say claim bahwa sisa dari natural Bali Kulkul itu tidak pakai oven, ya kita tidak pakai oven. Terus walaupun itu hujan juga kita tidak pakai oven ya. Jadi terus kita izinnya lengkap dan setelah itu kita banyak para wanita di situ. Jadi kalau misalnya ibu-ibu masak gitu kan ya beda cerita. Nah, jadi saya mengatakan kepada tim kami yang diproduksi bahwa setiap jumput daripada garam Bali Kulkul itu bisa di tangan artis, mungkin kan pengusaha, pembisnis seperti itu. Jadi memang harus dibuat dengan hati yang tulus gitu. Jadi itu tidak bisa dibeli di manapun. Yeah. Jadi ya kita kualitas, izin yang lengkap, terus apalagi Dev, tradisionalnya ya, tradisionalnya yang disukai oleh banyak orang. Terus kita nggak pakai chemical-chemical apa adanya, ya begitu sampai yang
2: penjemurannya juga.
0: Nah, Ibu Bu Putu kan tadi bilang walaupun hujan tetap dijemur di rumah kaca.
1: Iya, ya, kita tetap bisa memproduksi.
0: Nah, Ibu, kalau misal nih musim hujan nih, apakah menghambat produksi dari garam dari natural Bali Kulkul niki?
1: Kalau menghambat sampai tidak ada tidak, tetapi kita delay ya. Iya, jadi dia memperlambat. Misalnya kita kalau di rumah kaca itu 5 hari atau 7 ya 5 hari ya. Itu kalau misalnya musim hujan bisa 10 hari. Tapi 10 tetap hari ada. Iya. Ya pastikan PO-nya masuk 3 bulan sebelum musim hujan. Untuk mendapatkan garam natural Bali Kulkul yang ada
0: bisa. Kalau musim hujan tunggu agak, nunggu lagi dikit ya. Nah, Ibu bisa dijelaskan ke kami nih dan juga pendengar nih garam-garamnya ada jenis-jenis apa aja, Bu, dari natural Bali Kulkul nih?
1: Mungkin Devia bisa menjelaskan garam dari yang bentuk yang terunik ya mungkin, tapi endingnya mungkin si bambu. Atau mungkin bambu nanti saya nanti yang mungkin Devia bisa menjelaskan ya. Dari yang terbesar.
2: Jadi kita ada beberapa varian ya kak ya. Dari bentuk-bentuknya itu ada yang piramid, jadi garam itu bentuk piramid.
0: Garamnya
2: ya,
0: bentuk piramid.
2: Terus
0: saya kira garam itu cuma bulat loh.
2: Jadi natural Bali Kulkul unik kak.
1: Tanpa dicetak. Unik shape-nya itu.
0: Itu bentuk piramidnya didapat karena apa ya? Karena nggak dicetak nih ke apa memang dari
2: alami, kak.
0: Alam
1: dari alam kira. Bali ya, jadi dari pasirnya Bali, dari anginnya Bali, ya dari tangan-tangan ibu-ibu Bali.
2: Ada juga yang bentuk flag itu yang pipih, terus ada
1: untuk,
2: yang
1: untuk ini itu untuk bread salt kan.
2: Ya, salt. Sekarang kan lagi zamannya salt bread tuh kayak kafe-kafe yang jualan yang bakery itu bakery, kan. Ya. Jadi banyak yang cari yang produk yang flag itu ke kita. Jadi tinggal ditaburin di atas roti itu. Iya. Yeah.
1: Iya. Rasanya enggak terlalu asin, Kak Duta. Jadi nikmatnya flag itu ya kalau garam kan biasanya halus tuh. Nah, bentuknya kita tuh tidak beraturan, malah itu yang disukai, malah itu yang dicari gitu.
0: Tambah estetik ya roti.
1: Iya, iya, iya, uniknya itu di situ.
2: Ada juga yang bentuk kotak, itu kita sebutnya rock sea salt. Rock jadi sea salt. Bentuk garam itu kotak-kotak besar. Terus piramid itu ada tiga dia Kak, ada yang big piramid, ada yang hollow piramid sedang, sama yang small piramid. Iya. Terus ada yang halus juga, dia masih ada butirannya itu yang kita sebut fine fleur de sel, sama yang stone ground. Stone ground itu yang tingkat kehalus, ya, yang paling halus.
0: Paling halus.
2: Iya.
0: Oke. Kalau yang bambunya itu gimana nih Kak?
1: Oke. Itu garam spesial ya, saya ceritakan kenapa garam bambu itu spesial dan baru ada kayaknya di Indonesia, hanya saya deh yang menciptakan
0: itu. Oh ini dia Bu ya?
1: Garam bambu ini. Nah itu spesialnya itu kenapa dari Teslab itu dia memiliki pH alami 10+.
0: 10+.
1: Jadi itu adalah alkalin yang alami. Nah kalau misalnya kita beli ya Kangen Water gitu kan itu kan pH-nya kalau nggak salah 8 ya, atau mungkin garam air yang kita beli itu kebanyakan pH-nya 8. Kita pH-nya 10+. Bayangkan. Jadi itu bagus buat detox racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Karena kan orang Korea memakai garam bambu untuk mendetox racun-racun. Kita banyak makan gula, mengkonsumsi gula, coffee every day gitu kan ya. Dan itu ya penyeimbangnya adalah yang bersifat basa. Nah, sifat basa itu ada pada bambu salt. Kenapa dia? Karena kan kita prosesnya ya, kita itu bakar 48 jam. Itu pakai white charcoal, arang putih yang udah di-approve oleh orang Korea gitu.
0: 48 jam enggak berhenti-henti, Bu?
1: Enggak. Wow. Dengan suhu temperatur panas banget itu 1000.
0: 1000.
1: Dan itu apa ya, kalau misalnya plastik itu akan mengurai itu pada temperatur 200 derajat gitu kan ya. Kita mencapai 1000. Nah, sehingga plastiknya udah pergi-pergi getaway gitu kan ya. Tetapi rasanya umami. Rasanya itu seperti micin tapi bukan micin. Karena dia diabsorb dari bambu hitam, dan bambu hitamnya kita cari dari Bangli. Ya, jadi kelebihannya itu saya juga ya ada teknik khusus dari orang Korea yang kita bisa kita share. Cuman garam bambu ini sudah kita tembus ke Malaysia, kita sudah ke Rusia, dan kita juga udah ke Jakarta, karena memang benar-benar khasiatnya sedahsyat.
0: Sedahsyat itu. Ini produknya keluaran tahun berapa, Ibu?
1: 2025.
0: 2025 tahun lalu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi sudah langsung bisa kemana-mana nih produk bambu.
1: Harus siap-siap ya. Jadi sama tahun Bali kita harus bangga juga gitu kan ya. Maksudnya Bali itu tidak hanya terkenal sebagai daerah pariwisata, tetapi garam Bali gitu kan ya, dari natural Bali kulkul itu bisa mendunia. Banyak orang yang tahu bahwa di Bali itu tidak terkenal hanya pariwisata aja, tapi terkenal juga dengan garamnya. Keren gak gitu kan ya.
0: Inggir akan rai, itu dia tadi bambu salt ya, dari natural Bali kulkul. Bu Putu Will ya, dan Kak Depi, kita rehat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi membahas tentang produk-produk yang dimiliki oleh Natural Bali Kulkul. Rakan Rai, ngiring masandakan dumun, male bos deduta pacang nyari naka dan rai. Tetap Satya Ring 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Melalui porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan meraihkan dan keserangan perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Masih bersama dengan owner dari Natural Bali Kulkul, Ibu Putu Wilang, dan juga sales marketing dari Natural Bali Kulkul, Kak Depia. Ibu dan Kak Depia, kita kembali membahas Niki garam dari produk dari Natural Bali Kulkul.
1: Oke, siap.
0: Ibu Niki, kita Ibu kan penghasil garam Niki. Boleh tahu nggak dari mana saja Niki bahan baku yang digunakan Niki untuk garam Niki?
1: Jadi kalau misalnya kita senternya. Nah, kita bahan baku kita ada ngambil dari Kesambe. Itu dari masyarakat Kesambe ya. Terus ada dari Gulawah juga. Jadi ada juga dari Amet kayak gitu ya. Ada juga dari beberapa desa seputaran Bali juga. Nah, itu tergantung permintaan dari si pembelinya gimana. Karena kita membuat itu ada resepnya. Misalnya bikin flag, resepnya begini, harus campuran garam A sama garam B kayak gitu. Terus kalau mau bikin rok, resepnya begini. Jadi ya dan ya 9 tahun kita bergelut di pergaraman ya, karena dia alami, mungkin tidak 100% hasilnya itu akan begitu. Mungkin itu kalau misalnya kita ya kalau piramid gitu, kita bisa hanya mengkrit 30% dari total semuanya. Dan bahkan flag itu cuma 15%. Jadi kita bisa satu hari itu kalau yang flag itu kita cuma 20 atau 25 kilo. Jadi itu produk limited edition lah saya bilang kalau si flagnya itu. Dan most of them panen habis, panen habis.
0: Karena limited edition banyak peminatnya nih ke Ibu.
1: Iya, limited edition kita juga enggak maksudnya produk itu juga kita batasin yang benar-benar dan harganya juga ya gitu, kita benar-benar kalau bagi yang mau aja gitu. Karena susah banget bikinnya. alami soalnya kita enggak cetak gitu.
0: Ini Niki kan ngambilnya banyak dari Pantai Kusambe, dari yang Amet, Kenten Bung. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, Niki, gimana cara dari Natural Bali Kulkul Niki menjaga Niki pengawasan kualitinya gimana, dan apakah dari sejak panen Niki diterapkan quality controlnya?
1: Oke, jadi kalau kita bersama petani itu udah ada checklist dan SOP. Misalnya, petani mana sih yang bergabung sama kita, gitu kan ya. Nah, itu petaninya itu kita sudah kasih tahu speknya kita. Terus ketika kita lakukan PO dan produk itu masuk ke pabrik kita, nah itu kita juga melakukan checklist. Misalnya ini dari segi aroma, terus dari segi warna, terus baunya seperti itu. Kalau udah memenuhi kriterianya kita, baru kita terima. So far sih seperti itu. Kita ada checklist SOP-nya.
0: Ya. Setiap petani. Ibu, ini salah satu tantangan terbesar nih menurut Ibu selama menjalani Natural Bali Kulkul Niki, apa saja Bu?
1: Tantangan yang terbesar apa ya, Dev? Produk
2: tidak memenuhi kapasitas, apa kadang-kadang PO ada, barang yang nggak ada gitu sih Kak.
1: Iya.
0: Karena perlu waktu ya, seperti yang Ibu sampaikan, tidak semuanya bisa jadi yang diinginkan.
1: Jadi kita per batch itu kita ambilnya itu 2 minggu Kak. Jadi apalagi penjemurannya itu kan 5-7 hari, jadi 1 bulan itu kemungkinan termaksimal kita hanya dapat 5 kali panen kan, 5 kali panen. Nah, kali ya puji syukur sih, perjalannya tahun itu kita udah punya 3 rumah kaca sekarang, kayak gitu. Jadi tantangan yang terbesar menurut Devia bukan lagi mencari buyer ya, ternyata gitu kan ya. Tantangan terbesar adalah bagaimana memenuhi, kapasitas.
0: Karena saking banyaknya Bu ya yang mesennya.
1: Kapasitasnya kita gitu ya.
0: kapasitasnya. Niki saking banyaknya yang mesem sampai agak susah gitu memenuhi karena balik lagi karena proses pembuatnya ini kan natural, perlu waktu.
1: Betul sekali.
0: Nah, Bu Putu Wila nih, jika niki rakan dan rai yang mendengarkan di rumah tertarik niki nggih untuk mencoba produk dari Natural Bali Kulkul niki, boleh dikasih rekomendasi nggak Bu? Harus coba ini dulu gitu.
1: Oke. Nah, ini kan produk kita tuh kan memang produk artisan dan kebanyakan chef-chef yang make gitu kan ya. Kalau produk yang unik sip gitu kan ya, sipnya yang beraneka ragam itu memang mungkin akan susah. Tetapi ya mungkin yang standar aja itu ada kita fan plus diesel, kita juga ada garlic sea salt sama pepper sea salt, itu yang menjadi top sellingnya untuk yang di rasa-rasa ya, Dev ya.
2: Seasoning.
1: Ya, jadi itu bisa ditaburkan ketika kita mau bikin nasi gitu kan ya, taruh setengah sendok, itu rasanya itu akan gurih alami. Dan apalagi kita semua tahu kan garlic itu bermanfaat banget buat tubuh untuk anti inflamasi, kayak gitu, untuk antioksidan yang alami kayak gitu ya, kalau nggak salah ya gitu. Nah jadi itu bagus banget buat tubuh gitu kan ya. Dan secara prosesnya secara alami, ya kayaknya yang saya rekomenin ya fan for the cell yang gampang untuk dipakai sehari-hari. Caranya pesen gampang banget.
0: Gimana itu,
1: gampang
0: Bu?
1: Banget. Kita bisa, kita offline-nya ada di mana aja, Dev?
2: Kita ada supermarket di Bali sih Kak ya, ada kayak di Bintang Supermarket,
0: Bintang
2: di
0: sebelah ya.
2: Pepito juga ada, kita ada di Fresh Indo, Fresh Tiara Indo. Group juga ada. Sama ada lagi kayak Healthy Store gitu, ada di Club Sehat, ada di Green Habit. Terus kalau di Ubud kita ada di Delta Dewata juga.
1: Iya, ada di beberapa supermarket yang ada di Bali.
2: Jadi setiap daerah
0: ada.
2: Aman, ya ada Kak.
0: Jadi rekan rai itu, kalau rekan rai tertarik nih bisa langsung nih kunjungi gerai-gerai yang disebutkan oleh Kak Depia tadi. Nah, Niki Bu Putu, kalau misalnya rekan rai ingin nih bertanya menanyakan terkait dengan si salt puniki, atau mungkin bertanya apa nih yang bagus buat produk dapur nih, bisa hubungi Natural Bali Kulkul lewat mana?
1: Kita ada Instagram pastinya,
0: Instagram,
1: Natural Natural Bali Kulkul ya. Kita juga bisa ada online WhatsApp, tapi ya paling gampang zaman sekarang sih pastinya Natural Bali Kulkul atau
0: IG,
1: ke pabriknya langsung ya. Tapi kalau ke pabriknya tanpa janjian itu kita juga susah menemui, karena kita fokusnya di produksi. Kadang-kadang kita khawatir itu mengganggu produksi, schedule-nya udah bla bla. Nah, tapi kalau misalnya mau follow aja Instagramnya kita Natural Bali Kulkul. Jadi ada apa di situ?
0: Silakan kalian lagi kepoin langsung ya Instagramnya di Natural Bali Kulkul. Ibu Putu, kita ini karena sudah terbatas waktu nih Ibu Putu. Saya ingin minta Niki pesan dari Ibu Putu dan juga Kak Depi nih. Silakan.
1: Oke, pesan tentang bisnis atau pesan tentang hidup atau pesan tentang berkeluarga?
0: Tentang bisnis sih, Bu. Bisnis ini ya.
1: Oke, ya kalau pesan saya di bisnis jalanin gitu kan ya. Tapi tetap kita harus ada strateginya.
0: Strategi bisnis.
1: Karena berusahalah kita bisnis tanpa guessing coba. Jadi bisnis itu tanpa guessing, bisnis tanpa menebak.
0: Menebak-nebak lah.
1: Bisnis tanpa menebak-menebak. Jadi kita kuasai dulu produknya apa, marketnya di mana, kelebihan produk kita apa, gitu kan ya. Tujuan dari perusahaan itu. Dan kebetulan saya banyak dapat pelatihan-pelatihan gitu kan ya. Dalam hidup ataupun dalam berusaha harus ada impact. Kalau perusahaan Anda tidak ada impact untuk sesama, untuk alam, that's nothing gitu kan ya. Ya jadi pesan saya, apapun yang Anda lakukan harus ada impact buat sesama, paling tidak gitu. Oke, mungkin dari Depia.
0: Kalau dari Kak Depia?
2: Ya kalau pesan dari saya untuk Semeton Bali ya, mm-hmm. yang baru mau membangun bisnis, mm-hmm. gitu kan awalnya kita kan memang agak dagdikduk ya kak ya, mm-hmm. mungkin jalan gak gitu kan, mm-hmm. misalnya jangan pernah menyerah, mungkin kita coba aja dulu, mungkin awalnya kita omset itu awal tuh 10 juta gitu ya misalnya, yeah, kak ya, dengan kita kegigihan kita untuk berusaha, cara memarketingkan gitu, jangan menyerah aja sih. Nanti mm-hmm. pasti kalau kita ada usaha, ada niat, itu pasti berjalan, mm-hmm. untuk yang mau membangun usaha.
0: Nah, yang penting niat dulu, ya, dan niat juga dulu. Seperti yang Ibu Putu bilang, tetap strateginya, jangan asal nebak, kayaknya ini yang laku, kayak ini, jangan kayak gitu ya. Karena ya ingat strategi produk tetap harus ada. Yeay.
1: Tepat sekali.
0: Yeah, Bu Putu dan Kak Devia, terima kasih sudah mau berbagi informasi di Pro 4 RI Denpasar. Semoga Niki berguna informasinya untuk kalian Rai, dan yang ingin untuk memesan atau membeli produk dari Natural Bali Kulkul ini bisa langsung ke gerai-gerai yang sudah disebutkan tadi, ada di Bintang dan ada di Press Indo juga ya.
2: Dan masih banyak lagi.
0: Masih banyak lagi.
2: Tidak bisa disebutkan.
0: Bisa ya. Sebutkan satu-satu nggih. Nggih, kalau yang ingin kepoin produk-produknya Natural Bali Kulkul bisa langsung di Instagramnya ya, di Natural Bali Kulkul nggih. Karena demikian perjumpaan kita kali ini. Bu Putu Wilas, terima kasih. Kak Depia, terima kasih sudah hadir. Nggih, rekan Rai. Sukses sampun nyarangin ring acara Teras UMKM. Nggih, puputan titiang antuk para mesanti. Nggih, Om Santi.
1: Om Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Om.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

Akan raih Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi. Gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan dan Selat Badung. Sementara gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Ketua Tim Kerja Operasional Meteorologi BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wayan Mustiana, dikonfirmasi RRI di Denpasar pada Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan potensi gelombang tinggi tersebut terjadi hingga 16 Agustus 2026. Menghadapi fenomena tersebut, pelaku transportasi air, nelayan dan wisatawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum melakukan aktivitas di laut. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Rahayu Jang Siang akan Rai Muali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz 14 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kecenduk sang titiang gede duta ring rahin sukre tanggal 14 Agustus warse doang tali 6 like. Semakin ring acara ngelila ulangun de duta pacang mengajak niki akan Rai untuk mendengarkan nggih mirengan dan request lagu, request tembang niki, tembang-tembang pop Bali. Nggih, kan guys kadi biasa nggih, ya kan guys ane arse nunas tembang male bos di duta pacang buka ring line telepon 0361223361. Taler bisa juga niki nyolek di duta lewat WhatsApp 04. Enggih kang Rai pina ke pengawit deduta niki ya siki tembang katurin deduta saking Leong Sinatra tetap makanya ngiring biar sayang.

0: 106,4 MHz Akademi Raya Kanton Kesangin, Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nggih, wau sampun diduta putarkan nggih sebuah lagu dari Leong Sinata yang judulnya Tetap Mekenyam. Mugi-mugi tembang punika pasida menghibur nggih Akademi Raya ring rumah nggih. Ini akan kai sekali biasa dari duta baca buka line telepon puniki semeton sana arse request tembang pop Bali ngiring-ngiring langsung mantan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu melalui drum legale.
1: Pakai dah mana? Nada kita.
0: Ige mulu galu, berjodoh kita.
1: Siapa di sini akhirnya?
0: Ada duta sendiri nih.
1: Ada sendiri, mana dia deh?
0: Apa mulu Ra?
1: Ada sendiri deh duta di studio, mau ngejok nyatanya.
0: Siapa ngejok? Nah kalau di duta di jok gak bisa siaran nanti Bu Lodro. Nah
1: iya
0: jadi kan iya Bu Lodro
1: kawin iya
0: oh nikah. Kawin Bu Lodro tiba-tiba banget
1: mereka mana gak Dejuta yang mau kawin.
0: Ada dipromosiin Dedutanya we.
1: Iya suara Dejuta merdu sekali didengar kawalnya galeng.
0: Iya gak kalah gak kalah merdunya dengan suaranya Bu Lu galuh ya.
1: Ya Dejuta kalau Dejuta senyum
0: senang sekali Bu Lu galuh. Iki Bu Lu galuh niki sesinya boleh milih mantan nggih antara request lagu atau megatra nggih enggak boleh dua-duanya nggih.
1: Iya, yeah. Di mana-mana Dejuta berjodoh lu galuh.
0: Nggih. Bu Lodra mau request lagu atau megatren iki?
1: Lagu-lagu yang itu kata kama mi kagen deh.
0: Lagu yang mana Bu Lodra?
1: Kata
0: gamang mi
1: kagen.
0: Kata gamang. Kata.
1: Ada deh.
0: Atau simpulin, kata kambang di telagoe nggih wentan-wentan iki. Nggih, sukses banget lu kalau. Wentan-wentan iki wentan-wentan.
1: Wentan-wentan. Nggih, itu aja deh
0: kita. Nggih, Bu lu kalau.
1: Ini kali kan.
0: Nggih.
1: Wentan yang ala deh kita.
0: Nggih, Bu lu kalau.
1: Duh manisnya senyumnya
0: Dejuta. Santi. Om sukses mo Bu Lu galuh. Sampun nyarengin sekaligus menjadi pembuka nggih ring acara ngelila ulangun. Semoga Bu Lodra dan juga suami Niki tetap sehat-sehat selalu nggih. Dan juga Niki Bu Lodra dari tadi senyum-senyum Niki karena kebetulan bunganya masih mahal. Ayo nggih akan rai malih siki nggih dari duta Sangra Niki ring line telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Siang.
0: Rahajang siang, Niki semeton tanah lot.
2: Patut pisan.
0: Ege, matun nini.
2: Pinter sekarang udah guta.
0: Dikit-dikit.
2: Dikit-dikit.
0: Matun nini.
2: Pinter. kali kamu nak.
0: Udah gak bisa dibohong-bohongin.
2: Apa kabar?
0: Dek Duta sehat, matu.
2: Ampuro deh. Pakat pakai bahasa Indonesia.
0: Oh iya.
2: Yang dangdut musa.
0: Jadi kita juga lupa, Mbah Du, ampura-ampura.
2: Ampura nih, sebetan sami. Sok-sokan wonten niki.
0: Pun api gatra niki, Mbah Du.
2: Becik-becik gede duta. Gede duta pun api gatra.
0: Tiang kena rahayu niki.
2: Cuaca beriki cetar
0: nih sana lagi.
2: Sekali suaranya gede duta.
0: Ah, cetar pembahana suaranya itu bisa. Nyaingin suaranya Bu Lodro.
2: Bu Lodro. Alias lo galo.
0: Lo galo.
2: Kan duman, Bu. Lo galo. Kok bisa niru gede
0: nih. Ayy, susah. Susah nirunya nih, Kak.
2: Melengking. Gede duta.
0: Inge. Nah tu.
2: Titiang Megatro nih kene.
0: Nggih, silakan.
2: Nggih. Titiang Megatro sering semeton niki saking bedauh dumun niki gede duta.
0: Nggih, Rusan.
2: Niki nenek Ita munggah nini penten di pejaten. Kak siap top taler mah Endira, Kak Mangku Sedani, Nini Ayuna, Mangku Merjepati, Taler, Niki Ibu Ibu Tera Merdeka, Niki Munggah Ibu, terus Niki ke kapal mungkin Pak Tut Mancung, hidung yang mancung. Tapi Beduta kayak orang asing nih kok hidungnya Pak Mancung.
0: Ini kayak orang Timur Tengah.
2: Beduta kenal.
0: Lihat tonton fotonya mantan.
2: Tonton sih nggak ya?
0: Fotonya mantan di WhatsApp ini. Kalau langsung belum ketemu gitu.
2: Fotonya tiang Wenton Riko?
0: Fotonya Mbah Du.
2: Nggih.
0: Dan Wenton iki nggak isi. Masa
2: tonton makin ngirim ke WhatsApp.
0: Swap WhatsApp nih ke? Oke, enten niki tiang.
2: Iya, bisa Beduta.
0: Tiang liatnya di DP-nya Pak Tut Mancung niki.
2: Nggih, taler Pak. Sampe ke kantor kok nih? Lupa udah. Pak Yan Narbo.
0: Pak Yan Narbo.
2: Nggih, Pak Yan Narbo Rahajeng. Ibu Eka Bebe taler ini nih Santa nenek. Ada Nia sereng kakek, Ibu Putu Keboywo, taler, terus Niki Wenten, Ibu Sintang, Rahajeng, Siroya Malih Niki, Niko kan dumun gede duta, Ibu Lodro kan sampun nih, di Siroya Malih Niki, Gung Biang
0: Sri,
2: nggih taler.
0: Gung Biang Yoga.
2: Gung Biang Sri taler enten di kekeran Nini Mah Mahegi. Gung Biang Yoga taler lajeng Gung Biang. Sira ya malih. Ya nika wonten dumun gede pang wonten nak kenten mesti niki sing mertuan nggih.
0: Nggih
2: sitro sakeh salah niki. Nggih sok semot itu yang gede duta.
0: Nggih Mas Tu.
2: Lajeng. Nggih. Patang sehat selalu gede duta niki.
0: Astungkare.
2: Tampak tuh ya tiangnya tiang anu masih pang tiang sehat.
0: Nggih astungkare Mbah Du ini sehat selalu nggih. Nggih
2: sehat selalu nggih. Nggih. Nggih kenten kan dumun gede duta.
0: Nggih Mbah Du. Nggih.
2: Santi om.
0: Om santi. Om. Sok semua Mbah Du ini dumugi starter kena rahayu nggih lantun. Nggih supaya bisa niki nemanin de duta ketawa ketiwi. Inggih kakai malih siki penelpon nggih di duta sangga niki ring line telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu. Rahajang siang.
0: Rahajang siang Pekak Dania.
3: sakit bang.
0: Sampun ngajang niki pekak.
3: Wau bangun niki berdiri duka.
0: Oh wau bangun, bangun dari duduk niki.
3: Bangun dari duduk, bangun dari tidur.
0: Oke. Okay.
3: Kedua-duanya.
0: Sampun kena teh niki pekak.
3: Standing area nanti bobok mungkin.
0: Oh masih tidur mbak. Dunia ni.
3: Beli dari duta sehat ni.
0: Tiang sehat pekak, pekak pun api niki.
3: Kagak rekena. Teman teman niki beli dari duta.
0: Iki teman api niki pekak.
3: Teman ni napi niki. Saking Madi Gunawan ye.
0: Madi Gunawan.
3: Sing Tainment.
0: Sing Tain Mud, coba kita cari tanya. Sing Tain Mud.
3: Kecunduk?
0: Saking Made Gunawan. Coba, jantos dimun. Made Gunawan. Niki Ten Wenten. Judulnya Sing Tain Mud, Niki.
3: Yang Tenten. Loh masa depan beli Made Gunawan dalam Niki.
0: Iloh masa depan beli nggih wonten
3: niki. Nggih. Kita wonten
0: nggih. Nggih,
3: pekak. Nggih, mengkatur sucet maka kami lumun sawitra perempat. Sane kantun satyo ring acara ngelilo ulangun. Majang di kita dalam mewali untuk para mesanti om santi santi santi ya.
0: Om santi santi santi om Yesus semua pekak Daniel. Semoga pekak Dania dan juga Nini Dania starter kena rahayu. Ayah Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Sana makin dia duta coba cek dulu niki ring WhatsApp. Sampun wenten kah niki yang nyolek-nyolek. Nah niki wenten Pak Ketut Sumarde, Sumarjeng ya. Saking Banjar Bengkel dan Pasar sarang Agung Ayu Chandra nyarangin dia duta. Yesus semua Pak Tut. Nah niki wenten juga Pak Tut juga niki tapi dari Sukawati. Niki wenten Pak Ketut Murdaya. Sana nyarangin dia duta. Dek kewah menggarang telpon jani. Sampun menggarang telpon Pak Tut. Kang Yang anu dumun coba tanyakan Bli Ruiz Kane. Karena Bli Ruiz sering sekarang dia bisa naik. Pak Tut coba tanyakan tips dan triknya. Bagi Pak Tut bisa naik nanti. Enggak kan Rai misalkan dumun melebas di duta Pacang Wali nya ngin kadang Rai.

yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Bergoyang dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan raikan dan kesarangin gede duta ring acara ngelile ulangun pasti ke ring keempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh wawu sampun kalih tembang di duta putarkan gih demogi-mogi nih ke tembang-tembang punikem presidayang ngibur raka dan rai makasami. Ya kan rai niki wenten colek-colekan saking Nini Santa. Nggih saking sanur semua Nini Santa. Wenten juga niki beli ari dinamika saking Toh Pati Klungkung nggih sananya rengin di duta. Nggih semua beli ari dinamika. Wenten juga niki Bu Wayan Jati nggih dari Tabanan niki nyarengin dan salam-salam untuk semua semeton katanya. Nggih suksema Bu Wayan. Anggih kan rai sane arsen iki nunas tembang utawi megatre sang rati tiang ring lan telepon 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Rahajang Siang Deduta.
0: Rahajang Siang Nini Ita.
1: Sampun api mau dua katro Deduta.
0: Deduta kena niki Nini, ini pun api niki.
1: Ini segar.
0: Segar, wau bangun niki.
1: Mana bangun ini enggak?
0: Ada.
1: Ini profesi ini nyebut semat nih Deduta. Ten. Nggak
0: boleh
1: nak nyebut semat.
0: Oh, nyebut semat lah, Bisa dia ditanya nyebut semat. Bedek-bedek.
1: Ini sedang nyebut semat, kan ya, Duta?
0: Hmm, kenten. Mau dijual nih ke? Atau ya? Sematnya mau dijual?
1: Dan.
0: Oh, dan.
1: Langgo-anggo, kan?
0: Oh, anggo sehari-hari. Nanti yang
1: pasti beli, kan, ya, Duta?
0: Hmm, iya, kenten, ampun ini. Hemat.
1: Nah, juga kegiatan gitu.
0: Benar
1: kita Deduta.
0: Benar-benar ini.
1: Ini nak memolos nih, bisa sih nge profesi lain.
0: Memolos, nih bahasa ini.
1: Memolos. Sing-sing mau jamu.
0: Sing mau jamu. Cakap bebek, nih mau jamu.
1: Nunas
0: tembang nih. Tembang napi ini nih.
1: Bule Jepang nih.
0: Bule Jepang. Pun napi nih ki.
1: Bule di Jepang.
0: Ini sampun siaga nih ki tembang nih
1: ini. Ini kata nunas tembang nih ada nak nih ada nak melalui nih.
0: Yang siaga nih ke?
1: Paling dia ada nak melalui. Twitternya melalui ne checking Kediri.
0: Ah Kediri.
1: Maybe nak dipanak kita tu pokoknya nata sang mungkin ni ni kita kita minat dari kita.
0: Mungkin ya.
1: Penasaran teman-teman ni kita siro yang nikinya itu semua 923 nama itu semua bing banget.
0: Ingin, itu kemana
1: kita?
0: Ingin, ini kita.
1: Sekarang mari budal Om Santi Om.
0: Ingin, semua ini kita sampai nyarangin duta. Ingin kan rai malih siki penelpon duta sangrang ring 0361223361. Halo Om Sasiastu.
2: Halo Om Sasiastu.
0: Iki bu Sinta. Iki.
2: Iye.
0: Asal bu ada bunyi mobil ya Bu Sinta. Pun api gatra Bu Sinta.
2: Becik.
0: Demogi ngelantur becik eh.
2: Dia duta menaki
0: gatra. Duta sehat duta kena. Iye. Sing kena
2: sini dang tugas.
0: Sing dang mecuer kentan.
2: Ini kita pesanakan dungunnya. Ya, mau
0: kata deh. Iya, durusan, Bu Sinta.
2: Wentan, kira niki Bu EKBB, wentan Bu Yan Suatini, wentan Jero Jerman, dewan yang ketawa, dewan yang kirana, wentan dewan yang, Siang Murni, Nini Itampun, Nini Agus, Odah Agus Siman Bonyol, Angga Kak Rai, Wentan Kak Eka Prago sudah Pak Eka Mamang nih. Yeah. Enten sudah makan di rumah Bu Sidani. Enten Bu Pira sih malam. Oh ini Pantau dah dia siap kadarnya.
0: Yeah.
2: Enten Dania sarang Kak Pak Yanarbo sarang tujuhnya. Sarang Pacut Mancung kaler. Mm-hmm. Enten ini Ayuna Jero Suci. Pak Desa juga. Mbah Indira, okay. Enten Sira Male, enten Mbah Egi, Sira yang dikomunik itu ada nih.
0: Itu ada nih.
2: Mbah Sini nih, Mbah Bunge.
0: Ah nih, okay. Sampun naik tadi.
2: Mbah Sini. Bu Lodro, makin bunga pun mau, pun boleh.
0: Iya, Bu Sinta terputus. Ah. Ingge Bu Sinta terputus karena sinyalnya yang lagi jelek ye. Ingge rai dua ning sampun kalah niki. Ten terasa niki dari duta sampun nyaringin akan rai ingge ngawet jam dasa kantos jam 2 niki. Ingge rai deduta matur semua niki antuk akan rai sane sampun nyarangin deduta taler sane sampun nyolek-nyolek dan juga request lagu tentunya. Deduta Nunas Gang Pengampuran niki duaning selami bertugas menduwe kekirangan utawi keiwangan nih sane tun manut ring aksel semeton sarang sami. Inggih kan rai male bos niki 24 RI dan pasar pasang mesikian sarang 24 RI Jakarta. Inggih acara pun niki deduta tutup sampai di sini deduta ngelungsur mempamit. Pepuatan deduta antuk para mesanti om santi santi santi om.

0: Favorite jam 13.
1: Abang Pop, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur, Elsa Siti Nuryaman, mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kesejahteraan sosial, dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat, kita bisa putar balik gitu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya, ay aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman, main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini, pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Apa kabarnya Bang Jo di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, gimana Bang kabar Jo di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam. Iya, Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana baik, kabar ya? Di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang,
2: ya. Berdengkang,
1: mantun. Siap,
2: panas
1: siap.
2: Sekali.
1: Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Wah, hari ini wah kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Iya. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: iya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya,
2: bisa
3: maknanya, ya.
2: Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, ya sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin syarat bersin di kitab buloh bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syara gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABSSBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama beda kita. Nah itu dia ya, itu merupakan ciri khas budaya Minang. Nah makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat, boleh ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikul luak juga yang di kepala, penutup kepala, ada yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang Bunda
3: yang pun pakai ini salendang, yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umum secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurang, berkodek batik.
2: Berbaju kurang, berkodek batik. Oh, nah, kita dalamnya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jauh yeah. dulu ya. Yeah. Bahkan itu kalau cerita Minang Kabau tuh Menang Kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tolong dulu. Yeah. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi yeah. Menang Kabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Yeah. Yeah. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi nggak semua antara yang gadis disebut putri bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Nah, bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama.
2: Yeah.
3: Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basibah ini.
2: Yeah.
3: Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadilah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus
3: nggak
2: saja. Boleh. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basibah itu yang namanya basibah, ada di potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basibah, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan.
2: Iya.
3: Nah, bagi orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Menyatukan. Serak-serakan,
3: iya.
2: Menyamakan.
3: Iya. Kan jadi tambah longgar.
2: Memakai.
3: Ya. Memakainya kan tambah longgar.
2: Iya.
3: Kalau ada basibah, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Iya bisa, ada.
3: Iya bisa kan, nampak itu. Bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya. Ada dua bagian dipotong. Itu disatukan lagi. Dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya. Ada pesan di sana. Bundo Kandung itu. Perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang. Menjalankan adat Minang. Sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat Jadi tugas Bundo Kandung itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya yang lebih berat kan. Bapak-bapak ya, nenek mama ya, laki-laki itu. Tapi bebannya berat untuk menasihati. Ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu. Itu salah tuh. Bahkan makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang dulu dengan petua-petua. Ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan. Disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung,
3: baju kurung basibah.
2: Ini pemakaiannya itu apa namanya? Memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Ya kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia nggak boleh berlawanan dengan agama yang kita imani.
2: Longgar.
3: Iya longgar, nggak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape, dipatawian balia. Karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi Bundo Kanduang. Nggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu bajunya basibah juga kan itu ciri khas baju kurung Minang itu basibah. Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah. setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat ya, pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Ya, di Jawa kebaya pendek itu pakaian ini dia. Ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan? Ya. Pakaian orang Islam, ulama kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh zamannya udah kayak gini nih, harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai.
3: Ya. Nah itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain kayak kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun Batuka, zaman Lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih.
2: Yeah.
3: Tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy yang apa? Yeah. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu. Ini kayaknya lengannya gede.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih.
2: Yeah.
3: Baju kurung lengan lada gadang kata. Bati lapang. Enggak boleh sesanggok mencari barang orang kok basah-basah.
2: Iya.
3: Jadi ini baju ini penukan doang kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo itu iyalah kan. Kemana caranya kan?
2: Yeah.
3: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan seperti yang aslinya begini karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bundo kandung, otomatis bundo kandung.
2: Yeah.
3: Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Nah, bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bundo kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bundo ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong, Bukit Tinggi. Kayak tadi ke DPRD, hadir untuk mendengarkan pidato. Kepresidenan, bundo kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah, kan kita pakai salinan lagi. Itu dirau itu baban bertambah. Beban bertambah. Karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barik.
2: Yang biasa dipakai di pundak itu ya bundo ya, yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan.
2: Ya.
3: Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Namanya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan.
2: Yeah.
3: Yang membedakan anak daru yeah. sama labundo-bundo kandung itu kayak ya
2: menyala biasa, mungkin pas di baju beralihnya ya, atau gitu. Pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru.
2: Yeah.
3: Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, berbulan gitu karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu baju Bapak Nangamih istilahnya namanya kan masih baju gak modelnya baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern
2: ya,
3: itu yang pakai ekor baju itu gak pekan adat itu
2: Nah
3: jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya 100 orang saya tampilkan keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi perempuan Tokok Sangguan namanya suntiangnya enggak besar begitu ya kemudian telekumnya kemudian yang pergi ngantar anak daru mendampingi anak daru pengantin baru itu bagaimana bajunya baju apa yang dipakai ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik lah keluarnya sampai baralik itu ya pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi baralik
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: ya, acara bundo kalau aku bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang baralik itu tetap panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju baralik kebaya dalam burkar pakai songket atau pakai suji koto gadang tetap dirauk namanya itu pertandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja
2: kalau ada umurnya nggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
3: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat tuh sedikit adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan sudah dengarkan laksanakan apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan itu aja kan jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale pakai baju bahkan waktu garis-garis putih bungsu bundo kan konduktor mimpin lagu tapi karena pakai baju kurung bundo taruhin salendangnya jatuhnya di kiri karena memimpin tangan kanan bergerak kan jatuh-jatuh dia kebiasaan bundo tuh kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bundo kandung juga kan udah tanya mana Nina mau ke triarga kenapa disuruh konduktor gitu karena ini letak selendang Pak aku bilang gitu bundo sebelum tahu karena orang tua pakai begitu kalau enggak dirawat kalau enggak digantung di bahu dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Linda mau mimpin lagu, jadi kalau di kanan ini terayun-ayun kayak gitu ganggu, jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya, mama takut di ini orang kok pakai selendangnya itu awal laki-laki gitu kan, biko diganti gitu mama, biko diganti, kapai kalua kan nampak di masyarakat, batu bunda, itu lataan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan. Nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga. Pakaian batik juga. Tapi nggak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Turun aja gitu.
2: Nah Bang Jo. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau Bang Jo ada penampungan.
1: Seru ya ceritanya. Jadi si baju basiba ini punya makna juga ya, tadi yang Bundo ceritain kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya, dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riani dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang di telan zaman ya. Siap, di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Riani? Belum ya, di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya boleh, boleh,
1: boleh. Halo, assalamualaikum perempat. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam Ica, silakan Ca, di sana ada Kak Riani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Sama siapa namanya Kak Ica?
1: Ada Bundo, ada Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bundo Zubir.
4: Iya, ucapannya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni, siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal Bari.
4: Kebetulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, adat baju, baju adat apa namanya,
1: basiba,
4: basiba Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menggebukkan peli tadi pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Iya. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda. Masih
2: ada mungkin. Iya, iya doang
3: sebenarnya. Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi ya. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang, itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di selahadatnya ya, ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda, tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Jo, gitu kan. Nah, jadi yang beda juga dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undangan dua misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan undangan dua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode batik. Kode itu yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak.
1: Atau bebas? Boleh di mix.
3: Jawa tuh sekarang kebetulan karena baju maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran-ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
3: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
2: Bawa songket.
3: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak, kadang-kadang pakai polos. Batik. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini. Bawahannya dibikin roknya batik. Enggak mudah Anda harus kode. Nah, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, Jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Bilang kayak gitu. Kalau nggak mau basibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu. Kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Bilang gitu. Yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung
1: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
3: Kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Karena sering nonton kan kita juga niru.
2: Jumlahnya juga baju kurung basiba nih, Bang Jo. Melayu ada juga ya.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia, Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan, setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
1: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya, Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
1: Gitu.
3: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode penjul kan tahu kan.
2: Kain panjang
3: boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting enggak kode.
2: Kita pakai itu. Okay. Gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
3: cara. Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya, boleh betul. Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Ci. Bunda menyikapi.
1: Dibikin simpel ya, Bun.
3: Ya, karena kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, terakhir Bunda di pariwisata, di kantor kan, di promosi pariwisata. Dan Bunda kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
1: Betul.
3: Yang 8 Bunda sudah DPRD mendengarkan pidato presiden, Bunda sikapi lagi itu tetap pakai bawahan, Bunda bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah.
3: Sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
2: buat acara.
3: Ya, kalau enggak di Bunda orang dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama,
3: ya, iya, stagen pakai kayak kemben.
1: Betul. Itu,
3: pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
3: Ya dulu aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, karena pakai stagen itu.
3: Iya, bunuh mama gitu.
1: Oke. Okay.
3: Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama.
2: Iya.
3: Pas setelah menikah pergi ngajak dulu mama guru, papa guru gitu.
1: Oke.
3: Okay. Pas ini jadi ya. Jadi bunuh di stagen ini tuh habis itu. Punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul.
3: Nah, banyak
1: betul,
3: yang betul. Dijaga itu, anu tuh kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu di, kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
3: Tidak, kalau baju kurung enggak boleh.
1: Oh,
3: enggak boleh itu.
1: Okay.
3: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur round jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
1: Oke.
3: Nah, enggak boleh, pokoknya enggak boleh ketat.
2: Bundo.
3: Pakai kulot,
2: bundo.
3: Kemudian blusnya enggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Oke.
3: Okay. Itu selutut.
1: Selutut.
3: Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya.
3: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
2: Iya.
3: Nah, bus turun bus.
2: Kopal lah pokoknya.
3: Iya. Itu boleh.
1: Siap.
3: Bunda kebetulan every morning ya terus.
1: Iya.
3: Bunda kan jogging pagi itu tuh di lapangan gitu kan.
2: Iya.
3: Itu kan mungkin Bunda pakai kode pula kan.
1: Iya. Kan susah. Harus pakai training.
3: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, tetap Bunda pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuma blusnya. Tentu di dalamin kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
1: Siap.
2: Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
3: cara
2: pergi
3: jalan-jalan
2: mungkin olahraga.
3: Okay. Acara keluarga dia kan
2: ke pasar
3: baju muslimah itu kan baju maunya pakai kulot itu. Tapi punya dalam sampai betis malah kan.
1: Siap deh kalau
3: menjaga gitu. Marwahnya
1: Bunda ini sama karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda, ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bundo. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Kak Riani, biar kita rapel.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Leman di Tangga Mus, Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman. Ada yang mau ditanyakan? Iya.
5: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
5: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
2: Ah, Bu Linda Zubi.
5: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
3: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tangga Mus kan banyak tuh Bu. Kusukum Minang itu di sini tuh kota Agung Tangga Mus itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
2: Iya.
5: Begitu saja, makasih.
1: Oke, siap Bang Leman.
5: Iya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, assalamualaikum.
6: Halo, Menjajo.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa? Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya. Halo, dan narasumber
6: juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
3: Ya, saya
6: Bundo kan,
3: ini
6: kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Oh, iya. Ya Bundo
3: ya,
6: Bundo sehat Bundo?
3: Alhamdulillah.
6: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya, ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bundo dari Ciguria pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bundo, memang kalau dari estetika apa namanya estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bundo, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bundo nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, keduanya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari Cidur ya Bundo, Linda.
3: Oke.
6: Okay. Sudah paham Bunda ya?
3: Ibu apa? Banyak
6: unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata minangnya ya. Pantunnya begini Bundo. Pantunnya apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bundo.
1: Iya silakan Cegu.
6: Pantunnya. Apa namanya, kalau ucapan salah, mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum banget. Gini, pucuak luak buang di tangan rimbo, jatuh sehelaka dalam balango, elok dipandang rano nangkit tibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya di Jakarta. Boleh silakan Bundo. Di respon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cigur ya.
3: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang sesuatu Bundo.
2: Mandi-mandi.
3: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya Bundo kan ruangku, yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
2: Yeah.
3: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobek supaya gampang dia udu, ya pergi acara apa-apa dia tetap basibah juga, tapi mungkin dibikinnya pakai karet, jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langannya ndak lawe lah, itu ndak pakem lagi, itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik, itu ndak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya, nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah kalau ada orang Minang tidak Islam, murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah itu dia, jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah jadi dilambangkan lah, kalau longgar-longgar dibikin basibah itu nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh ketat. Itu gunanya kenapa dia bakode dalam menutup aurat kan, kan nggak boleh nampak kaki kecuali waktu apa telapak benar-benar mungkin benar kan. Sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan, pakai kaos kaki dia, bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi, ada segitiga itu sama itu ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibahnya, ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bunda jurinya, bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, dilipat.

0: Kayak gitu, ya. Jadi
1: Oke.
0: tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan,
1: Seiring
0: tidak
1: sejalan ya
0: bertentangan.
1: Bunda ya. Siap, Karyani ini udah mau menit 59, mungkin singkat untuk closing statement dari Bundo pesannya terkait tema kita di siang hari ini 1 menit boleh silakan Bundo.
2: Iya, benar.
0: Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang. Mari kembali kita Bapak Juku Ruang, kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita, dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga, dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar, kembali lagi bersama Tutmus di Berita Pas Jam. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Denpasar, menyoroti proses sidang mutasi salah satu atlet bulu tangkisnya. Ketua Bidang Hukum dan Etika KONI Denpasar, Madera Keswarne, kepada wartawan di kantor KONI Denpasar Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan, hingga saat ini ada 7 atlet Kota Denpasar yang sedang dan telah melakukan mutasi dari dan ke Kota Denpasar. Satu atlet bridging proses mutasinya telah usai dan atlet yang bersangkutan telah kembali menjadi atlet Kota Denpasar. Sementara 2 atlet Atlantik Denpasar juga telah memutuskan pindah ke Kabupaten Badung. Namun kini disoroti KONI Denpasar yakni mekanismenya mutasi atlet bulu tangkis yang hendak pindah ke Badung. Atlet yang bersangkutan saat ini sedang bekerja di Cina, sementara permohonan mutasi hanya diwakilkan ibunya. Secara domisili, atlet yang bersangkutan sejatinya masih menjadi atlet Kota Denpasar. Rekala Rais, kian terbali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Om Swastiastu. Selamat sore saudara pendengar Rakan Rai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat-sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai di pukul 5 sore nanti dalam acara Lingsir Sanjar Ragam Irama Nusantara, siaran Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Seperti biasa, terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan saudara pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, silakan bergabung, nanti Tutmus akan sapa-sapa dan baca-bacakan salam-salam dari saudara semuanya. Oke, sahabat budaya Rakan Rai yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, sebagai persembahan pertama, Tutmus akan putarkan satu buah lagu dari Ian Filia dengan judul Kusangka Emas. Rakan Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali 106,4 MHz. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Ragam wayang kulit populer di Indonesia. Wayang kulit merupakan warisan budaya Nusantara yang paling ikonik dan terkenal di Indonesia. Tokoh utamanya seringkali berasal dari epos Mahabharata seperti Arjuna dan Bima. Ragam wayang kulit populer di Indonesia meliputi wayang kulit Jawa, terkenal dengan detail pahatan halus, wayang kulit Bali, terkenal dengan iringan gamelan berkesan magis, dan wayang kulit Cirebon, serta wayang kulit Banjar. Wayang kulit Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta merupakan salah satu yang paling populer di dunia. Wayang ini dikenal dengan pahatan yang sangat detail dan rumit serta warna yang indah. Tokoh ikonik wayang ini antara lain Semar, Gajah.

Wayang kulit Bali adalah pertunjukan wayang yang sangat kental dengan iringan gamelan khas Bali yang memberikan suasana sakral dan mistis. Lakon yang paling sering dibawakan ialah cuplikan dari Ramayana.

0: Selanjutnya, wayang kulit Cirebon merupakan wayang yang memiliki gaya pahatan, tatahan dan kostum tokoh yang khas dan berbeda dengan gaya Jawa Tengahan. Serta, wayang kulit Banjar adalah wayang kulit yang berkembang di Kalimantan Selatan. Wayang ini memiliki ciri khas pada alunan gamelan serta cengkok vokal yang unik.
1: Amunnya anak membel son ajirang si pacol baju dulu siapa? Jangan memakai baju orang pacol. Mal, kok pacol baju kudu minimal.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lagi awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga. Nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, sudah mendengar Kelarai yang masih setia bergabung bersama Dutmus di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu buah lagu tadi sudah Dutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Langsung saja Dutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan. Ya, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Pak Dutmus. Yang Nas Demang ya.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Mbah Mangku Majapati Pemenang Pak Dut.
0: Mbah Mangku, bagaimana kabar hari ini?
1: Baru Mbah Mertukuli Ngupin ya Pak Dut.
0: Gitu.
1: Mbak Wente nak metu bulanan
0: ya. Oh iya iya iya. Ya silakan.
1: Nas Demang ya. Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua, iya.
1: Nih, ada kuling-kuling lagi Pak Dut.
0: Iya, silakan sedikit-sedikit saja.
1: Sareng Mahayuna, Mah Tumini, Ringkana Lut, Mah Niita, Pak Handira, Bunga, Pak Devi, Lepci Sangihan, Rumangku Sedani, Bunga, Bunga, Haji Tadak, Kak Nadia, Jiru Kuku, ya menikah itu mungkin pada
0: terima kasih.
1: Manopi NCP. Ya nikah. Gak lama lihat pada Om Santi Santi.
0: Iya, terima kasih kembali bersama Mbah Mangku di seputaran Pemenang Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Silakan di belakangnya Mbah Mangku, terus sapa ruang dengar Anda. Om Swastiastu, selamat sore Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Nini?
2: Baik-baik Tutmus. Tutmus, apa kabar?
0: Astungkare, baik juga.
2: Iya, supaya sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Ada lagunya Cubit-cubitan tuh, Dut.
0: Cubit-cubitan masih dicarikan.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Ya, makasih atas kolemennya Jero Mangku. Ada Mbah Tunindi, ada Nini Ayuna, ada lagi Mbah Indira, Jek Tata, Bu Pera. Selamat sore Pak Depi, selamat sore. Siapa itu ikutan ya, maaf ya, jangkrik nenek Jo. Ada lagi Kak Ciatop, Kak Pedes, di rumahku Nyoman Asih, Kak Putu Yasuh.

0: ada lagi Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wiku, Pak Pandai Madengabo ikut ada.
1: Iya.
0: Iya, ada lagi Bu Yan Suartini, ada Bu Yanura, ada Bu Sinta Penati, Mailin, Nenek Mailin, dah ditarik-tarik ya.
1: Mm-mm.
0: Ada lagi udah Desya, ada Bu Lodro, naik Bu Lodro. Ada udah Weni, Nini Santa, Sanur, Nini Daniel, sarang kakek Mando, selamat. Ada lagi Pak Tut Mancung, Pak Yan Arbo, ada yang ini keteran ini ya, yang Tri keteran, Maiki. Ya sama semuanya.
1: Iya buat semuanya, bungkus jadi satu.
0: Ya, Tut Mus. Sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, makasih atas waktunya, dadah.
1: Terima kasih Nini Ita di seputaran Pejaten sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Rakan Larai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tut Mus di Perempat Suara Budaya Bali. Yang sudah bergabung di via WhatsApp, mohon bersabar, nanti pasti Tut Mus akan sapa dan bacakan salam-salam saudara pendengar semuanya. Kita langsung saja, Tut Mus akan menghadirkan dua buah lagu Spiring Berdua dari Ida Laila. Rakan Larai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tut Mus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Hantun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawitra menika sami wenda naoman jero we.
5: Ditiang
4: niki mbok tiange
6: saking. Dan sidang meklu metimpung
4: tanjung.
3: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua buah lagu Tutmus sudah putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kelarai, sahabat budaya, Tutmus informasikan cuaca di seputaran Jalan Hayam Wuruk dan Denpasar sekitarnya. Terpantau hari ini agak mendung ya. Nah, diharapkan kepada saudara pendengar Kelarai yang sedang beraktivitas di jalan raya agar siap siaga dengan jas hujan dan mantelnya karena cuaca di hari ini tidak menentu. Kelarai, sahabat budaya yang sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar, ada saudara kita Bli Ruiskane di Sukawati ya, kawasan Swiss. Ruiskane kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati, ikut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Huk huk huk, semangat bertugas sampai tuntas Tutmus. Terima kasih Bli Ruiskane di Sukawati. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bli Tutmus.
0: Dengan kabarnya baik sekali di kawasan Sanur.
1: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana kabarnya Nini?
1: Kabarnya baik-baik saja bersama kakek di sini. Cuaca agak mendung dikit ini.
0: Iya, sama di Jalan Hayam Wuruk juga agak mendung.
1: Iya. Yang penting enggak hujan ya. Lagu dulu satu liter.
0: Silakan.
1: Lagunya apa ya? 11-12 aja yang dari siapa? Nela Karisma ya?
0: Nela Karisma.
1: Iya. Ini Bli Ruiskane ikutan mau video callan liter.
0: Oh gitu.
1: Sering colek-colek dia mah. Salam-salam dulu ya
0: liter
1: ya.
0: Iya.
1: Ada Mbak Indira. Ada Mak Nekapal, Pandepi, Mak Melin, ada Bu Kana, ada Gek Mas Payangan, ada Bu Kutu Kebo-Ibo, ada Nini Ita, Nini Mika, Bikin Aro, ada Bu KBB, Bu Lu Sekar, ada Pak Enarbo, ada Patut Mancung juga, ada Nini Ayuna, Bung Yang Yoga, ada siapa lagi Bu Pera ya, Bu Lodro udah naik ya. Ada Pak Eka Mamal, Pak Eka Plago, Patut Mudayo, ada Pak Depolos Jayo, ada Tante Jerman, ada Pak Sunini, ada Nini Tua Degung yang Sirana, ada Bu Aituban, ada siapa lagi, Bu Jero Cinago ya, ada Pak Man Panu juga, ada Bu Sinta, ada Kak Pedas, ada siapa lagi. Ada siapa lagi nih? Ini terus dianuin sama Bli Ruiskane nya ini. Ada Gumi yang Seri juga ya. Pokoknya sisanya bungkus jadi satu.
0: Bungkus ya, jadi satu ya.
1: Ya buat Bli Tut sama tugas.
0: Terima kasih. Dadah bye-bye. Nini dan ya di Sanur ya. Sudah bergabung menemani ruang dengar kita bersama. Di belakangnya Nini Dania. Terus ke sapa ruang dengan Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Pak Tutmus.
0: Iya.
2: Dari Kardiasi Sembung.
0: Ibu Kardiasi di Sembung, bagaimana kabar?
2: Kabar baik Pak Tut. Sehat, sekeluarga, cuaca cerah. Pak Tut, apa kabar juga?
0: Kabarnya baik sekali.
2: Ya, semoga baik semuanya. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
2: Panjang umur, murah rezeki.
0: Terima kasih. Iya.
2: Lagunya apa ya? Lagunya gini, Hayalan Masa Lalu ya Pak Tut.
0: Hayalan Masa Lalu.
2: Ida Laila. Terus kirim salam. Sedikit aja. Buat Citra, selamat sore. Terus ada juga Pak Bang Pandu, selamat sore. Ada Bu Ana, selamat sore. Ada juga Get Maylin, selamat sore. Rezhani, selamat sore. Bapul Yong O, lupa. Keplepot. Bapul yang F gitu maksudnya. Selamat sore. Ya itu aja dulu.
0: Ah, lagunya bisa diganti?
2: Oh, diganti gitu. Ya, kalau gitu selamat malam ya.
0: Selamat malam.
2: Dari Evita malam.
0: Selamat malam. Masih dicarikan.
2: Bu Lodro Epita lagi malam. Satu. Selamat sore Bu Lodro. Bunganya sudah turun sekarang. 30.000. Iya, enggak apa-apa. Yang penting jalan.
0: Benar.
2: Selamat bertugas patutmu.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Ibu Kardiasih di Sembung ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp ya, nanti Tutmus pasti akan sapa ruang dengar Anda. Dan Tutmus akan bacakan salam dan gatrelnya buat rekan-rekan semuanya. Nah, kalah raih sahabat budaya, karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini, langsung saja Tutmus akan putarkan lagu dari Nela Karisma, 11-12. Tapi setelah yang satu ini, selamat mendengarkan, selamat bergoyang dangdut.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Oke, saudara pendengar, Kalarai sama Doria masih bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di session yang pertama ini, pasti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di session yang kedua sampai selesai pukul 5 sore nanti. Kalarai, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sahabat Budaya, Bali United harus mengakui keunggulan Sabah FC dengan skor 1-2 pada laga pembukaan Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kiwayan Dipta Gianyar, Kamis 13 Agustus 2026 malam. Bali United sempat menyamakan kedudukan melalui Rahmat Arjuna pada menit ke-22 setelah Sabah FC lebih dulu unggul lewat Pak Jung Bin pada menit ke-18 sebelum Gonzalo Di Renzo membawa Sabah FC kembali unggul pada masa tambahan waktu babak pertama. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai laga melawan Sabah FC menjadi ujian yang baik bagi tim dalam masa pramusim. Meski melihat perkembangan positif dalam permainan, Jensen menilai masih ada sejumlah aspek yang harus kita perbaiki, terutama organisasi pertahanan dan ketajaman. Kelarai sekian Getar Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Bukit Cintapangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cintapangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abiandau, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: Oke, suara pendengar Kalarai yang masih setia bergabung bersama Totmus di Perempat Suara Budaya Bali. Ya, kembali lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, dua buah lagu tadi sudah Totmus putarkan untuk pembuka di session yang kedua. Langsung saja Totmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Butuh kebo iwo Pak Tut.
0: Butuh kebo iwo, bagaimana kabar?
1: Rem-rem Pak Tut. Tapi lalu lintasnya lumayan lancar.
0: Iya.
1: Pak Tut apa kabar?
0: Baik sekali.
1: Astungkare baik. Lagu dulu Pak Tut.
0: Silakan.
1: Dewi Persik Pak Tut, Bintang ya. Pentas.
0: Bintang?
1: Pentas.
0: Siap.
1: Salam-salam Pak Tut ya. Salam-salam, ada Rini Dania sama Peka, ada Reskane, ada Gus Bawu, ada Maharani, Ayu Tuban, ada Nini.

0: Chandra nyarengin Pak Tut.
1: Iya.
0: Ada Mbak Siato, Pak Dambah Tunindi, ada Pak Depi, ada Pak Tut Mancung, Pak Yan Arbe, ada Bu Galuh, ada Mailin Jegeng Nyelolet, Kapak Tujeng. Ada Pak Govinda. Pokoknya disalamin dah Pak Govinda nih ya. Siapa aja temetannya yang naik nih. Ada Gung Biang Yoga, ada Odah Yuda. Naik-naik ada, biar seru Pak Tutnya nih. Ada Pak De Polos Jaya, ada Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, ada Pak De Murjaya, Pak De Karje, ada Pak De Gunawan, Bolo Sekar, Gek Mas, ada siapa lagi nih ya, ada Gusti Biang Murni, ada Nini Ayuna, ada Mbah Indira, ya pokoknya semua-semuanya.
1: Pokoknya dah, untuk semuanya.
0: Patut, selamat bertugas, bye-bye.
1: Terima kasih Ibu Putu. Di seputaran Keboiwo sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Tut Musakan Sapa, ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Iya.
2: Sama siapa di sini ya Pak Dut?
1: Sendiri.
2: Sendiri ya. Minta lagu Pak Dut.
1: Silahkan.
2: Lagu yang Lenggang-lenggang kangkung ada Pak Dut.
1: Lenggang kangkung.
2: Ya.
1: Masih dicarikan. Iya, Lenggang kangkung sudah siap.
2: Iya, salam-salam dulu sedikit bulan raya Pak Dut.
1: Iya.
2: Ya, pada di main raya. Gede juta. Semua penyarnya Pak Dut. Sama Pak Dut. Bulan betik-betik ring margi Pak Dut ya.
1: Terima kasih.
2: Nerahayu sareng sami Pak Dut. Beledro para hayu ngalak bunga paca Pak Dut.
1: Iya, terima kasih Ibu Lodro.
2: Iya. Kak Eka Plage naik pegai ke semangat kak Eka ya. Pak Eka Mamar Mandalanda itu bagus Haji bawa tuh munga tuh Pak Teradru munga Kak Tiatep sama Kak sama Ibu naik ya Pak Teradru Pak Dodi naik Pak Dodi Pak Dejapo, Pak Depi, Pak Komang Pandu, naik Pak Mang, semangat Pak Komang. Jerumangku Sedani, naik Pak Jerumangku. Pak Yan Arbe, sebentar, diam dulu di kantor, naik dulu ya Narang Pak Tut. Bu Putu Keboiwo sudah baru ya, sudah dikuling legale. Dung Biang Yoga, mengatu. Bu Eka Bebe, naik Bu Eka. Jero Epa, Bu Sinta, Bu Eka Somsidi, Jero Nartuki, mengatu. Dung Biang Sanur, atau mengatu Dung Biang Sanur, Jero Jero Chandra, munga jero lo sekar ya naik Nini Dania sama kakek naik Nini Dania sudah baru ya
1: sudah
2: Mahelin munga Mahelin Bu Desi
1: ya pokoknya naik. Dibungkus jadi satu ini
2: ya dibungkus semuanya Pak Dut ya. Dibungkus sama kas minyak ya.
1: Iya.
2: Makasih banyak Nate.
1: Iya, terima kasih.
2: Ya, Pak, pada baik-baik.
1: Iya, terima kasih. Ibu Lodro di Sibang ya sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat Suara Budaya Bali ada Mas Sore Betut Mus I Ketut Pondok di Sidam Bunut Bangli. Selamat bergoyang dumang buat Betut Mus, terima kasih. Ya, terima kasih. Beli Ketut Pondok yang berada di Sidam Bunut. Ada Ibu Putu Keboiwo sudah naik tadi ya juga. Bu Ninda di Kuum ya, Bu Ninda Kuum. Halo-halo Pro Dangdut Monitor. Tutmus cuaca panas cetar. Terima kasih Bu Ninda di seputaran Kuum sudah bergabung bersama di WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Oke, rekan-rekan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya. Kita akan bersama-sama mendengarkan dua buah lagu Bintang Pentas dari Dewi Persik. Tentu nanti selepas dari lagu ini Tutmus akan kembali sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gebyog Jembrana. Bumbung gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

0: Oke, sahabat budaya Rekala Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Prodang Dut Dangdut adalah kita. Kembali lagi di acara Prodang Dut ini ya. Karena kurang lebih lagi 20 menit ini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda bersama. Langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Rekala Rai semuanya di line telepon 223361. Selamat sore Prodang Dut.
1: Selamat sore Prodang Dut Dangdut adalah kita. Halo. Selamat bertugas Kak Tutmus.
0: Dengan siapa di mana?
1: Kak Eka Mamal.
0: Kak Eka.
1: Yeah. Lagunya Madiun ya.
0: Madiun, siap.
1: Madiun Ngawi dari Cak Nan ada ya?
0: Masih dicarikan.
1: Terminal Madiun Ngawi kenanganku yang gitu dong.
0: Ya. Madiun Ngawi dari Andika.
1: Ya boleh nggak apa-apa. Ini tadi buat Ma Elin. Ini Ma Elin, terus Pak Putu Keboyo, Sekar, Bu EKBB, Nini Dania, sudah sembuh apa belum? Mudah-mudahan sembuh ya. Kak Dania, terus Pak Tut Murdaya, Sopan Langitul, Nini Tunindi, terus Jerususi, moga Jerususi, bangun Pak Jerususi, terus Pak Yan Narbo, siapa namanya itu, Nini Ayuna, Jerumang Kusdani, Nini Agus, terus Kak Eka Plago, Ketut Wirke, Suartini, Mangku siapa namanya di Bangli? Bu Janora, ayo Bu Janora, benar Bu Janora. Terus dari siapa namanya itu Gung D di Sibang, Bu Lodro.
0: Iya.
1: Terus Bu Vera. Bu Vera, enggak Bu Vera, Merdeka gitu loh, ya. Ya itu aja dulu, Pak Yan Narbo, lupa saya nanti, ya. Itu aja itu.
0: Ya, ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye. Kak Eka di seputaran Mambal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Iya, langsung saja. Terus kan sapa ruang dengan Anda kembali di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, halo. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Mbak?
2: Sehat-sehat. Tut. Deduta tapi Tutmus nih kekeliru Mbak nih.
0: Tutmus. Iya, silakan silakan.
2: Ya saking baresnya Tutmu sama Mbah ya. Itu cuaca riki Tut. Gerimis lagi sekarang Tut. Gerimis itu. Ngapain nih sekarang nyengol boleh Tut ya?
0: Iya, lagu dan nyengol.
2: Oh, lagu dan nyengol. Kalau lagunya nanti apa itu ya? Boneka cantik aja ya.
0: Boneka cantik. Ya, siap.
2: Boneka cantik ya dari India. Itu ya, nyengol dikit ya.
0: Silakan.
2: Ada Bu Jero Susi, ada Bu Eka Batu Bulan, ini Jerman, ada Bu Endang, ada Bu Eka Sempidi, Bu Eka Batu Bulan, ada juga Nini Santa, Nini Tania sareng kakek, ada Udah Weni, ada ini Mbah Dunini, Nini Ita, Pak Depi, sedikit lagi tuh. Itu ini ada siapa, Ibu Merdekanya, Merdeka. Nah itu ada lagi siapa, Odah Bandi, ya Odah Bandi, ada itu, ada juga jeruk kukuh, jeruk epa juga ada di Penepel, aji tak tak juga ya. Ini patut proyek ikutan ini dia sama di Permia. Ya itu aja Tut.
0: Iya.
2: Kayaknya Pak Yanarbo sama Tut Mancung ini mau naik apa sudah naik ini?
0: Belum naik.
2: Belum berarti ya mau naik ini nyoleknya gitu.
0: Iya.
2: Ya itu aja ya Tut ya.
0: Iya.
2: Juga terima kasih. Dadah bye bye.
0: Terima kasih Mbak Indira sudah bergabung di ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rakelarai, karena keterbatasan waktu di sesi yang kedua ini, langsung saja Tutmus akan sapa, Tutmus akan hadirkan dua buah lagu dari Madiun Ngawi, dari Andika Maesa dan Erin Hill. Rakelarai, selamat bergoyang dangdut dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, sahabat budaya Rekala Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini dulu, Tutmus akan menemani ruang dengan Rekala Rai semuanya. Karena keterbatasan waktu, Tutmus tidak bisa melanjutkan acara. Selama mengudara bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pasti banyak kekurangan. Tutmus minta maaf dan mohon pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar, Densus 88 Anti Teror mengungkap adanya anak-anak di Bali yang terdampar radikalisme dan ekstremisme. Kekerasan melalui ruang digital. Paparan tersebut ditemukan bermula dari aktivitas grooming atau manipulasi dalam grup percakapan digital yang menyasar anak dengan persoalan sosial. Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadinata Kusuma, mengatakan anak yang menjadi sasaran umumnya memiliki persoalan sosial seperti perundungan di sekolah atau konflik dalam keluarga. Kondisi tersebut membuat anak mencari ruang dan komunitas yang dianggap mampu menerima serta memvalidasi dirinya. Ibda Hedi juga menjelaskan, dari pendalaman yang dilakukan, anak-anak tersebut kemudian terpapar konten kekerasan ideologi radikal hingga ajakan untuk bergabung dalam komunitas ekstrim. Kalau Rai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angin pemirsa kelarai sahabat budaya senekan tuning ring titiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali titiang ketut mus jagi ngiring sementara kelarai. Ngantos kalah titiang puput bertugas menuju bos ring jam pitu wengi nge. Lantur titiang acara dulu ini ring galah jam 5 puni kiring acara lincir sanja agam informasi lan musik informasi dulu menuju bos. Jagi pacang atur titiang informasi tentang destinasi wisata lokal tur. Musik dua jadi pacang atur nih yang temang-temang pop Bali. Rekalarai pemirsa serang sami sampun mereka meriki tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Dulu semen biar sayang temang sana sampun sayang yang ditiang.

0: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu wulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten bia kale atau bia kaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saranghae.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Enggih, sementara kalah rai, sahabat budaya, saya kantor ring diri yang sekian ring perempat suara budaya Bali. Enggih, wawu, mengundang-undang temang, sampun atur ring diri yang dumonggi presiden menghibur, sementara kalah rai ring sore mekadi mangkin. Nah, pemirsa, sarang sami, saya kantor musikian tetap niki, jagi pecang atur ring diri yang dumon informasi. Enggih, ring selah-selah pun iki informasi tentang destinasi wisata lokal. Wisata ruwene sana kenyang di tiang kiring Gianyar nih, Kabupaten Gianyar. Ingian punika minapdo pamirsa sarang sami sampun pada uning niki destinasi wisata pantai. Pantai lebih kenten nggih. Ingian punika destinasi wisata pesisir ring Kabupaten Gianyar Bali yang terkenal dengan hamparan pasir hitam, ombak besar, serta pusat wisata kuliner serba ikan laut seperti sate lilit, ikan bakar, dan sup kepala ikan. Nah, niki sane mau tamu niki nggih. Ring destinasi wisata ring Pantai Lebeh niki akeh wenten wisata kuliner sane berbau ikan laut kenten nggih. Nah, wisata kuliner hidangan laut segar di deretan warung tepi pantai talar kenten, pemandangan laut lepas dengan deburan ombak yang kuat. Suasana santai untuk melepas penat sambil memelihara melihat pemandangan sore hari. Kenten nggih. Atalar lokasi budaya untuk upacara adat Hindu Bali seperti melasti, kenten nggih. Nah, teks berkunjungnya nih niki pemirsa sarang sami dapat datang ring sore hari nggih ketika udara yang lebih sejuk dan pemandangan langit sore. Nah, kenten nggih. Nah, untuk berhati-hati jika membawa anak kecil karena ombak laut cenderung sangat besar. Rekan rai pemirsa sarang sami yening jagi pacang lungong ya, nah, becek untuk tapi wastane keluarga ngeten nggih. Nah, mang de napi wastane liburan duwe tetap napi wastane menyenangkan kenten nggih niki becik untuk berkunjung sarang keluarga duwe niki untuk menyaksikan pemandangan laut taler kuliner duwe iri kering Pantai Lebeh kenten. Inggih pemirsa sarang sami rekala rai sane kanton tetap satya ring perempat suara budaya Bali menika dumun atur tiang dumun informasi tentang destinasi wisata lokal nggih. Dulu semua biar saya yang tembang, sana sampun saya yang dia.
1: Dih, kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
1: Dih, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Dih, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat mancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
1: Aku janji deh.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

terbit berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

aku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwa murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon eri sejeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apa pidia.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: aja. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante tahun 1059 Masehi juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Engge pemirsa kelarai sahabat budaya senakan tun yang diram siang ring 4 suara budaya Bali. Rawiriki dumun ditiang ketut mus jagi pacang iring setona kelarai maka saming ge dua ning ke bandu antu galah. Nenten presida ditiang jagi pacang lantur acara dulu ini. Ditiang kelanten ngiring sakengin uni pasti ke ake kekiraan ditiang. Ditiang unas agung rene pangampura ter. Sampunan mereka-mereki meleje bos wenten semeton ditiang mok putri jagi pacang lanturan acara dulu ing antos galahnya ni puput bertugas ringgalah jam loras sungi. Pina kawasan aning atur sinap di tiang acara dulu ya untuk para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa Ratu Widodane malih ring ditiang pemirsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatre sane katur mina kadenyane. Samian satwa patut kejangkepin antuk sertifikat kesehatan hewan. Penanggulangan bencana punika dados tanggung jawab irage sarang sinamian. Angge pemirsa sane mangkin ditiang ketutmu sebagai pacang aturan gatre senyangkepnya nih. Oke pemirsa, gatres ane kapertama. Kepala Karantina Bali, Heri Yuwono, nugasan samian satwa patut kejangkepin antuk sertifikat kesehatan hewan saking wewidangan asalnya nemiwah dokumen resmi tiosan manut sekadinapi sane munggah ring undang-undang indik karantina hewan, ikan, lan tumbuhan. Ketugasan dalar tanpa dokumen punika, status kesehatan satwa sekali kedis nentan preside kepasti kayang turmaning dengan makto virus avian influenza miwah panyungkan sonosis tiosan sane preside ngelalah majang ungas lokal miwah manusane. Heri Wiono taler ngawakin selain dengan keni ius kaon majang kesehatan burone ngeranjingnya ne satu liar ilegal preside naler ngerusak asik ekosistem lan kelestarian keanekaragaman hayati sanewentan ring Bali. Kabag kerja sama Biro Pemreksa Provinsi Bali Adnyani Utari nugasan yening penanggulangan bencana punika dados tanggung jawab irage sarang sinamian. Punika taler ring ngelimbakang orti majang kramone. Kedegesan yening sampun saling adung ring wewidangan miwah sarang kubantiosan preside dados pemargi sane becik ritar kalaning jagi pacang nanganing bencana. Adnyani Utari ngaptiang pakantian parantaraning makudang kuban nentan wantah puput rikala wentan pidabdab seremonial kemantan sakemaon patut kekardinin ring program nyata mangda preside ngukuhang mitigasi utawi pidabdab nawangin bencana kesayagan penempen makudang kuban ngantos ngeliang kehanan sekadi jati mulo mangda Bali preside kebawas uwidangan sane tangguh bencana alam.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Oke pemirsa, gatre selanturnya nih Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar Anagung Gede Swastika Maosan gubernane ngancang ngelestarian pelemahan taler miara widangan sane kekawitin saking jero antuk nyurtir lu ngirit energi lan ngelaksana yang tetanduran taru dan yang lataran indik gerakan giat lestarikan alam nyelametang pelemahan kemargiang antuk misa yang penuntun majang kramane mang denenten ngantunggang lulu ke tukar miwah nabdab luluine ngawit saking sumbernya nih. Menurut anak agung gede Swastika, nyaga tukar dados paindikan sane membuat ring tengahin pikobat indik momortoyo. Wawangan makin kepanggih naler mekudang-kudang tukar ring Bali utamanya ring Denpasar keni krisis ekologis. Pemirsa gatre sane pinihuntan. Koordinator kantor wilayah Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali anak agung gede dalam. Nugasan kesehatan pinake hak dasar sane patut keayomin oleh negara menjalaran antuk para nakes pinake garda sane pini Arab. Para tenaga kesehatan patut tatas uning ring hak-hak pasien samian. Uning hak lan pengayoman sane kedruenan rik tatkala ngemargiang sudar memangde pelayanan kesehatan preside sujati mendasar antuk prinsip-prinsip hak asasi manusia. Anak agung gede dalam taler ngewahin. Kanwil Kementerian HAM NTT Wewidangan Kerja Bali ngicenin program penguatan kapasitas HAM majang tigang tali langkung ASN tenaga kesehatan sejebak Bali mangde pangerbuk pangweruh indik tato pidabdab medis

0: ipun sayan-sayan nincap. Angge pemirsa, wanta kadisa punika gatra Bali sane presida katurung ini mangkin. Titiang katut mus kesarangin pengerama gatra Bali lungsur mau pamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatra basa Bali, cerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maestro dalang legendaris di Indonesia. Pertunjukan wayang kulit sangat bergantung pada keahlian sang dalang. Indonesia memiliki beberapa maestro dalang legendaris yang tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga diakui di panggung internasional berkat dedikasi dan inovasi mereka dalam seni pewayangan. Pertama, Ki Narto Sabdo, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya yaitu pada gending atau musik gamelan. Ia diakui sebagai salah satu dalang terbaik dan pembaru dunia pewayangan Jawa. Ki Narto Sabdo membuat gebrakan dengan memasukkan gending-gending ciptaannya ke dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cangkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di lima benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya, sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Ki Asep Sunandar Sunaria, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau wayang golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
1: Di, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Anak lu masih ikutan pramuka, men?
1: Hah? Pramuka? Udah kagak kayaknya. Buat apa dah? Gua lihat kegiatannya paling cuma baris-baris ame kemah doang.
0: Ih, jangan salah. Pramuka entu ngajarin anak jadi disiplin, mandiri ame tanggung jawab.
1: Lah, emangnya ngaruh ya?
0: Ya ngaruh banget lah. Anak tuh jadi belajar kerjasama, berani ngambil keputusan, ame tambah peduli sama orang lain.
1: Oh begitu?
0: Iya.
1: Gua kira pramuka itu cuma kegiatan sekolah biasa doang.
0: Ih, justru kegiatan begitu yang ngebentuk karakter, Min. Daripada pulang megang HP mulu, mending ikut kegiatan yang ada manfaatnya.
1: Iya, bener juga. Kalau gitu anak gua bakalan gua suruh ikut lagi dah kegiatan pramuka.
0: Gitu dong. Anak pinter itu penting, tapi punya karakter yang baik itu juga kagak kalah penting, Min.
2: Pramuka bukan hanya sekadar kegiatan, tapi bekal membentuk generasi yang mandiri, disiplin, dan peduli. Yuk dukung anak-anak aktif di pramuka.
3: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Gak boleh modus, Abang Po. Apalagi yang namanya lawan jenis kita tuh, kalau lagi ngerayu-ngerayu kita tuh kan pasti banyak modusnya, ya kan? Meminta traktirin makan, ngomongnya, eh hari ini kamu cantik banget, gitu. Iya dong, hari ini aku cantik, pakai baju baru. Oh iya, beli baju di mana? Beli baju di sini. Oh bisa kali beliin kita juga, modus. Itu kalau misalnya sama teman. Kalau yang gebetan, aku lapar sayang, aku tahu. Gak bercanda. Kita gak bakal ngomongin modus, kita mau pamer-pamer dikit boleh kali ya Bang Po. Pamer ya kenapa? Kalau misalnya liburan itu kan bawaannya pengen pamer sama keluarga kita sendiri. Kalau kita bisa mengajak mereka liburan, gak cuman sekedar untuk senang-senang doang, tapi ada wisata edukasinya buat anak kita atau sama orang-orang yang kita sayang. Contohnya nih untuk yang di Jakarta. Kemana dia? Oh ini dia. Jakarta tuh banyak banget deh Abang Po wisata edukasi ramah anak, bernuansa alam, dan ya harganya cukup murah meriah. Karena kalau misalnya ngomongin liburan in this economy gitu ya Abang Po ya, bawaannya kayak aduh mau keluar kota buru-buru teh mahal banget, bensin naik, tiket mahal. Nggak usah jauh-jauh, Abang Po mau jalan aja ke Taman Mini Indonesia Indah, mau keliling Indonesia bisa di sono. Nah TMII ini bener-bener konsep liburan sambil belajar yang seru banget, karena kita bisa ngajarin anak-anak kita tuh berapa banyak budaya ada di Indonesia, rumah adatnya atau anjungannya, pakaian-pakaian tradisional bisa kita sewa juga di sana. Plus ada berbagai pertunjukan seni budaya di setiap anjungan yang berbeda di setiap minggunya. Nah sekarang apalagi TMI itu tuh udah bertransformasi banget nih Abang Po. Konsepnya tuh lebih hijau, ramah pejalan kaki, dan bebas emisi. Emang iya? Iya, Abang Po sekarang gak bisa lagi bawa mobil berbahan bakar bensin. Abang Po kudu make kendaraan yang menggunakan listrik. Sepeda, skuter listrik, bus listrik gratis yang memang disediakan untuk muter-muter keliling kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini bisa ngebawa anak-anak kita atau keluarga kita lebih nyaman, karena gak ada tuh polusi yang ada di Jakarta, ngerasain dah bebasnya kayak gimana di Taman Mini Indonesia Indah. Tempat mana lagi sih yang bisa dikunjungin Abang Po buat liburan wisata edukasi barengan sama anak kita, tapi gak jauh dari Jakarta? Tetap bersama kami di Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

buat menghibur hati. Ya jangan sampai kalau misalnya kita lagi nyanyi-nyanyi, yang terhibur diri kita doang, orang lainnya gak berasa dihibur, bahaya kayak begitu ya. Kita harus melakukan segala macam hal untuk menyenangkan hati kita. Salah satunya ada dengan cara pergi jalan-jalan yang gak jauh-jauh dari Jakarta, mampir ke daerah Tangerang. Ada apa di Tangerang? Ada namanya Scientia Square Park di Serpong, Abang Po. Emang sekeren apa sih? Ini konsepnya itu adalah konsep alam, ya kan? Tuh macam-macam tuh isinya. Udah pasti ada zona wisata edukasi luar ruangan yang memang menyenangkan banget, pas banget buat anak-anak kita, mulai dari belajar ini loh nak, persawahan gitu. Mereka pun juga bisa ngasih makan kelinci-kelinci lucu kayak aku gitu, atau juga mungkin bisa melihat berbagai macam jenis kupu-kupu yang ada di dalam kubah sana. Coba berkuda juga bisa, dan juga bisa bermain papan seluncur. Seru banget. Dan dari pihak pengelola pun juga suka banget tuh Abang Po ngadain aktivitas seru, ya kan, interaktif bersama para pengunjung, kayak ngasih makan alpaka, ngasih makan burung hantu, dan kita bisa banget nih menikmati hamparan hijau, sip, bukan pasir, apa sih hijau-hijau di lapangan itu? Rumput hijau, Abang Po, ya kan? Terus juga ada beanbag-beanbagnya, anak-anaknya pada main ngangon kelinci, kita yang ngeliatin anak-anak kita duduk, enak. Jadi gimana? Tertarik untuk liburan? Mana tahu buat Abang Po yang pengen liburan gitu ya, gak usah jauh-jauh ke Jakarta, apa keluar dari Jakarta, cukup di sini-sini aja. Paling jauh mah Tangerang, ongkosnya lebih murah dan juga bisa semakin puas.

0: 3, 4, buset banyak banget.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti. Atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo bakal balik lagi masih nge-share beberapa tempat wisata yang gak terlalu jauh dari Jakarta dan memang bisa menjadi rekomendasi buat Abang Po berkunjung bersama keluarga dan juga orang-orang yang disayang. Terus kalau misalnya liburan kayak gitu emang harus ngeluarin apa? Matiin-matiin aja gak apa-apa. Duh. Bingung kan? Orang lagi siaran ditanya ya jawab. Orang mau orangnya jujur kalau kita mah. Kenapa? Enggak lagi sih, kita lagi arisan. Enggak nih Abang Po, ada anak magang teknik mau matiin kamera on air. Enggak apa-apa, matiin aja, namanya siapa? Andin. Ah, gemintang di hatiku enggak tuh? Nah, jadi Abang Po banyak banget lokasi-lokasi wisata yang enggak terlalu jauh dari Jakarta dan juga itu bisa menjadi pilihan bareng sama keluarga. Jangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po, lokasi berikutnya nih yang bisa didatengin barengan sama keluarga atau orang yang kita sayang, mampir deh ke Museum Layang-Layang Indonesia yang tepatnya cukup tersembunyi di Jalan Haji Kamang, Jakarta Selatan. Emang yang beda apa sih? Nah, museum ini Abang Po, emang pengalaman liburan itu cukup interaktif gitu ya, sama intimate kalau kata orang zaman sekarang mah, one on one. Kenapa? Jadi kalau misalnya layaknya pada museum pada umumnya, kita kan bakal datang lihat koleksi-koleksi gitu ya. Sama, di sana juga bakalan disuguhkan dengan berbagai macam atau bahkan sampai ratusan koleksi layang-layang tradisional hingga modern dari seluruh dunia. Dari Indonesia ada, luar negeri ada, ukurannya juga macam-macam. Dari yang kecil kayak badan ayah ada, sampai gede segede badan ayah juga ada. Terus kenapa intimate? Karena kita bisa melakukan banyak interaksi dan juga melakukan kegiatan aktivitas kayak workshop mewarnai, merakit layang-layang gitu ya. Dan bahkan bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh nih Abang Po. Jadi buat Abang Po yang pengen banget nikmatin membuat layang-layang zaman-zaman dulu gitu, mungkin orang tua kita bikin layang-layang, kita juga bisa bikin tuh. Tiap hari dia buka kecuali hari Senin dari jam 9 hingga jam 4 sore, bisa menjadi pilihan Abang Po untuk mengisi waktu liburan kapan aja, kecuali pas tanggal merah ya Abang Po sama libur nasional. Kalau datang ke sono pas tanggal merah, gak ada yang buka pagernya, mohon maaf. Ya mas, kalau gitu Abang Po, jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, ayo juga kudu pamitan dari rangkaian, ini sekarang apa sih sekarang? Blantek, obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Terima kasih buat operator dua anak magang AY. Mohon maaf yang satu gak kebagian, udah mepet, udah mau closing waktunya. Makasih buat siapa namanya? Nadia dari UHAMKA, sama siapa namanya? Sakib dari Muhammadiyah 3, SMK Muhammadiyah 3 yang udah menjadi operator AY malam hari ini. Buat abang-abang jangan kemana-mana, rangkaian siaran Pro 4 FM masih akan terus mana-mana hingga jelang jam 12 malam. AY pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang-abang.

0: Wah, Cup. Bang Jali nggak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

pada zaman dahulu di Pulau Bali, bertahtalah seorang raja yang bijaksana dan sakti bernama Dalem Waturenggong yang beristana di Kerajaan Gelgel. Sebagai raja pemimpin suatu negara, nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan yang luhur diterapkan serta dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan kehidupan rakyat damai, eksis dan sejahtera. Darah Bali pada

tidak lama merasakan kebahagiaan, malapetaka pun datang. Semua tanaman yang ditanam rakyat dimakan hama sampai habis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dalem Watu Renggong melakukan tapa untuk mendapatkan pawisik dari Sang Hyang Jagat Karana.

Wahai rakyatku semuanya, sesuai pawisik dari Sang Hyang Pramekawi, untuk menetralisir hama supaya tidak ada yang mengganggu tanaman kita, aku bermaksud mengadakan upacara rakyatnya yang bernama Nangluk Merana di Pura Besakih. Mudah-mudahan dengan upacara ini

0: Tidak lama kemudian, upacara Nangluk Merana pun mulai dipersiapkan. Rakyat berbondong-bondong, bergotong royong membuat sarana upakara. Diceritakan pada waktu itu, datanglah orang tua yang berpakaian dekil dan kotor. Rambutnya gumbrang-gambring, tidak terurus. Berdiam diri di luar pura. Rakyat gel-gel menyebutnya pengemis tua.
1: Hei, pengemis tua, kalau memang kau lapar, ini telah aku berikan ada nasi, sate, dan lawar. Sekarang cepatlah kau pergi. Jangan di sini mondar-mandir mengganggu jalannya upacara yadnya aja kau.
2: Juru bendeso yang saya hormati, mohon maaf, saya kesini bukan untuk meminta-minta. Saya ingin sekali melihat saudara saya yang ada di sini.
1: Oh, bukan peminta-minta. Mencari saudara. Siapa saudaramu? Dan siapa kau ini sebenarnya?
2: Nama saya Brahmana Keling. Dan saya berasal dari Jawa. Saudara saya di Bali, Dalem Watu Renggong namanya. Katanya sedang mengadakan upacara yadnya di sini.
0: Juru bendesa dan semua rakyat tertawa tidak percaya terhadap perkataan Brahmana Keling.
1: Hei, kamu pengemis dekil, tidak tahu diri.

0: sudah tua dan peot. Tidak mungkin dalam mempunyai saudara kila seperti kamu.
1: Juruban desa dan rakyat gagal marah dan tersinggung.
0: Kami sombong. Berbicara sembarangan. Merendahkan raja kamu yang terhormat kamu. Rakyat gel-gel semuanya, ayo sekarang tarik pengemis tua ini. Usir, usir dari sini, usir.
1: Rakyat berhamburan mengusir Brahmana Keling. Mereka menyeret dan memukulnya dengan membabi buta. Brahmana Keling marah, lalu berkata,
2: beginikah sifat orang-orang di sini? Kalian sangat merendahkan orang tua miskin seperti saya ini. Baik, saya akan pergi. Tapi, semoga kalian menerima karma dari perbuatan kalian. Upacara persembahan yang kalian lakukan sekarang ini tidak akan pernah berhasil.
1: Selesai berbicara, Brahmana Keling lalu cepat-cepat pergi. Dalem Watu Renggong tidak mengetahui tentang kejadian tersebut karena berkonsentrasi mempersiapkan niatnya. Namun, tiba-tiba beliau melihat ciri-ciri yang tidak baik. Rakyat yang bekerja mempersiapkan upakara tidak memiliki pikiran yang jernih. Saling berbicara kasar antar sesama. Upacara yatnya Nanguk Merana sudah dilaksanakan berdasarkan aturan. Namun segala hama bahkan bertambah banyak. Rakyat miskin kekurangan makanan. Dalem Watu Renggong berduka. Lalu mendatangi Dang Hyang Dwijendra.
3: Singgih Ratu Sang Bagawanto, berdasarkan pesan dari Bagawan untuk menghilangkan hama itu, saya harus menggelar upacara Nangluk Merana. Namun, upacara persembahyangan sudah saya jalankan berdasarkan sastra dan aturan yang ada. Akan tetapi, sekarang hama itu masih tetap ada dan bertambah banyak. Apakah Tuhan tidak memberkati upacara yang saya persembahkan?
4: Ampun Sang Prabu. Kalau begitu ceritanya, saya akan menyelidikinya.
1: Dang Hyang Dwijendra lalu menyatukan kekuatan sucinya.

prajuritnya untuk menjemput Brahmana Keling. Setibanya Brahmana Keling di Gelgel, Dalem Waturenggong lalu menceritakan tentang penderitaan yang dialami rakyatnya. Brahmana Keling meminta Dalem Waturenggong kembali melaksanakan upacara Nangluk Merana, dan beliau akan memimpin

upacara Nangluk Merana kali ini dapat berjalan mulus. Semua hama tiba-tiba hilang. Padi yang dulunya layu bisa hidup kembali dan bisa berbuah banyak. Kerajaan Gelgel kembali sejahtera. Sejak saat itu, Brahmana Keling diberi gelar Dalem Sidakarya dan diberikan tempat di jagat Bedande Negara. Sekarang disebut Desa Sidakarya.

0: satu kali. Mapur pauk di dalam itu kan.
1: Demikian drama legenda dalam Sidakarya, produksi LPP RRI Denpasar. Sampai

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shhh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Prawda. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina variegata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun panas.

bagi umat Hindu di Bali, kayu dap-dap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dap-dap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dap-dap sering digunakan sebagai pembuatan sanggah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dap-dap yang ringan, efisien. Kayu dap-dap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kelang Rai Kantor Mesikian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Lalu sampun ikangge kawentenan drama legenda, sampun piar sayang sarang-sarang legenda dalam sidakarya. Talar sampun munggah nika makudang-kudang tembang Bali nge serenyarangin iraga reng wengine mangkin. Lah niki pasti kawentar informasi-informasi sane sampun ke piar sayang. Sana mangke rekalan rai ngiring niki sarangin putri ring interaktif nggih lain telepon niki anto acara kelanguan. Larisan niki sane arsa megatre utawi nunas tembang nggih dipilih malih jebos. Sarangin niki putri ring 0361223361 nggih. Sampun wonten sane bergabung Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dek putri jegeg.
0: Inggih. Rahajeng wengi.
1: Rajang wengi cantik.
0: Inggih. Saking kowe widakan
1: api gape.
0: Astung kare bece.
1: Bu Ana wong ayo gede ge.
0: Oh Bu Ana, pun api gatre Ibu.
1: Astung kare kena, mangkin re wong ayo dingin sajang ge.
0: Tapi tan hujan ye.
1: Ya,
0: tan hujan nike.
1: Kan.
0: Oh, tapi dingin ye. Tan
1: tambah uling maklum pun iki.
0: Kenten, tapi angin memang dingin mangkin ye.
1: Angin, mangkin ibu ring kampung, en ibu puan telen di munggu ni ke tugas ngempung.
0: Oh kenten, dah ada seribu angin. Ye.
1: Mangkin bebas,
0: mangkin istirahat. Wow, boleh munggah ye, hadiah ngempu berarti niki.
1: Angin, kenten, ampun mah kadang-kadang ngidang masih ni ke putri.
0: Nggih, sarang. Iya,
1: ibu ne megai pagi, malam ne ngidang, ibu di kamar ngobat jalanan.
0: Masekap nggih.
1: Nggih. Nunas tembang mantan nggih.
0: Nunas tembang.
1: Nggih, sane dumunan sampun megatre mangke nunas tembang nggih.
0: Dos, tembang napi nggih.
1: Ingat mantan nggih.
0: Mang Nani. Nggih.
1: Angge, majang gak putri, pokoknya semangat tugas, semangat siaran, galah wali yang Om Santi, Santi Santi Om.
0: Om Santi, Santi Santi Om. Ibu Ana saking wong ayu gede. Tembangnya nih kali lerah titiangge Bu Ana angge, dumugi wenten niki nge. Ha ingat mantan wau nge. Ngelantur niki. Asiki panel faru sampun wonten Bu Ana, sira malih niki sane jagi nyarengin dari sang ring 0361223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, ya putri, ya tumben hidang masuk.
0: Aduh, sira niki nggih kok tumben?
2: Tumben niki hidangan celuk Sukawati.
0: Pak Tut nggih.
2: Nggih.
0: Oh, nggih sampun suwe Pak Tut nggih. Nggih. Kan boleh nyarengin.
2: Tahu boleh giliran dong ya kira-kira.
0: Yang penting selalu monitor Pak Tut nge.
2: Nge, terus monitor sampai jam. Sampai habis-habis ini jam 11.
0: Seksama Pak Tut nge. Kari macet niki ring kenten jalan raya Celuk. Pasti kena macet nge.
2: Kena kan niki pas mau tutup di ring katamu aja.
0: Nge, nge, nge. Dialihkan nge, mereka nge ke Celuk nge.
2: Eh lumayan, lumayan macet sih.
0: Hingga sampai mangkin santun proyek.
2: Pun itu untuk mulai.
0: Oh, lumayan kan berarti panjang.
2: Pertigaan di Celuk. Kan ngawahnya di patung barong biasanya.
0: Nah, kentan ampun. Harus kentan ke hian wentan semeton sene jagi kawa widangan. Sehingga padu Celuk itu harus lebih mencari jalan alternatif. Nggih.
2: Kebetulan ini dan anu ada sana odal di dalam.
0: Oh, wentan odalan, taler rah.
2: Tidak pun.
0: Semua dialihkan dadasnya ye.
2: Alih ke pada yang
0: ingge ingge. Kentan ampun mangkin ye kebetulan niki berbarengan ye. Pak Tut pun api niki hareng wengine mangkin jagi megatre tapi nunas tembang.
2: Megatre bisa ne.
0: Angge dadas.
2: Main-main yang hutang lagi.
0: Akeh hutang ampun ye.
2: Iya, akeh hutang lima kilo aja ni.
0: Iya, rada sangat patut. Iya, dan
2: lengkau lumun dan Kenaro, ini Ita, Bu Ayuna, ini Mika, Bu Keboiwo, Bu siapa yang Bu Karya Riasi?
0: Bu tu.
2: Bu yang Sarti, ini Ita, Bu Oyan Soehartini,
0: Pak
2: Ketut Sumarjo, Pak Ketut Minto, Jerman Kunya Manasi, Pak Gede Supadmo, Bu EKBB, Bu Jerman, Lu Sekar, Gitu Ade, Udah Kade, Timun Yang Kirana, Gusti Biang Murni, Bu Hermawati, Pak Engbeng itu Pak Siro, Pak Gunawan, Pak Roy Kane, Arangga Prastawa, Gusti Biang Murni, Bu Hermawati, ampun, Bu KBB, ampun. Sanit, kelas, Bu Pak Yanarbo,
0: Patut Mas
2: sekarang, Pak Dana, ini Daniar, ke das, ke Rukutang, gitu.
0: Ini
2: menikahkan dulu, ini. Kang Poli semetone tiosa, Poli bos dan Poli yo bunga. Tapi cara mencimpadan lebih.
0: Iya, mencimpadan nih kak Pak Tut.
2: Iya, mencimpadan.
0: Yang Poli sarangin ge.
2: Mulai mudah-mudahan dah masuk Poli bos. Iya,
0: tengkara.
2: Iya, galah kacur ge, Poli. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om Sik semua Pak Tut Murdaya sampai nyarangin Renggowi dengan celuk nih ge. Ingin rekelan rai santukan wawu tembang niki sane karikwes oleh Bu Ana wong aya gede niki durung boleh niki Mbok Putri nggih menapa Ana malah jebos dados rarah tembang sane lianan nggih niki dados kirim lewat WA Bu Ana nggih sane mangkin izin niki memutarkan numun tembang sane lianan niki sembari Putri menunggu nggih requestan malah niki saking Bu Ana ring wong aya gede.

0: pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Kekerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Kekerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerap tersebut. Karena kesakralannya, kekerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

Rekelan Rai, Kantor Musikian Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampai nampak ring galah jam dase, nge. Sederung lanto ring maca cimpedan galah jam dase, niki pacang putri sapa dumun nge semeton sane sampun colak colek ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Wentan Bu Eka Sempidi sane monitor siksema nge ibu. Talar wentan, niki beli gus bawa ring batu bulan ye, sana nyarengin, lan request tembang saking gak ratih niki cinta pertama. Boleh jebas nge beli gus, pacang munggah. Ngelantur wentan, Dewa Niang Kirana, sana sampun colak-colek, sukseme. Lan wentan, Pak Tun Murdaya niki sana ketinggalan, katanya wawu, beli Roy Skane, lan beli Rangga Pastawa nge, durung dicolek wawu nge. Sukseme, Pak Tun sampun nyarengin malih. Wentan Mbah Mangku Prajapati pemenang niki sampun miskol-miskol. Boleh jebas nggih rekelan rai sarangin putri malih. Sane mangke niki ngiring piar sayang cinta pertama saking Gek Ratih.

Padan, sekeng putri niki nggih, ngiring niki apiar seyang dumun malih jebos mangda prasida kacawi sareng-sareng. Nah, cici impadannya ni reklan rai, apa ke? Yen endak ai, ia diduri. Yen tengai, ia masih diduri. Nah, nanging, yening sanjalan peteng, ia suba ilang. Nah, parisan ni reklan rai, cawis nge. Yen endak ai, ia diduri. Yen tengai, nu masih diduri. Yen sanjalan peteng, suba ilang ya. Betul reklan rai, raris niki, paling jebos sarangin titiang, ring 0361-22-3361.

0: ngajak Pok Mary nggih sampun nang bengkong-bengkong. Inggih rekalan rai, wau sampun nika Putri ngewajen cacing pedan saking Putri nggih reng wengine mangkin. Sane mangkin Aris niki sane sampun meduwe jawaban utawi mencoba menjawab nggih. Arisan niki saringin Putri reng 0361223361. Sampun Putri buka nggih rekalan rai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Nggih Putri Jegeng, sampun nopi. Rahajeng Wengi.
0: Inggih Rahajeng Wengi talar Pak Mang.
1: Inggih Titi.
0: Inggih. Mare aja sane Pak Mang di WA nelpon langsung beralih main.
1: Nggih iki kon nelpon adik ke WA gitu.
0: Tapi cepet lho Pak Mang dan langsung naik. Memang rezeki nggih astung pareng.
1: Tiang nyawis nggih.
0: Inggih, napi dik Pak Mang?
1: Nyawisane lawat.
0: Yakin. Kan tiang orang wau yen endag ai ya diduri. Yen tengah ai diduri. Yen tengah ai kan bisa kan yo yen lawat niko pindah-pindah yen agak sorean dek dauhan ya kene. Kan sing diduri terus. Ayo. Berarti menurut Pak Mang lawat.
1: Lawat. Titian dadas
0: nggih. Nggih, dadas.
1: Dadas
0: nge. Dari Pak Mang.
1: Nggih. Napi ke atau apa ke anak jenik bunter ngemu mirah aketi.
0: Ngemu mirah aketi.
1: Nggih.
0: Klepon.
1: Nggih.
0: Betul.
1: Tahan.
0: Aduh, nge. Kan bunter soalnya.
1: Nggih, mate jebos kenten nikin nyawap nggih semeton.
0: Oh, nggih nggih.
1: Nggih siduri wau kenten tiang.
0: Inggih nanti dikasih tahu jawabannya ge. Tapi wau ulang lagi sekali beli mang. Pang unding.
1: Napi ke anak demi mokoh bunter wong daging mokoh.
0: Oh mokoh.
1: Nggih. Ngemu mirah aketi.
0: Oke, anak jani mokoh. Oke, beli mang boleh jebos nggih. Dumugi wenten sane presiden iki nggih.
1: Nggih. Nggih Bu Eka niki Mimpi.
0: Ayo dipanggil dumun semetonnya beli mang mangga sami mangga.
1: Pak Tut Mancung, Mangku Sedani, nggih Pak Pak Tut Pak Tut Sira sing ring cilik nika.
0: Oh Pak Tut Murdaya.
1: Pak Tut Murdaya nggih sampun kenten nek ganteng nika sira nggih sing Cipawati.
0: Beli Roy kana. Oh, beli Roy aja mana aja Pak Mang Pandu munggah nak beli Roy.
1: Santai, ini suaranya bagus kan di suaranya Pak Cet Mancung.
0: Iya merdu ya.
1: Pak Yana, ini santai, sambut kita Kak dan Nini Dania, ini kaler Mah Indira, Niki Nini Ita, Tante Jerman, Nini Jerman, Angguro. Ini sarang sana lianan, ini sana nenten, dan aku Tugung Tiang Seri sarang tu niang tu niang kira nggih ring
0: Kirana.
1: Kirana nggih salah niang Kesawa
0: nggih.
1: Salami Bu Ana, Bu Ayuna niki. Ibu Vera Merdeka.
0: Bulatnya Bu Vera.
1: Nggih. Sip semon tegala.
0: Pak Mang tiang kayaknya uning jawabannya. Boleh pewisik wau.
1: Oh, kenten.
0: Buah delima ten.
1: Nggih, oleh jiwa.
0: Oh, paling jebos nggih. Dari Putri dikah jawabannya.
1: Nggih, buah delima.
0: Betul. Nggih. Boleh pewisik wae soalnya.
1: Nggih, mangken nggih.
0: Heeh, wenten malih.
1: Bang kenten ken kenten. Napi ke? Atau apa ke? Sisirnya mau ukir, tengahnya saya black.
0: Merah tuh. Oke. Boleh jebos
1: nggih. Wadahnya mau ukir di tengahnya tai belek.
0: Nggih. Sada untuk semeton iki nggih.
1: Nggih untuk semeton ten tai belek menggantung. Belek bon.
0: Ngelah yen Pak Man.
1: Pangten suwe
0: yang adalah niki
1: yang pamit Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om. Inggih, sik semua Pak Mang Pandu sampun dados pembuka niki lan sampun memberikan cecimpedan taler nggih. Sari pertama sampun putri cawes nika nge buah delima nika setengkara betul nge. Jadi dikasih cacing pedan baru nika wawu nge. Rari semeton sari malih jebos winter kekalih niki cacing pedan nge saking putri telur saking Pak Mang Pandu nge. Dadas dicoba jawab niki nge rekelan rai. Saking putri niki wawu apeke yening endag ai iya diduri. Yening tengai anu masih diduri. Nanging yening sanjalan peteng ya sube ilang. Kalau dari Pak Mang Pandu wau jawab bayangan tapi kurang tepat nih kan nggih. Terus niki juga wenten sampun sane bergabung ring WA wenten beli Roy Scanner nggih ring Widangan Swiss niki nyarengin untuk beli Roy Scanner niki menjawabnya lawat juga utawi bayangan sekali Pak Mang Pandu tapi bukan nika maksudnya putri nggih. Coba lagi di korek-korek nggih. Santukan kan kalau lawat nih kan masih ada kemungkinan dia berubah-berubah posisinya nggih tergantung matahari kenten nggih. Lantur mungkin Mbah Indira nyarengin sama juga niki nggih jawabannya lawat utawi bayangan orang berjalan tiang Mbah Indira nggih putri siksema Mbah nggih sampun monitor demugi jepoleh melih jebos munggah niki nggih. Ngelantur, weh Bu Merdeka titiang menek niki nge Bu Wayan Putri alias Bu Vera nge nyolek-nyolek ring WA mulai jebos sarangin Bu nge ring kenten pastikan interaktif telepon nge Bu Vera nge beli Roy Scanner juga niki malih nyawis matahari durung tepat beli ben bedik kan beli nge larisang mulai jebos sarangin ring lain telepon 0361 223361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, Lohayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
4: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung. Apa yang harus Tiang lakukan dan berikan buat anak Tiang di dalam kandungan ya, Bu?
3: Lohayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
4: Oh, jadi dari sekarang Tiang harus makan bergizi ya, Bu?
3: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
4: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya Bu?
3: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat nak.
5: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
6: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Raih kelan raih, ngiring mangkin, iki sarangin putri maling ye, wawu sampun, wenten pak mang pandu seneng nyaringin ye. Seneng mangkin pacan dibuka dua penelpon niki rekelan raih ye. Taler niki sampun wenten kekalih cicimpedan, seneng durung kecawis kentan ye. Sekeng putri niki silahkan dicawis dumun malih jebos, wenten niki cicimpedan apa ke? Yen endag ai iya diduri, yen tengai masih enu diduri. Nangi yening sanja lan peteng iya sube ilang. Ye. Laris niki rekelan rai dicawes taler saking Pak Mang Pandu wenten taler niki malah siki cacimpedan. Wenten napike sane di sisine meukir di tengahne tai belek. Nah, dados salah satu kecawes utawi bakal kalih wenten jawaban. Dados nggih dicoba rekelan rai nggih. 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi mewali.
0: Inggih, Mbah niki?
1: Bentul.
0: Mbah Indira nggih?
1: Yakti.
0: Ah, wau, kan sampun nyarengi ning WA, setengkara boleh munggah ya, Mbah nggih.
1: Nggih, nah harus dipancing dulu biar ngamahin pancing.
0: Iya, pang kedetin demun nge, wau munggah nih kengge.
1: Nge, nak satu kebetulan kan ge.
0: Iya, setengkara rezeki berarti nih kembah.
1: Oh, satu kebetulan tuh tapi ada usaha, berusaha.
0: Iya, luar biasa nge. Memang mbah tiang niki. Yang penting monitor selalu nge, mbah nge.
1: Selalu monitor, gitu nge. Nah, pilih makin cawis tiang gak?
0: Iya, cawis dumun. Wawu kan sampun cawis cecimpedan di tiang nih ke. Napi coba wawu. Napi coba wawu lawat nge.
1: Iya,
0: tapi
1: lawat.
0: Durung tepat nih ke.
1: Iya, yang durung tepat. Pilih kepon yang semengan
0: diduri. Seng yang semengan, yang endak ai. Iya, diduri.
1: Yang endak ai, diduri.
0: Yang tengai. Masih diduri.
1: Masih diduri.
0: Nanging yening sanjalan peteng ya suba ilang.
1: Aduh sing bobakan mundur pisan bahas.
0: Inge. Boleh jebos nggih, boleh jebos cawis di tiang nggih.
1: Lanan Mang Pandu
0: nah, gitu nggih. Nun Pak Mang Pandu ika wenten wawu apa ke di sisine meukir di tengahnya tai belek.
1: Buah kati lampo.
0: Buah kati?
1: Di tengahnya mukir gak?
0: Sing di sisi nih mukir di tengahnya tai belek kone.
1: Oh di tengah. salah. Buah salah.
0: Oh buah salah. Nah dari Mbah Riki jawabannya buah salah. Meleh jebos nggih pasti nih Pak Mang Pandu meleh jebos ngicen jawabannya yang benar nggih.
1: Oh, gitu kan buah santu buah kulit salah kan mukir tuh di tengahnya batun badeng tai belek.
0: Kenten, gitu kone Pak Mang.
1: Harus ada hadiahnya yang benar ya Pak Mang.
0: Kenten, ya dikirim ke kerambitan hadiahnya ya Pak Mang ya. Kalau benar, nah jangan-jangan salah.
1: Nombah jadi nge.
0: Iya, napi.
1: Napi nih. Nah, gampang nih semua orang pasti jeng. Engal mau jawab apa sih?
0: Nyahatin kayak putri, kayak putri nak sing nawang ya nan.
1: Lan gak putri nyetang masih nawang gitu.
0: Astong kare. Napi napi mbah.
1: Napi ke. Diluasnya mau baju gadang, ditekannya mau baju kuning. Napi ke nih ke semeton, sarang sami.
0: Diluasnya mau baju gadang.
1: Nih. Ditekannya mau baju kuning. Oke putri, niki pasti ini kita bisa nyawab dengan tante Jerman, Pak Yan Narbo, Pak Tur Pancung, nak bojek gede, mau kengkeng, pen pangidang mencelup, nih pangidang nyawab gitu.
0: Kayak ada genit lima nih kan telepon ye.
1: Niki aja Mailin kan putu kebo waiwo.
0: Kayak tiawu putu aja lawan, munggah.
1: Pak ya Ben.
0: Dados gak putri coba jawab.
1: Dados.
0: Kalau gak putri coba dikikih semoga bener biu mau sekep.
1: Nah. Benar foto gak putri.
0: Aduh astung kare. nak penyiar ketuk-ketuk yang macam cimpadan tau bang bang.
1: Ketuk jawabnya gak putih.
0: Astung kare. Berarti hadiah ke studio Pak Yumu kirim berarti.
1: Ini kangen anunya gambar ke kirim.
0: Iya, iya. Ring WA, iya.
1: Nah, Niki wenten tip besek Niki cimpadan Gusti Biang Murni sade bisanya Niki nge.
0: Iya.
1: Ten nyidang raganya. Wis nak ragan ten meduwe WA.
0: Oh, ten. Iya.
1: Dari wari kubuh kecok. Kirim lah jawabannya Gusti Biang Murni kubuh kecok. Yang kedek ketunun yang lagan sing meduwe.
0: Oh, nggih, mungkin kadene meduwe to kan terus santosnya di WA to.
1: Nggih, niko sampun nyen pangten ditunggu-tunggu sareng semeton. Aja sareng Dayu Ari niko nggih. Nggih, menika dumun gek Putri cantik.
0: Nggih, sik semembah nggih.
1: Salam sareng si cantik kaler. Nggih, monggo padha kenak rahayu rahajeng nggih. Semeton sareng sami ngiring munggah sarengin gek Putri mati simpedan kenten. Unika malu Putri galah wal yang mas neptuk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Inggih nika wau sampun Mbah Indira nyareng nggih. Cecimpetan saking Putri durung kecawis nika santekan durung tepat nggih. Niki ciri-cirinya atau cluenya jawabannya nika nggih niki bukan benda. Bukan benda jawabannya nggih. Jadi kalau matahari itu benda tapi ten nggih. Tapi yang jelas jawabannya bukan matahari atau bayangan nggih. Nah, kemudian niki saking Pak Mang Pandu wau Mbah Indira nika coba jawab buah salak kene nggih. Tapi niki wenten jawaban lain niki Pak Mang Pandu saking Beli Roy Skane. Beli Roy Skane nika nyawis umah nyawan kene nggih. Kemudian lanjut malih niki Pak Mang Pandu sampun munggah cecimpetan Mbah Indira anaknya ke Biu nggih. Bener ternyata Mbah Indira akeh niki seneng nyarengin ring WA nyawab nyekep Biu Mbah nggih. Astung karo gek Putri sampun bener. Jadi iki juga semuanya sudah terjawab semua bener niki nggih nyekep Biu. Ngelantur malah asiki penelpon laris niki wenten galah malah rekalan rai. Cawis niki cecimpetan titiang lan cecimpetan Pak Mang Pandu durung kecawis wau nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gak Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu. Jak munggah niki wau cingak tiang ring WA.
2: Inggih.
0: Mula harus kenten.
2: Masuk.
0: Inggih.
2: Ya, Mbah Indira ngedat niko.
0: Oh, inggih. Suksema Mbah Indira.
2: Halo, Mbah Indira cek kayang kewah secimpatnya, Bu.
0: Nah, ganti konyangan tebak ganti.
2: Tiap rai nak ngalih tu wajilah.
0: Oh kentan. Nyekap bermalung eh.
2: Angin siang nyawis semun ye.
0: Punya tiang ye Pak Tun ye.
2: Ye punya tak ye putih ke huruf I dengan tan.
0: Karena.
2: Sami siduri ni ke yang petang ya petang dah malam tentang huruf I.
0: Oh kentan.
2: Ye.
0: Oke, balik jebos ye. Tiang cawis ye. Lagi hadiah apa yang benar? Yang benar.
2: Yang pun cek urung pi. Tiang lah simpan gitu.
0: Oh kentan. Jangan-jangan melenan.
2: Mang Pandu nih ke.
0: Iya, napi.
2: Buah pangi.
0: Buah napi?
2: Buah pangi.
0: Pangi.
2: Pangi.
0: Oh, benar napi ten nih ke. Pak Mang, malah jebos cawes nge Pak Mang ye. Dua jawaban niki berbeda dari Mbah Indra wau buah salak katanya.
2: Di sini mukir tengahnya cerdan belak tapi jangan dengan sambal kentan.
0: Oke kentan. Oh berarti di tengahnya benyek kentan gih?
2: Benyek dengan sambal loh nih kalau warna badang.
0: Oh kentan. Lebih masuk akal. Lebih masuk akal.
2: Hadiah Pak Mang.
0: Nah dikirim berarti Pak Mang hadiahnya ke kapal kalau benar.
2: Nih niki dia langsung cimpat besi.
0: Napi nih Pak Tut.
2: Tiang nak ado. Kalau sing ada nawang, yang tawang, kalau sing tepuk kino, tapi ni kau.
0: Ida betara.
2: Nah, yang jawab itu telu atau tu?
0: Telu ada jawab ni. engken tenan tiang ada tapi sing tawange.
2: Kalau sing tawange. Tiang tawange, kalau sing cingakin
0: udara.
2: Nah masuk saya dikasih.
0: Satu, tak telu ada jawabane nggih.
2: Nggih, ya, kepetar lampu.
0: Bensin api ya bensin lah.
2: Ada bensin api ini ke. Sama ya nya, nyang lah ini ke.
0: Ada tapi sing tawange. Ya, tawange tapi sing tinggalne itu.
2: Ya ben yo pesur ton lali ke uyut nah.
0: Nak ngentut. Pasti benar.
2: Lha ge putri.
0: Yen pesu yo pasti sambrang nak apa to. Ya
2: wong pesu sing tau.
0: Aduh.
2: Ini apa nih ke ketelur tau.
0: Sama Pak Tut. Astong kare. Astong kare ampun kene berpikir tiang pada malam-malam gitu.
2: Sakit masangil.
0: Aduh.
2: Mawenen Kadut modah engkau nih ke.
0: Api.
2: Singa ngentut liang bangsaan bengkau.
0: Kembung pasangnya masuk angin.
2: Ini ya nih.
0: Nggih, sing sama Pak Tut.
2: Nggih, bunga. Heeh. Beri rus kane.
0: Nggih. Ada
2: patah suara dia aja Mbak Asti. Luung suara-suara gane gitu. Suara dia pun jawab apa sih putri wau nasi duri ini.
0: Penting nih kan dia sempetan dia sampai tahan-tahan ini. Ya sakit pasangnya.
2: Isiran
0: cing. Entahnya nyolek nih ke, yuk munggah munggah semeton.
2: Ini Ita nih sih bungkar kita bangun nih udah singkatnya.
0: Beri ini Ita sih kita menek nih ki, nahan entut kan?
2: Ini sudah yang buruk ini kalau ingin kekunya. Jawab pun nih ke tiangnya.
0: Iya Pak Tut.
2: Iya putih ya huruf I, empat dua pang.
0: Iya.
2: Nah, dia semenjak dia ngolongi kadu dia sakit banget. Om Santi.
0: Iya, Om Santi, Santi, Santi, Om. Ket penyuwut gede-gede Pak Tut Manjung tiang dikinge. Sampun boleh nih ke Astung Karem pun Presiden Putri Nyawis nge. Nare kelantri sampun aki taler niki sane nyarengin terutama wau duga sembah Indira nih ke Wentan Cacimpedan nge. Niki Ibu Eka Sembidi taler nyawab nyekep biu. Wenten Tante Jerman niki nggih ring payangan dan nyekep biu taler jawabannya sampun pasti benah nggih. Terus Beli Roy Skanda masih berusaha. Semangat Beli Roy nggih. Niki menjawab pertanyaannya cecimpadannya kayak putri nggih. Niki dicoba jawab kembali bumi. Nah, masih belum tepat juga nggih Beli Roy nggih. Wenten niki Pak Yan Sakura tampak siring cawisan cecimpadan Pak Mang Pandu niki buah manggis. Nah, konyang nyawab niki buah-buahan Pak Mang tapi melen-melenan niki nggih. Boleh jebos niki Laris kalau Pak Mang Pandu masih monitor kentan nggih dados boleh jebos dikirim jawabannya. Bang de presiden niki di oh niki wenten sampun Pak Mang Pandu ngicen jawaban nggih. Untuk cecimpedan tiang jawabannya buah pangi. Pak Tut Mancung benah nike. Weh Pak Tut Mancung. Ternyata Pak Tut Mancung niki sane sampun presiden nyawis nge. Jawabannya buah pangi nge. Untuk jawaban cicimpadan putri mari jebos gerek kelan rai. Niki piar sayang dumun tembang sane pacang munggah.

sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: panas banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Bli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inggih rekelan rai sampun nampak renggalah jam selasu wengi nggih sane mangkin putri pacang niki nyawis kenten nggih utawi ngemang jawaban kenten nggih dari cecimpadan putri niki pertamanya. Pau sampun wonten akeh sane nyarengin suksema niki sampun menjawab kenten nggih. Nah, sane tepat nika jawaban dari Pak Tutmance nggih nika huruf I yang tiang maksud nggih rekelan rai. Nika kan cacing padanya nih apa ke yen endag ai kentan ye ai nika kan i belakangnya nika diduri yen tengai nika i juga hurufnya diduri nanging yen sanje nika kan e kemudian peteng nika kan g jadi suba ilang dia huruf i nya ye. Nika cacing padan dari putri waktu jawabannya huruf i berarti hari ini Pak Tut Mancung dapat 2 poin. Benar nika ring cacing padan Pak Mang Pandu, talar benar ring cacing padan putri. Ye. Suksema rekelan rai seni sampun iki nyarengin maca cacing padan sareng putri ring wengine mangkin sinampura ye nyeneng wenten niki keiwangan ngenten ye. Putri kari belajar talar niki ye. Lah nastengkara niki boleh nika ye akeh cacing padan anyar sane tumben titiang piar sayang. Talar wenten beberapa seni sampun pernah titiang piar sayang kenten nggih niki mengingatkan kembali antuk budaya Bali pasti kang nggih siksema rekelan rai lan malih jebos niki ngelantur titiang nyarengi rekelan rai ring galah jam solas kantos niki puput nggih ring galah jam roras wengi mangke niki ngiring mesanekan dumun jebos nggih wesan punika jam solas iring titiang ring rahina latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatul. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatul.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan rai ring rahine latri wengine mangkin pacang ireng titiang niki miar sayang kawentenan fragmentari sane mamurde Gita Sarayu saking Kabupaten Karangasem. Taler kaping kalih niki wenten fragmentari sane mamurde Aji Dayu Prawe saking Kabupaten Jembrana. Rekelan rai selianan punika taler wenten makudang-kudang informasi sane pacang munggah lan melih jebos puput di kering galah jam roras wengi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Tari Sangyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sangyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sangyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangya, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambahan darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
7: Om Kusumo Swamahadewa. Dulur Sira Sang Brahmana Binaka Sastrawani. Manggalaning sembah kim su. Mengolading sembah yang sendering sila yang dikesak di guru reka kawi suara sang yang aji Saraswati. Wangering usang uring aji dia. Wapan wani yang atu sari-sari ning purana tatu. Mogi-mogi. Notan kening sot-sot upodara wotulah pamidi. Wardandu. Rikawin Nursida, pengarkin sidai datang yang nirarda. Kok, roh maring jawi, nyucur bali pulinone. Raris, roh hidup kering, witangan jimbarwana sisi. Digelias, risopong roh hidup, raris. Landurang pemargi Darmo Yadro. rasane dahating madurgamu. Lengan riasa punika winten tetenger konri padengane iki. Aduh, winten pawong istri kebayang-bayang amin tos lawan

kiittänyt, että Jasiro kiitu kohpaatjakaan. Oli Jasiro kiitu kohpaatjakaan. Orpa kenu rasa, kuapa urasa lawan sida, ide poranda sakti. Raristokin pawilanganipun enten-enten tios, mapan kidukuh pacekan sampun sauninge, pikayunan ide poranda sakti. Mapan jagi, ngewedarang daging-daging sasero agamo nering pali puline. Nikawinan raris kiduku pacekan, ijen pemargi nyujur air sanyo deso, ngajo nganginan. Wenten kodi, watu sane dahati ngagung, kapit oleh anong turmaning pelawa. Wadi mangkana, iya de pake maning siru, kiduku pacekan lawan ide tongyang irarde. Dia bersama kedua.

ngelantur pemargini dedong yang nirarde koiring oleh rapi nide sane mepesengan ide di aku malu kemenuh dalam kairing ngantuk okan-okan nide sane bagus apekik turlis tuayu sane mepesengan ide wirage sandi kelawan ide ayu suwo bawo di pitek ide peranda sakti ring rapi ni.

nyen dewo toh toh ring pomarkin naji kenceng di pembesar kita pamiyake arte mapan toh ating tersno itu pamiyang dirarjo kelawan okan terapit itu mapan satino tokane de ngemargayang sudar maning sang yang atamu beri sarira.

Berarti kau sungguh rendah kau yang dengan warung uron dari tengah kalah. Pada selatan yang aman, pada sini mupo pilih sang yang atmaring wengkan ring sarirani pun diboyong.

kerajaan kecunduk hidup rada kedahkanin para wanaro. Kau dirasa sukarana para wanteng wanaro laris nundun angirin kadi pemargan itu. Rado sakti wawrau nyuncur wanteng sadakong kulitku.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Yogyanamastu, Namo Siddham. Selamat pagi, Rahajeng Rakalan Rai, Denani Sarang Sami, Sanewang Yang Titiang, Kacin Umali Punikiri Ambara, Ring Rahina Saniscara. 15 Agustus, suara sekali Talina Meliko. Ring Radio Kesayangan Druene, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka. Ingin Rakalan Rai, karena ring bulan mangkin, apa ring bulan kemerdekaan, ikinge semangat merdeka, semangat 45, stata puniki, nyarengin semataan suami, nyamilang beraktivitas semang di mangkin, nge. Mogi margi antar, terlalu berkarya, taler, mogi-mogi gatra semataan titi yang sarang sami, stata kena rahayu. Rakalan Rai, perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz nih, nge, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nyaringin semantan suami, ngawet ringgala mangkin, kantos jam roh rasungi waktu Indonesia Tengah. Pemukasnya nih puniki ringgala 5 mangkin, nge, Rakalan Rai jam 5, kantos jam desa Malaju Bos, wentan gua nggak Sintia, sana nyaringin semantan suami. Talar gua nggak selama pekeleng dumun, majang semantan suami, siaran ringgrahina mangkin, dada poniki pirangan sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital sanesa pun ada sku unduh ring Play Store utawi App Store tale ring streaming rri.co.id. Ingin Rakalan Rai gongnya Sintia informasi yang dumun dan acara Senin Pacang Kemargiang selami gongnya Sintia bertugas thinking ya. Ringgala jam 5 lintang napi wasnanya puniki roras menit malije bos thinking ya. Pacang gongnya Sintia kumandangkan adzan subuh majang rek umat Islam Senin wentan yang kota Denpasar taler sekitarnya nih. Usan adzan subuh wentan acara Rahajang Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Ringgala jam 6 semang tepatnya nih malije bos ring waktu Indonesia Tengah, Renungan Puja Trisandya, Majang Ring Umat Hindu Sudarma, Sanewentan Ring Sejebak Bali. Ringgala jam 6, kantos jam sia sema, nyabran Ring Rahina Saniscara, kantos Benjang Redite, wenten acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Nge. Ringgala jam 7, jam kutus lan jam sia sema, wenten berita berbahasa Indonesia, tur puniki ringgala jam sia nggih Rakalan Rai kantos jam dasa wenten peblibagan komunitas kesarangin jero gede.

0: cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kakak dan Rai masih di perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rekanan Rai mulai nyarengin gongnya Cynthia Dumun ring semang nih mangkin ya rekanan Rai diurus Dumun sekali biasa mungkah acara Rahajeng Bali wentan mendaging siaran Surya Puja pasti kenyanya puniki bekal-bekal nge bekal-bekal napi wasannya puniki ring urip piraga serang sami antuk ring religi spiritual kentangnya rekanan Rai. Nah sani mangkin ngemosong ini tantangan umat Hindu dalam merawat kerukunan umat beragama kesarangin nima desa mar nih kesempatan nge ya bilang rekalan Rai sempatan titi yang serang sami sane sampun berolahraga nge sampun pole 2 km puniki berlari-lari ringan atau jalan santai karena makin tepat nge di hari Sabtu nge waktunya untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri entah nih sekedar duduk bersantai di halaman rumah nge rekalan Rai dengan meminum segelas air putih hangat dan juga napi wasana puniki nge nyeruput-nyeruput wedang bang diangat semang mangkin katanya sarang teh minap niki medaging sanganan khas Bali. Nah terus nge rekalan Rai sarang-sarang pirengang ring acara siaran Surya Puja.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Sobat RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya, Nimadi Samar, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan Surya Puja dengan tema tantangan umat Hindu dalam merawat kerukunan umat beragama. Baik, kerukunan antara umat beragama merupakan salah satu persyaratan utama bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, kerukunan bukan hanya agenda sosial, melainkan juga panggilan spiritual setiap pemeluk agama. Sepanjang sejarahnya, umat Hindu dikenal sebagai komunitas yang hidup berdampingan secara rukun dan dengan pemeluk agama lain. Sikap ini tidak terlahir secara kebetulan, melainkan berakar kuat pada ajaran agama Hindu yang menjunjung tinggi harmoni, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Umat sedharma dimanapun berada, ajaran Hindu memandang kehidupan sebagai suatu tantanan komunis yang diikat oleh hukum dharma. Dharma tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai prinsip kebenaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau sesama manusia dan alam semesta. Dalam kerangka ini, kerukunan antar umat beragama merupakan bagian dari pengamalan dharma itu sendiri. Oleh karena itu, umat Hindu sejak lama menempatkan sikap toleransi dan terbuka sebagai laku hidup dalam kehidupan sosialnya. Umat sedharma dimanapun berada, konsep Vasudeva Kutumbaka yang memandang seluruh dunia sebagai satu keluarga menjadi fondasi filosofi yang meneguhkan sikap tersebut. Ajaran ini mengajarkan bahwa perbedaan agama dan keyakinan tidak menghapus persaudaraan. Manusia dalam praktiknya, umat Hindu di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat beragama lain, saling menghormati ruang ibadah, serta bekerja sama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam selain itu, ada juga dalam ajaran Tatwamasi memperkuat kesadaran etis umat Hindu dalam menjalin relasi lintas iman. Prinsip ini menuntut umat Hindu untuk menempatkan empati dan ulas asih sebagai dasar dalam bersikap. Sikap rukun yang selama ini terjadi merupakan manifestasi ternyata dari kesadaran bahwa kemanusiaan berada di atas perbedaan identitas keagamaan. Namun demikian, tantangan tetap muncul ketika dinamika sosial dan kepentingan tertentu berpotensi mengganggu kehormatan yang telah dibangun. Dalam nilai-nilai kebenaran atau kebijakan, narasi provokatif atau ujaran kebencian berpotensi merusak harmoni yang telah lama terjalin dalam konteks ini. Dalam ajaran Trikayu Parisuda menjadi pedoman penting agar umat Hindu tetap berpikir, berkata, dan bertindak secara benar dan santun.
Sikap rukun yang selama ini menjadi karakter umat Hindu perlu terus diperkuat melalui kedewasaan dalam bermedia dan kemampuan menyaring informasi serta bijak. Selain menjaga hubungan eksternal, umat Hindu juga dituntut untuk memperkuat pemahaman internal terhadap ajaran agamanya. Kerukunan yang sejati tidak akan terwujud tanpa kedalaman spiritual dan pemahaman dharma yang utuh. Dengan pondasi spiritual yang kuat, umat Hindu mampu mempertahankan sikap terbuka tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Umat Hindu sedharma yang saya hormati, selain itu ada juga ajaran Tatwamasi, memperkuat kesadaran etis umat Hindu dalam menjalin relasi lintas iman. Prinsip ini menuntut umat Hindu untuk menempatkan empati dan ulas asih sebagai dasar dalam bersikap. Sikap rukun yang selama ini terjadi merupakan manifestasi nyata dari kesadaran bahwa kemanusiaan berada di atas perbedaan identitas keagamaan. Nah, di samping itu juga, tantangan tetap muncul ketika dinamika sosial dan berkepentingan tertentu berpotensi mengganggu keharmonisan yang telah terbangun. Ajaran Trihita Karana menegaskan bahwa harmoni adalah inti kehidupan, hubungan yang selaras antara manusia dengan Tuhan atau perhiangan, sesama manusia atau pawongan, dan alam palemahan. Harus dijaga secara seimbang, kerukunan antar umat beragama berada dalam ranah pawongan dan selama ini telah menjadi praktik hidup manusia. Tantangannya adalah bagaimana menjaga atau merawat kerukunan tersebut agar tetap kokoh di tengah perubahan sosial. Moderasi dan berkembangnya juga interaksi digital. Di era yang digital ini, umat Hindu dihadapkan pada tantangan baru berupa derasnya arus informasi yang telah selalu direncanakan. Nah, umat sedharma dimanapun berada, selanjutnya dalam Hindu mengenal konsep Vasudeva Kutumbaka yang berarti seluruh dunia ini adalah satu keluarga tunggal. Ajaran ini meruntuhkan dinding pembatas ego kelompok atau golongan. Di dalam sebuah keluarga besar, perbedaan karakter dan pilihan adalah hal yang lumrah. Begitu pula dalam kehidupan, berbagai perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Pendidikan agama Hindu menegaskan bahwa kemanusiaan berada di atas segala perbedaan, formalitas, dogma, sehingga persaudaraan universal harus tetap dijaga demi kedamaian dunia. Umat sedharma dimanapun berada, selain hubungan antar umat manusia, moderasi beragama dalam Hindu juga mengimplementasikan melalui konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan yang bersumber dari keharmonisan. Ketiganya meliputi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada parhyangan atau hubungan harmoni dengan Tuhan, pawongan atau hubungan harmoni dengan sesama manusia, dan palemahan atau hubungan harmoni dengan alam lingkungan. Konsep pawongan secara tegas menginstruksikan umat Hindu untuk selalu menjaga kerukunan dengan siapa saja. Kita tidak bisa mengklaim telah
dekat dengan Tuhan jika tidak masih memusuhi sesama manusia yang juga merupakan ciptaannya. Umat Sedharma dimanapun berada, pada akhirnya tantangan umat Hindu dalam merawat kerukunan antar umat beragama bukanlah tantangan untuk menciptakan suatu yang baru, melainkan juga menjaga, memperkuat, menyesuaikan sikap rukun yang selama ini telah menjadi bagian dari jati diri umat Hindu. Dengan ini, terus mengaktualisasikan ajaran Dharma dalam kehidupan nyata. Umat Hindu dapat tetap menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan bermanfaat. Umat Sedharma dimanapun berada, hanya itu yang bisa saya persembahkan. Semoga berkenan. Dan sebagai akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

Inggira Kelentrai, Promotor RI dan Pasar Suara Budaya Bali, Kantun Sarti Tiang Gongge, Sintiangge, Samun Matilar, acara Rahajang Bali, Siaran Surya Puja, Nganinin Indik Tantangan Umat Hindu, dalam merawat kerukunan umat beragama. Nge, mogi-mogi bermanfaat. Sana makin metaki-taki, jaginya lalampang muspan, puja trisan, yomajang umat Hindu Sudharma, sana mentering sejebak Bali.

dekit berarti aksi ukiran pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun dekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajepang. Yan kita taneling, moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum, canda tuh kegeringan, lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Darman ring jagate angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmu. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ingira hujung rangkalan remo mulai nyaringin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali sarang titi yang gongge sintir ing rene sanisyare 15 Agustus war sekali tali 6 liko rahajeng margi yang puja terisan dia ringgalah jam 6 semang diwa waktu Indonesia Tengah majeng riwat Indah Sudarma sanematan yang sejebak Bali mogi stata kena rahayu nih kesempatan nge terpun iki sampun gongge napi wastane aturkan tembang Bali rohani Hindu sekali biasa wasan puja terisan ya talar pun iki tembang pop Bali sampun nyarengin Sari Pratnyan kentan nge bobotoh menang rekalan rai mungkar yang acara rahajeng Bali informasi lan tembang tembang Bali liang mana gongga pasti kenyane sapa sangrai dedane sarang sami reng pakubon soang-soang minap iki sane kantun mempersiapkan perlombaan Semarang 17 Agustus nama lagi bos nyarengin ring pesawat telpon nge rekalan rai santukan bantangnya nge ngemosang indik nikel nge ring 0361-223361 kantos jam siat sama Mali Jebos ring WhatsApp pro 4087898882240 kesarangin berkomentar langsung ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secari kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20x30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Win.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali. Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter. Aku tes ya. Oke, oke, siapa takut? Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
1: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
1: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Hey guys, selamat pagi Rakelan Trai, Kanton Sarang Titi yang gongga Sintia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sana makan informasi yang dumun, guys, sejebak Bali, perakiraan cuacanya nih. Niki Kanton niki nggak diprediksikan berawan, niki Rakelan Trai sejebak Bali. Kecuali pun niki nggak ring Kabupaten Bangli diprediksikan ring rahina mangkin hujan ringan.

Inggera Kelan Rai, sana semua diprediksikan hujan ringan, cuaca tidak, tapi wastannya punik nge, tidak bisa diajak bersahabat nge di hari mangkin, bisa dumun dipersiapkan, tapi nge, jika sampun hujan, persiapkan mantel minap niki, bagi pengendara roda 2, taler, pajang, pasti kenyane nge, kesayagang dumun nge, sana mangkin Trans Studio Perempat, RRI Denpasar, Ringgala Mangkin, minap niki terpantau cerah, semeton nge, walaupun niki kantennya lo semang nggih, gua enggak bisa pastikan nastengkara makin cerah ring wewidangan hayang wuruk pitung dasa Denpasar. Minap niki wentas sani ngentas sering marga yang wuruk pitung dasa Denpasar, gua enggak makin informasi yang indik arus lalu lintas nggih rakelan rai. Pemekasannya Ringgala Mangkin terpantau lancar nggih rakelan rai, menang kau menang kangin tetap lancar niki nggih. Hati-hati ke mantan di jalan, alon-alon utamakan keselamatan dumun, talar jangkep surat mengemudi skadi SIM STNK lan KTP. Talar puniki rakelan rai sampun nang terburu-buru skadi informasi yang gongge, minap niki gongge lali pidan gongge informasi yang kali rahina dibi napi ring rahina dibi kentang nggih. Pokoknya tidak boleh terburu-buru niki semeton titik yang serang sami, utamakan sane napi wasta nengge. Tidak sempat untuk sarapan, harus sempat dumun meminum segelas air putih hangat. Karena niki rakelan rai yang sampun meminum segelas air putih hangat, pasti kawenten bersendawa kentang nggih. Jadi saat perut kosong di pagi hari, meminum segelas air putih hangat niki otomatis bersendawa. Nah niki umumnya disebabkan oleh aerofagia wasta nengge, atau menelan udara tanpa sadar saat minum, serta reaksi lambung yang kosong dan terisi cairan hangat yang membantu melepaskan gas terperangkap dari saluran pencernaan. Dadosnya ini puniki perhatikan dumun pencernaan bangde nyaman punikinya rakelan rai saat posisi berkegiatan apapun. Talar puniki informasi indek perakiraan cuaca gongnya sini kutip saking bmkg.go.id. Mali je bos rakelan rai gongnya pacang sapa sangre ring pesawat telepon 0361 223361. Mungkin sampun mungkah warung gongnya selit-selit dike semeton nge nganinin indek topik budaya mengikuti lomba Semarak 17 Agustus. Sedorong puniki rakelan rai kita akan membahas seputaran perlombaan sana diadakan ring widangan rakelan rai minap diadakan oleh desa setempat gentang nggih. Kaatur lagu perjuangan utawi tembang perjuangan nggih rakelan rai Semarak 17 Agustus nggih ring warsane mangkin wenten halo halo Bandung.

0: Bapak mau kemana sih? Pagi-pagi sudah rapi.
1: Bapak mau siaran, Nak. Mau ikut?
0: Enggak, Pak. Buat apa siara? Gak dapat apa? Paling tabur-tabur bunga aja.
1: Kok gak dapat apa? Banyak loh yang bisa didapat. Kita bisa mengetahui nama-nama pahlawan yang sudah berjuang untuk daerah Bali. Terus, kita juga bisa mengetahui bagaimana cara perjuangan para pahlawan sampai Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini.
0: Gitu ya, Pak?
1: Iya, makanya jangan hanya nonton TV. Banyak membaca buku agar lebih pintar, seperti pahlawan kita dulu.
0: Adik jadi nggak ngerti deh, Pak.
1: Maksudnya, jika dulu pahlawan belajar bagaimana cara atau taktik agar bisa meraih kemerdekaan, sekarang adik belajar bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan dan membuat Indonesia lebih maju lagi.
0: Oh gitu ya, Pak. Adik mau ikut siara.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih, selamat pagi rekan rai kantor sarang titiang gongge Sintia ring perempat RRI Denpasar. Suara budaya Bali, sanementer yang margi mangkin Aji Deomiang. Nggih, alon-alon Aji, mogi selamat niki sampai tujuan. Semang-semang sampun ring mobil niki nggih. Asung karatan keri macet Aji nggih. Inggih rekan rai mulai gongge pacang sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361. Topik budaya mengikuti lomba Semarak 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Harus semangat 45 nih ke semua tahun kita membahas perlombaan nggih. Semarak 17 Agustus sira pun iki sane nyaringin perlombaan atau selain perlombaan wonten kegiatan sanelianan untuk menyemarakan 17 Agustus langsung ke manten gua nggih sapa sangra. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Merdeka, merdeka.
0: Nggih, dak terus lemes aja merdekane merdeka. Kenten nak eh.
1: Iki amakane wong ira ne merdeka.
0: Oh, kenten pantas agak lemat niki niang titiange.
1: Oke enak eh kok nggih sampai 17 Agustus iya kesisan
0: iki. Nggih, sampun menaikkan kenten, tapi wastane mengibarkan sang saka merah putih ring pekubon.
1: Tanggal 1 titiange.
0: Nggih, siap laksanakan niang.
1: Titiange senang pisan iki. Lomba ring sekolahan.
0: Oh sampun.
1: Yang ring TK lomba ipun kalian titi yang mekaryo.
0: Oke, enten. Lomba napi nyarengin nih ke cucu niang yoga?
1: Tapi.
0: Lomba napi nih ke cucuan yang?
1: Lomba menggenep di makan kerupuk, lomba lari, kok lompat karung kan boleh. Koreng TK ibi, ngetenang tapi guli daging sendok nih kau
0: kene. Oh, lomba kelereng kenten.
1: Kelereng, kakek, niki. Ini segala lagu Malai Jebos mungkin di Banjar nih kau.
0: Oh, kenten Malai Jebos tapi Benjang niki.
1: Malai Jebos, Benjang.
0: Oh, Benjang.
1: Pun nias Banjar pemuda pun pun. Bagus meriah
0: nih. Nggih, pate ring widangan gua nggih nalar kenten Malai Jebos niki langsung metaki-taki mempersiapkan berbagai jenis perlombaan niki niang. Jak semangat niki muda-mudi ya ring Bali.
1: Ih bagus hiasan banyak re gua nggih. Yang jemput ipah jajak undangan niki.
0: Nggih. Nggih.
1: Jadi undangan ke Pati Tengger pi rame ring pantai nah.
0: Nggih.
1: Yang mendaging undangan niki dumun.
0: Nggih.
1: Karyo.
0: Oke, entan, jam mepet saja.
1: Tentang 17 nih.
0: Inggih nih, kapan perlombaan nih? Topiknya perlombaan Semarang 17 Agustus. Niang yoga tan daftar lomba nih, niang.
1: Lu sibuk nih dia ngempon Aryo akes.
0: Oke, entan.
1: Pun dia seneng pisan kok nggak?
0: Mm-hmm.
1: Niki sire nyara lompat karung, tarik tambang, kesana niki.
0: Sira Nika.
1: Gembiang ditiangnya nyarengin ye, gembiang ngira. Sami ini tiga lagu ngake, Sami seoneng
0: gue. Inge, suksema. Niang-niang sarang Sami, widangan tiga lagu.
1: Lagi nyolek ye. Inge, gue, durung ditiang nake nang menapi gatro rumung. Gue lomba napi sarang.
0: Oh, gatro gue kena. Gue lomba kentan, tapi wastane masukkan paku dalam botol, tapi berame nih ke nak STT ya, pangwentan, tapi tanpa hadiah. Karena kan STT sana medue kegiatan nih ke. Nge.
1: Perempat kan lomba napi.
0: Napi?
1: Perempat kan ada lomba napi.
0: Oh, perempat ah. Lomba napi men.
1: Oh, dumun tuh kayak satu nyarengin jalan santai.
0: Oh, maksudnya nih RRI, kenten.
1: RRI.
0: Oh, kita sepertinya off dumun untuk perlombaan, tapi tetap niki untuk upacara bendera 17 Agustus.
1: Kenten.
0: Mm-mm, betul. Tetap nih ke upacara.
1: Yang merah,
0: jangan ngarengin. Inge, suksuma niang. Selain Niki, Malesiki, niang, dados diinformasikan. Selain perlombaan, tenwenten kegiatan napi untuk memupuk rasa kebersamaan 17 Agustus?
1: Masanya dumun-dumun, wawu. Niki lombaannya Sami, anak-anak dumun, makan kerupuk, lari, jalan santai, biasanya makin ten, Niki.
0: Oh.
1: Ini rame di Mambonjol, Niki. Islam-Islamnya lomba jalan santai nih kok.
0: Iya, pasti ke instansi pendidikan ini rame sekali di SD-SD, TK-TK, genteng nge, SMP.
1: Sami menyambut niki Kenten di gang-gangnya masang bendera.
0: Bendera.
1: Kan kenten masang ini. Tapi itu hiasan cuma bendera sambil masang.
0: Iya. Nika juga sudah cukup. Yang penting sangsaka merah putih berkibar kentennya tepat pada waktunya. Di bulan Agustus mungkin yang ya.
1: Meriah
0: dong ya.
1: Anisane arang mungkin mancat pinang nih kok gue.
0: Oh iya, sana jarang perlombaan nge.
1: Dulu no kan di tiangnya gue yoga menang mancat pinang sampai poleh menggenap. Pengorengan menggenap menek tegah ngidang nih kok. Ya mungkin sibuk karyo tentang nanin nyarengin nge.
0: Iya, tapi mungkin ring Tegalagong wentan. Tapi ring Tegalagong berarti mungkin wentan. Tapi westernnya lomba panjat pinang nih kok.
1: Kan wentan pacar pinang tenanin ngarianin mungkin sulit nih kok cuma nih kok pemakan kerupuk tarik tambang tempat karung
0: iya.
1: Yang hangatnya lempar karung
0: aduh ya nih kok PR-nya ke Bali nih ki
1: yang timpal-timpal ya lo kendan tenyak semangat nih kok.
0: Oh, berarti sedurung lomba balap karung porsi ajang nih, berarti kide ini kini yang pantan banget mah kecok nih yang. Aduh, tapi nih kelah dados nih pekedek, tapi pekedek dalam artian ini positif nih yang nge.
1: Mila-mila nih kak, yang titik lompat makan kerupuk nih kak, tadi kekedean nih kak, bantingin yang kerupuk apa
0: aduh, kijak kadang lakon no kerupuk salah ngajeng pan boleh nih ke kerupuk ungkul lah kan yang talirin tapi wastane talia ja goyang-goyang nge.
1: Fokus sama kene ngegedein dia mau nyawang dia nyawang
0: aduh
1: yang kerupuk itu enggak ngelantingin dia ngomong dia aduh
0: aduh yang misalkan kalah aja langsung cabut kerupuk angin di piringnya ngajeng polos tuh so kan
1: ya ternyata rumit dong ya.
0: Iya. Nih kelah tantangan, wow nih kerumitnya. Belum lagi pahlawan kita yang berjuang nih yang nge, lebih rumit nih kange.
1: Pahlawan kita kange.
0: Betul.
1: Kemarin saya waktu itu kange, karena tiang wau tanggal 1 Agustus sampun pemasang bendera ya. Iya. Tiang ring kaki yang tiangnya.
0: Nih veteran-veteran.
1: Nih. Beliau nih kok. Kira-kira dan sekali mungkin kok kayak.
0: Iya, kalau sudah membahas Sane Dumun, beliau-beliau berjuang ja, terharu pisan. Nikin ya.
1: Terharu menangis, kentuk-kentuk.
0: Aduh.
1: Perang mengkap di peten-peten. Kakek yang terjangkau sama kok
0: kayak.
1: Luar biasa perjuangan beliau kok kayak.
0: Mestongan. Mungkin
1: Kakek Enrico beliau talar merayakan nge.
0: Pasti ke merayakan Niki, Mbak Cicinga generasinya nih Niki nge. Ingin nge.
1: Aku sampun. Puji syukur kok nge, jaya, napi gimana, hampu enteng kok nge. Luar biasa, sana mungkin dumun jakti-jakti di tiang uning ke pengalaman kakek yang di tiang serang matuan di tiang kok nge. Waduh, luar biasa nih kok nge. Semoga beliau terima, disayang, Riko mungkin dumun sempur menderita nge. Gini kok nge, mana sana tiang
0: usah kore, gini ya.
1: Ketep-ketep, bu merdeka, bu merdeka. Pecunduk nanti Bu Dek merdeka.
0: Inge.
1: Ambil libur saya Bu merdeka. Andiran iki nini Jerman mungkin kecunduk e.
0: Inge.
1: Apa pandu niki bekak mangkutan meresidang kocap
0: margi. Inge niang suksuma niang sampun nyarengin dumun nge masyarakat dumun nge.
1: Hajang merdeka niki.
0: Inge.
1: Rayu rauring ero sang keluarga sareng sami
0: iki
1: jam pamit tetep sami. Om Santi.
0: Inge, suksma niang yoga. Sampun iki nge merdeka. Pokoknya jak harus semangat iki membahas 17 Agustus semeton nge. Selain perlombaan, wenton kegiatan iki nge raklentre yang bisa sekali dilakukan. Pastikan nyane untuk memupuk rasa kebersamaan dan menyambut 17 Agustus 2026 ring tahun mangken. Mangde ramai kenteng nge dados kerja bakti nge raklentre menghiasi lingkungan. Aksi sosial ataupun iki acara budaya dan acara kebersamaan sanelianan malam tirakatan minap niki nge ring Dura Bali dados puniki kelaksanaan yang pentas seni di panggung gembira karnaval kemerdekaan atau kegiatan kuliner dan hiburan sanelianan nge mana aja bos ring sesi selonternya nge gongnya pacang sapa sanggra tetap puniki ring pro 4 RRI Denpasar Sora Budaya Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Pendidikan karakter menjadi salah satu kekuatan dalam gerakan pramuka untuk membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65 memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pengamat pendidikan sekaligus Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Ana Agung Ayu Ngurahtini Rusmini Gorda mengatakan, Pramuka dapat menjadi wadah mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Kegiatan sederhana seperti memanfaatkan halaman rumah untuk menanam kebutuhan pangan dapat menjadi langkah awal membangun kemandirian sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Menurut Tini Gorda, penerapan pendidikan ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terdekat, kemudian dikembangkan melalui kegiatan di sekolah dan juga keluarga. Dengan cara tersebut, semangat swasembada pangan tidak hanya menjadi tema, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata. Tini Gorda berharap gerakan pramuka diperkuat sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Keterlibatan sekolah dan orang tua juga diperlukan agar kebiasaan memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan pangan dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga mendukung terwujudnya generasi muda yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Rekan-rekan, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama.

jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Lakla. Kue Lakla atau yang biasa disebut Jaja Lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, Jaja Lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang Jaja Lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja Lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja Lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Iya, selamat pagi Rakelan Traigong ya. Sini akan nyiarin dari acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Topiknya nih Rakelan Trai, budaya mengikuti lomba Semarak 17 Agustus Merdeka. Ngireng puniki semua titiknya senang sami nyiarin dari pesawat telepon 0361-223361. Sira puniki sana nyiarin. Talar malah jebas kungnya pacang sapa sanggra ring pesawat telepon ngira kelantrai ring WhatsApp perempat ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Rahajeng semang.
0: Rahajeng mewali ka angkut titiang sane bagus genjing sampun jangkep niki SUSU-nya ne.
1: Ampun.
0: Inggih, astaga.
1: Ampun anu topik lomba-lomba.
0: Lomba-lomba, nyarengin ka angku.
1: Ya Ziki mungkin sing ada di kecamatan atau sing ada di desa sing, di dusun sing ada di meriakan.
0: Oh, ne wenten ring bijatan wenten sama sekali.
1: Ne wenten tiang ampun lomba kan kak.
0: Lomba napi nih kia, lomba nyeruput susu. Lomba sarang mahangku nih kia.
1: Kak menang.
0: Kak menang bejak nah, dayan kak angku teh.
1: Kalau membantan kembali kak menang malu.
0: Angge, ane istri mau kupu, duman semang-semang mayatnya sese. Salam aja mbah angku titian niki.
1: Ya kan, ini di pohon anu jadi.
0: Oke.
1: Apa orang kengaya? Amilan anu cemilan ada apa gegodoh orang.
0: Gegodoh.
1: Kelembang tu gak?
0: Oke, entah ningge ningge. Mau kadek mau napi itu nyaringin lomba?
1: Kira.
0: Mau kadek?
1: Mancing kado kau ni mancing, orang meladi kau berdugul.
0: Kau berdugul, kentan tukar kado.
1: Kau dengan meladi aja ke mawakna.
0: Oh, gua enggak kira ajak kantor nih, ajak tempat makarya nih.
1: Mawakna, okay. Ajak kepanak.
0: Oh, kentan, ke angkutan sarang.
1: Ada joh,
0: orang yang berada di kantun widangan tabanan badugul ke angku.
1: Badugul ya panah kasihnya di Bandung di Galung.
0: Oh kenten, nyemput dadosnya ta.
1: Bini muda ngawang on ya sih.
0: Oh nge bolak balik, nge nge terkenapi. Yen ke angku mungkin 17 Agustus nak ngudiang mantan tering pekubuan tering widangan mungkin.
1: Ada sih kegiatan apa ke?
0: Ye masak sopi griyang ke angku.
1: Gelang gindang kini kan yang ngerti memang secara anu latihan jalan pendidikan aja ngelon.
0: Sampun jalan santai setiap hari tidak 17 Agustus mantan nge.
1: Tidak nak. Ada kegiatan jalan santai. Aku dan kilonya ada 5 kilo atau menghindar ke?
0: Lumayan 5 kilo nih ki.
1: Yang kadang ngajarin mak nak sidang mesti minta jalan menghindar ke?
0: Iya kalah gue nggak berarti.
1: Kegiatan.
0: Oke, ten.
1: Deso sih nggak ada, ya lari deso kan mana dia anu udah.
0: Nge, di deso sama sekali ten-wenten berarti.
1: Sudah motor ada lah, ada dia anak, apa ada kulkas ada, gitu.
0: Napi pun boleh.
1: Jadi sih nggak ada.
0: Beh, sangat disayangkan Niki. Berarti sepi dulu 17 Agustus kan ten.
1: Kita kan apel-apel kita kan kalau ini juga nona kalau apelan dari kecamatan pakai kayak
0: sih tahu. Pasti wajib nih ke 17 Agustus samian nih ke kantor-kantor.
1: Dengan bendera ya dong. Pas tanggal satu mau bendera.
0: Sampun sangsa kamera putih berkibar nih ki.
1: Oh biru.
0: Sampun. Baik kurang meter nih ke.
1: Kalau ngon ini kan yang biasa, tak biasa 60-40. Kemudian kemudian 2 meter kemudian tuh kayak.
0: Ya, di kebun agang pisan nih ke. Gue nggak ring-ring jero. Agang ngalar, lumayan nih ki.
1: Nak tuh, wanita panggung anu, hujan kadang lagi terjadi.
0: Harus pang rame pokoknya nih kirim pekubon berkibar sang kamera putihnya. Nge, Kak Anggo. Sukses mana yang kantan Kak Anggo sama nyaringin nge.
1: Galah ni, salam aja anak bapa apa naji ibu.
0: Enggih, salam balik ke angku. Jadi starter rajin kan ya ke angku ni ke nyalam nyalamin.
1: Baik, di tu bulan yang cang ni kalah ibu merdeka.
0: Oh, ibu merdeka, madue galah mungkin niki.
1: Ijak ke Mbak Indira, bumbung Mbak Indira kan?
0: Durung.
1: Oh, Menek, lawan ini merdeka.
0: Baik, lawan.
1: Merdeka, kita ini merdeka.
0: Harus nih ke sekali mereka tetap merdeka. Ngge.
1: Wal ya enggak kalah Om Santi
0: Santi. Ngge sok sama Kak Angku. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali udara, tetap di udara. Nih ngge sok sama Kak Angku sama nyarengin reng ungkur Kak Angku Sudani sirap uniki mewali sapa sanggre. Pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang, selamat pagi.
0: Inge, merdeka. Kenten aduh,
2: merdeka.
0: Ibu merdeka widangan batu bulan, iki mungkin mungga.
2: Batu bulan, iki di gang Garuda, gang tiang kelonten joget, benani gongge.
0: Oh, benjang.
2: Ngera joget duo.
0: Baik.
2: Gak benjang, tapi ben puan.
0: Ben puan, ten, memeriahkan 17 Agustus. Ten kirang penari joget reng Gianyar, nak dangan ngerara joget, pe nak bumi seni.
2: Jom alih penari joget dongge, di Payangan.
0: Ah.
2: Kan penari joget Bu Jerman.
0: Napi penari napi.
2: Kan nyidang egol kan.
0: Oh, kenten be kaku egolane kenten. Baik.
2: Ten lah Bang Kang.
0: Iya, ten gongge nih Kang, ten gongge Nini.
2: Bang nyanget kebut-kebut anak buahnya Bu Jerman.
0: Aduh. Eka niki.
2: Nak mau duwe ajudan Bu Jerman tuh gongge endut.
0: Sira. Sira.
2: Gong anak ajudan itu memata-matai dan menguping-uping.
0: Oh, berarti mangken kan bisa memata-matai menguping-uping berarti.
2: Asal ado nih, aneh soleh-soleh cepat lapor ya Bu Jerman.
0: Aduh, jajasan. Berarti harus berhati-hati ya. Berarti Niki.
2: Oh, yang menuju ke studio tuh nak pengawalnya di mobil ngoyong.
0: Oh, kenten. Oh, mata-matai.
2: Yang pertengah kan liu nak nawang tuh.
0: Be harus ngumpet kenten ada semata-mata. Pun jenih Kang.
2: Nggih,
0: sampun.
2: Si Roma leh hempun gong ge, gong biang yoga kan
0: tira. Nggih, nika pun yang yoga Kak Angku. Wow, nika.
2: Oh, pertama gong biang yoga, Ibu nak ampun megarang ya gong biang yoga makatin.
0: Oh, nggih, ring dan pasar numun makatin.
2: Kalau hari Sabtu sebelum jam 7 udah dibuka.
0: Sampun selit. Nggih, sampun terenggala jam 6 lintang kok nggih mungka.
2: Padiki ring Banyar, cuman mayasan Banyar manten yo, ten wenten asan masih kegiatan kok nggih. Tuanan masih jiki tumpuk wayang jadi nyangro karyo ring Banyar gitu. Ngemargi yang mantan 17 Agustus nanging kan enten upakara menggenap-genap niki malah pasti gang niki. Katanya sih wenten makan lomba makan kerupuk wenten. So kan anak-anak mendua itu lagu tua-tua dadi milu kan sing indang nyongkok dan dene kene ngobor.
0: Aduh.
2: Kenten namun gak nak jadi masak-masak niki di gang tiga. Tiang kan gang tiga menang aduh.
0: Iya, masak-masak napi tumpeng.
2: Kenuning nak ngorang lawar ngai komoh.
0: Oh, nika otomatis mebat lah kenten Bu Eka ngai.
2: Nika kan lanang-lanang menduwi rago janan paling tukang cicip lulu.
0: Oh, istri-istrinya tukang cicip kenten.
2: Tukang cicip. Nge, majang sarang sami suitre niki nge. Seluruh Indonesia nge. Selamat. Nabi Ustaz itu merayakan 17 Agustus nih. Mugi semakin hari dan semakin bulan, semakin tahun, keamanan kita di Indonesia semakin meningkat nih.
0: Astengkara.
2: Sang petik nih, wentan nane boyo-boyo tuh nih. Kita ingin sebenarnya damai, santi nih kan artinya damai.
0: Damai, iya.
2: Pangeran gajak damai, ya saran kami. Kalaupun ada kesalahan sedikit aja, ke salah bicara harus segera bisa memilah nih ke ayo kita berduduk remuk berdua atau berempat untuk mencari jalan keluarnya. Jangan baru denak ros kene rego salah kampi dipilah dumun apakah itu omongannya boleh apa benar gitu loh. Baru kita bicarakan tentangnya semeton sarang sami niki sejebak jagat Bali khususnya niki salam merdeka nge.
0: Salam merdeka Ibu.
2: Mungkin niki 17 Agustus penwenten napi-napi yang tidak kita inginkan kan. Lancar memargi kita merayakan 17 Agustus niki nge. Hari kemerdekaan kita niki betul-betul dijaga niki kinten manten kan nggih.
0: Inggih, sok sama ibu.
2: Nama Joh niki, nek biasane lek Bu Joro Chandra, Joro Made Sutirto niki kok nggih.
0: Nggih,
2: sakata rajin Gusti Putu ngurah widya malih siki nggih.
0: Iya.
2: Grup Jan Bah tiyang niki sarang sami Mang Pandu teler ni Ita Pak Yanarbo. Sok sama tu kan nggih.
0: Inggih, sok sama ibu.
2: Ibu pamit.
0: Iya, kawan.
2: Santi-santi.
0: Inggih, sok sama ibu nggih sampun nyarengin nggih rakelan rai sanelianan sane meduwi kegiatan tering rai demangkin selain perlombaan iki dados diinformasikan nggih. Memang selain memang mengikuti perlombaan wonten kegiatan Semarak 17 Agustus atau menyambut 17 Agustus dengan menghiasi lingkungan, kerja bakti atau kegiatan kulineran sekadi ring widangan Bu Eka wau wonten nak mebat istri-istrinya tukang cicip, yang penting kan wonten tukang nggih kenten nggih. Tukang mebat wonten, tukang cicip wonten, tukang mebalih pasti ke wonten malah jebol. Bos nggih tukang lomba wenten nalar nggih Bu Eka nggih. Berbagai macam kegiatan bisa nggih rakelan rai pidan malih karena memang nggih rakelan rai tanggal-tanggal mungkin bisa dikategorikan tanggal merah, otomatis niki berkumpul kenten nggih bersama-sama. Yen sama niki berkumpul bersama-sama memupuk rasa kebersamaan nggih. Sekali tujuan niki dari perlombaan Semarak 17 Agustus selain memupuk kebersamaan adalah menemukan nasionalisme dan melatih gotong royong. Jadi nggih rakelan rai akan nalar gongge sampun informasi yang wau wenten sane nenten napi wasane nyarengin perlombaan wenten sane nyarengin kantan nggih pastikan secara umum perlombaan yang diadakan adalah lomba makan kerupuk, tarik tambang, balap karung. Dari ketiga jenis lomba niki tidak ada katanya pasti stata wenten nih kira kelan rai di berbagai jenis perlombaan apapun. Apakah filosofinya wenten gongge dibalik ketiga lomba niki kenapa harus ada kentan nge? Bukan harus ada tapi pasti ke wenten mantan nge ide yang keluar nge pasti ke mengucapkan lomba makan kerupuk pasti ke kentan semeton nge. Jadi lomba makan kerupuk niki mengingatkan masa-masa sulit penuh kesederhanaan pada zaman dahulu nge. Balap karung, balap karung filosofinya nih menyimbolkan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah. Niang nge, niang yoga, wow balap karung niang. Pastikan live di tempat nge, niang yoga niki nge. Tidak sampai garis finish, minap niki niang yoga nge. Ten kenapa niang, yang penting niki nge, perjuangan niang niki keras niang nge. Mewakili nge, veteran-veteran atau pejuang-pejuang yang pastinya niki melihat kita sudah santi nge. Sekali penikam Bu Eka damai nge. Damai, gumi, sedagingnya nge, turpuniki wenten balik lomba nggih rakelan rai tarik tambang. Filosofi di balik lomba nika adalah mengajarkan arti kekuatan dan persatuan dan kerja sama kelompok. Kenten mungkin iki tarik tambang anggotane siki-siki kenten nggih. Dari ketiga jenis lomba puniki yang mana nggih rakelan rai sering wenten nggih diadakan ketika 17 Agustusan tiap tahunnya. Malih jebos nggih resesi kedua gongge lentrang malih sapa sangra. Sana mangken napi wasane colak-colek ring WhatsApp perempat wenten ni ayuna niki nggih rahaja muali ni. Dumugi sareng sami sate kena gongge tiang sareng senam jalan santai menyambut 17 Agustus. Nah, dari kedua kegiatan iki sampun dilaksanakan ini atau sampun diadakan ini atau benjang niki mulai nggih. Nggih, senam niki berarti lansia atau bagaimana ini? Akeh niki pertanyaan gongge nggih. Karena memang 17 Agustus yenten wenten akeh informasi gongge kantan uning seperti apa Semarak di wilayah rakelan rai kantan nggih. Niki nalar wenten ngangkan weda ring payangan merdeka gongge merdeka. Bapak ngangkan weda niki nggih. Ditian sareng teman-teman pameran Bali Bangkit nggih. SMPN kenten nggih mengadakan macam-macam lomba ring art center kemarin gongge para owner SMPN berlomba kemarin. Oh berarti ring nggih ring Denpasar berarti niki nggih ring Taman Budaya Provinsi Bali nampak sarang RRI simpang niki Bapak ngakan weda di bi pantesne simpang ke RRI niki nggih. Suksema informasinya nih Bapak ngakan weda Ibu Janura talar nggih. Rahayu merdeka merdeka merdeka berdaulat makmur dan adil. Suksema Ibu Janura. Mbak Indira nalar Mbak sing milu-milu penikang Bu Eka atau semilu-milu lomba niki Mbak. Malah jebas menggaring ambaran ya. Sana mangket mesandakan dumun. Tata menikiring perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Tips Tangga Bencana Kearifan Lokal Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh, jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, kantor seorang titiang gongge sintiaring acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali merdeka. Kantor punikiring topik nge Rakelan Rai budaya mengikuti lomba Semarak 17 Agustus. Mengalih pajang gongge sopo sangre ring pesawat telepon 0361-22-3361 sane sampun bersiap diri niki nge. Oh, Mebrate, kentangnya mebrate, mangda boleh puniki wimba karo atau pecontokan balap karung, pangtem melayap di tempat, mekecok-kecok di tempat manten. Mebrate, kentang dumun nge, bercanda semantan nge, ring ungkur, sira wau nyerangin bu EKBB, minap nge wau nge, ring pesawat telepon muali 0361-223361, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gengge Santi.
0: Nge, Om Swastiastu, sane nikang lebih jegek nih kini ayuna. Baik, demen san kok nge mirang kedek nini nih.
1: Aduh.
0: Ciri khas ampun, saja nini ayuna nih.
1: Boleh kedek, jat seneng ampun gengge.
0: Pantas, sang yang surya mekenyir, damuh nih seneng ternyata.
1: Pang ya nih, pang mengembang.
0: Pang mengembang nge, selain menangis, tertawa pun juga bisa ternyata nge. Sampun api gatre nini ayuna, selain mekenyam niki gatre kena.
1: Becek gengge.
0: Benggara.
1: Duh
0: sehat, harus sehat niki sebagai warga negara yang baik nggih menyambut 17 Agustus. Oh, jek semangat.
1: Ampun boleh anu penyembang telur kali-kali nggih.
0: Oh, sampun. Bibi kan membahas telur. Wih, tiga taluh gongge sampun ngajeng lebian.
1: Gongge alih telur-telur nek yang tiang siki geng kang ya.
0: Bih, tiga, ten kali tiga gongge nambah tiga. Wah, hebat gongge kan. Harus nah, lebih.
1: Nah, nonton dados tuh, gongge.
0: Ya ni ayuna nak napi dados nah, meniki.
1: Ampun,
0: yang kau kan dados liu-liu. Beh, iya, secukupnya nini ayuna nge. Yang penting boleh protein niki nge, ring talo nge.
1: Sampun wabu bu Eka, mbak, ini ke kakek, Sudani, sampun.
0: Ya, Kak Agus Sudani.
1: Wabu tiga, gongge.
0: Nge, wabu tiga makin empat.
1: Yoga, Ibu Eka, kakek Sudani, Raja.
0: Nge,
1: gongge, salam merdeka.
0: Nge, salam merdeka, dumun niki. Semangat saja warga negara Indonesia, mungkin.
1: Nge, ya bang, boleh kan kedek.
0: Harus, pun api. Ya, nampun boleh kedek, boleh nyaringin lomba.
1: Nge, nyarangan gongge, niki malih. Tanggal 17 ke gongge. Niki kakek enak sarang kedek gongge.
0: Kakek, kayak ayuna niki pesengan kakek.
1: Niki tuh kakek enak makarya wedang yang enak di dapur niki.
0: Iya, dados tunas wedang kek. Sangre kidek gongge trik kek. Ingge, jak liang liang akeh niki sewitran gongge mangkin nih keluarga gongge niki nge.
1: Nggih, gongge nak wenten kegiatan rikiring Banjar. Mudah-mudi ini kemah karya kenten kegiatan. Kenten lansia, kenten nyarengin senam.
0: Senam enten, enten balap karung.
1: Rayalan ini kesareng. Nak kan doh gongge memargi. Paling enten 1 kilo.
0: Ya ampun lumayan. Sarang sirah mantan nih ke gerak jalan.
1: Nggih, sarang gongge.
0: Sarang sira mantan.
1: Dan sarang semetone anak pajang-pajang, sarang lingsir-lingsir benyang. Tiang serengnya seneng nyarangan kentang gongge.
0: Iya, selalu berarti nggih. Ketika ada gerak jalan ring Banjar diadakan.
1: Nggih, pagi cenek kesehatan seneng ampun sangyang ada yang.
0: Iya, tapi malah rame-rame tas kentang nggih. Ten merasa ten kenjal nini nggih.
1: Nggih, jadi gongge. Angin hiburan masih nikenge ketemu sarang nini-nini Seneliana sarang nanom-nanom pangpuling mesenyir gongge kan nika obat gongge.
0: Iya, sira uning
1: kan obat nike.
0: Pantut nike sira uning kumpul mau pupul sarang anom-anom mah lebih anom nih ayuna mungkin. Ya, lebih awet muda tasa.
1: Iya gongge kan bergaul jak nak muda kan nano boleh yosio senak muda
0: pengawet
1: muda balik ini
0: Nika pun men benjang ngawet ringgal jam kuda gerak jalan Nika
1: kinten Nika ya agak sore kinde gongge.
0: Oh, pangtan bes panas nih
1: pangtan bes panas senam dumun lansia ampun nyambut biasa kinten 17-an Nika senam balik jebos aku kegiatan anak-anak muda anak-anak Nika kinten kinten kelereng lari kalsrung, wentan napi ini kena kagentan mudah-mudin.
0: Berarti nikah dilaksanakan satu hari penuh, napi dilanjutkan 17 Agustus, Mali?
1: Nikah pun di 17.
0: Oh, 17.
1: Merayakan anonnya 17-nya. Oh. Selida nikah kindek kegiatan dungun dongge, kulih-kulih hadiah, napi anak-anak nikah malamnya langsung tanggal 17 nikah langsung dongge.
0: Oh, langsung.
1: Santukan kan alit-alit nak mekaryo pada nikah. Oh, nggih. Surian gitu.
0: Iya, nggih nini. Selamat niki menyambut 17 Agustus nini nggih, sengkara wetang kegiatan diramaikan niki. Inggih.
1: Tetap kenang
0: nggih. Astung kare.
1: Bu Merdeka, munggah Bu Merdeka.
0: Oh, mangke ragane meduwe galah tan munggah-munggah pun jantos lho nggih.
1: Mbak Dunini, Pak Yanarbo, Pak Nyoman Pandu. Nggih, selamat 17 Agustus semeton sareng sami gerup Janbah sareng Dubang. Merdeka.
0: Inggih, merdeka.
1: Siti yang pamit.
0: Inggih.
1: Santi.
0: Inggih, sok sama nih Ayuna sampun meramaikan nih inggih rang topik acara Rahajeng Bali mangken. Talar semeton sanian durang presiden munggah sampun nalar meramaikan ring WhatsApp Pro 4. Niki wentar Bu Ninda ku merdeka gongge, merdeka mewali Bu Ninda. Tiang merayakan 17 Agustus pas hari Senin gongge akan wentar lomba gongge lari karung, kelereng, tarik tambang lan sanetiosan niki nggih. Sanecen niki Bu Ninda nyarengin niki Bu Ninda, samian niki Bu Ninda nyarengin pecentokan niki. Tetap semangat Bu Ninda nggih, moga-moga jayanti. Walaupun tidak jayanti yang penting nggih bisa nyarengin lomba meramaikan kemantan pekadek pekenyem nikah tuh tujuan utamanya nggih. Pak Tur Sumarji bidangan Bengkel, Banjar Bengkel pasti ke akeh niki nggih. Napi wastane mengadakan lomba niki nggih kesarengin Mbok Agung Ayu Chandra. Aji Putu Widya juga tidak kalah memberikan informasi merdeka merdeka merdeka suksema niki Aji nggih. Stata kena Aji, stata puniki nggih semangat. Menyambut 17 Agustus. Wenten Pak Putu Putra, Om Swastiastu, Pak Putu Sapuna Pegatra, suksema salam kenal dumun nih kingnya. Menginfokan dari Banjar Calo Pupuan Gianyar dalam rangka HUT ke-81 RI lusa akan diadakan jalan santai dengan ramaikan nih. Dengan berbagai hiburan seperti tampilan dari grup Gradak Geruduk, DJ, joget yang mana acara niki bersamaan dengan perayaan HUT Seketruna Yuwana Dharma Tule Calo. Semoga dapat meriah dan menggugah patriotisme di hati masing-masing. Demikian infonya guys, suksema Om Santi, Santi. Om suksema niki nggih. Nggih, taler patah berarti nggih di daerah Calo Gianyar nggih, Pupuan Gianyar. Talering Seketruna-Truna Gongga juga mengadakan perlombaan tapi benjang niki 2 hari acaranya nengge di tanggal 17 HUT napi wastane STT ke-47 nika juga dirayakan. Sarang-sarang ya Pak Putu support penuh Seketruna-Truni yang selalu semangat niki nge mengadakan perlombaan mangden entan sepi banjadruene niki Pak Putu nge rahayu-rahayu salam sarang krama ring daerah Calo nge Pupuan Gianyar. Nggih, Nik Santa Taler, salam merdeka gongge, suksema Nik Santa, Nini Taler Kak Sanilianan, Bapak Ibu Rakalan Rai. Senamakan masanakan dumun, mali jiwa sering sesi selantunnya ini, kanton galah ring acara Rahajeng Bali. Tetap dikiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.